0: 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin, serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang di anggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anas Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
6: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
5: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
7: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
8: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
5: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
9: IT Initiative. I will carry their work forward.
10: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
9: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
5: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
12: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
15: Dengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
16: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
15: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
17: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya. Yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
15: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk
18: yang
15: Indonesia.
18: Di mana terbit?
14: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
16: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
14: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, kali ini saya hadirkan segmen MBG. Jadi segmen MBG ini adalah program siaran informatif dan edukatif seputar pentingnya gizi seimbang, ketahanan pangan lokal, peran keluarga, ataupun sinergi lintas sektor dalam mendukung program makan bergizi bagi masyarakat. Dan pendengar, di edisi kali ini saya akan menghadirkan informasi terkait kepala sekolah yang mengimbau agar tidak ragu mengonsumsi MBG. Jadi kepala sekolah SMP Katolik Francisco Yasinta Nunukan, yaitu M. Karina PRR, mengimbau masyarakat khususnya orang tua siswa agar tidak ragu terhadap makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG yang disalurkan ke sekolah. Menurutnya, selama makanan dikonsumsi oleh anak-anak dan kondisi kesehatan mereka tetap terjaga, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap makanan yang diberikan. Suster M. Karina juga menilai makanan yang disediakan melalui program MBG juga dapat menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan gizi anak selama mengikuti kegiatan di sekolah. Karena itu, kepercayaan terhadap program ini perlu dibangun dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan kandungan makanan yang diberikan kepada siswa. Ia juga menyoroti penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan MBG. Menurutnya, bahan-bahan yang digunakan sebagian berasal dari daerah setempat, sehingga program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak, tetapi juga dapat melibatkan potensi pangan yang tersedia di daerah.

0: aromanya enak sekali.
1: Sini nak, ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
0: Wah, enak ya bu.
1: Maka dari itu, ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
0: Maaf, ikan apa saja ya bu?
1: Banyak sayang, ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu, juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
0: Wah, banyak sekali ya bu, manfaat makan ikan setiap hari.
1: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.
2: Tahukah Anda pendengar, ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega 3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Oke, pendengar RRI Nunukan. Jadi, untuk MBG ini, walaupun kondisi kabut asap kembali menyelimuti wilayah Nunukan, jadi kalau di SMP Katolik Francisco Yasinta mengambil langkah untuk meliburkan sementara para siswa. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan anak-anak di tengah kualitas udara yang kurang baik. Namun, keputusan meliburkan siswa karena asap ini, pendengar, tidak membuat MBG atau program makan bergizi gratis yang telah tersedia itu tidak dibagikan ya, tapi tetap dimanfaatkan agar tidak terbuang dan tidak mubazir seperti itu. Jadi pada hari yang sama, pihak sekolah juga tengah menggelar pertemuan bersama para orang tua siswa, dan kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membagikan makanan MBG kepada orang tua yang hadir, sehingga makanan tetap dapat dikonsumsi oleh mereka yang membutuhkan. Seperti itu pendengar. Jadi orang tua juga menikmati MBG ya yang hadir pada saat itu. Jadi tidak terbuang sia-sia. Oke, mudah-mudahan MBG ini sebagai program yang baik bisa berjalan dengan baik pula dan bisa memberikan manfaat ya kepada seluruh masyarakat yang merupakan penerima manfaatnya. Nah, pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan, masih ada informasi-informasi lainnya akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda terkait sampah, kemudian terkait narkotika seperti apa di wilayah Nunukan, dan juga terkait kesehatan nanti akan saya informasikan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Nunukan.

Pendengar, penanganan sampah plastik di Kabupaten Nunukan didorong lebih maksimal dengan menggerakkan kembali bank sampah yang telah terbentuk. Hal ini didukung dengan keberadaan bank sampah berskala besar yang kini mampu menampung berbagai jenis sampah plastik untuk diolah menjadi plastik cacah. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Muhammad Irfan mengatakan, keberadaan fasilitas pengolahan tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan sampah plastik yang selama ini sulit ditangani. Hasil plastik cacah nantinya dipasarkan ke Surabaya dan Makassar. Menurut Irfan, bank sampah unit di tingkat masyarakat dan sekolah bisa berkolaborasi untuk mengumpulkan sampah plastik hingga memenuhi jumlah pengiriman. Kolaborasi ini dinilai lebih efektif karena bank sampah unit tidak perlu mengirim sampah dalam jumlah yang sedikit. Dan saat ini, Dinas Lingkungan Hidup juga mencatat sekitar 80 bank sampah telah terbentuk di Kabupaten Nunukan termasuk bank sampah yang berada di sekolah. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mendukung pemenuhan target pengiriman minimal 1 kontainer plastik cacah dalam waktu yang relatif singkat. Dan Irfan juga menjelaskan pendengar, upaya ini diharapkan tidak hanya menghidupkan kembali aktivitas bank sampah, tetapi juga membangun rantai pengelolaan plastik dari masyarakat hingga pasar di luar daerah. Menurut Irfan, sampah plastik yang terkumpul juga memiliki nilai ekonomi sekaligus dapat mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelis lagi itu. Ada yang sakit.
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol. Aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

Sajian informasi selanjutnya datang dari BNN Nunukan Pendengar yang mendorong stakeholder memperkuat kerjasama untuk merangkul pengguna narkoba. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi, rehabilitasi, dan pembentukan satuan tugas di masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Nunukan, Anton Suryadi Siagian, menilai bahwa penanganan pengguna narkoba itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama. Upaya rehabilitasi juga mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Anton menjelaskan rehabilitasi memiliki ketentuan dalam penanganan penggunaan yang kembali melakukan tindak pidana, pendengar ya. Jadi menurutnya pengguna yang mengulangi tindak pidana hingga ketiga kalinya itu bisa dikenakan pidana umum. Tapi dengan catatan ya, bagi pengguna yang direhabilitasi itu bisa dikatakan hanya diberikan kepada para pengguna ini sebanyak dua kali saja. Jadi selebihnya kalau sudah kembali lagi melakukan tindak pidana maka tidak bisa. Nah, BNN Nunukan juga terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Selain sosialisasi, BNN juga mulai membentuk satgas di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Jadi, pendengar RRI Nunukan, bagi Anda yang mungkin mengetahui, oh ada nih pengguna narkotika di lingkungan Anda, mungkin keluarga Anda atau siapapun itu, orang-orang terdekat Anda, maka jangan dijauhi, pendengar ya. Jadi, kita bisa mengajak mereka untuk melakukan rehabilitasi, langsung saja datang ke BNN Nunukan, karena para pengguna ini sebenarnya masih bisa sehat kembali, pendengar. Mereka masih punya masa depan yang cerah, jadi tidak ada salahnya ketika kita lebih peduli lagi kepada mereka, apalagi mereka adalah orang terdekat kita.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan agar layanan cath lab dapat segera melayani pasien BPJS Kesehatan. Sebelumnya, fasilitas penanganan jantung tersebut telah selesai menjalani proses penilaian kelayakan oleh tim BPJS Kesehatan. Dan PLT Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautune Mangkau, menyebut proses credentialing fasilitas cath lab oleh BPJS Kesehatan juga telah dilakukan. Namun layanan tersebut belum dapat digunakan untuk pasien BPJS Kesehatan karena masih menunggu proses perizinan. Meski demikian, fasilitas cath lab di RSUD Nunukan dinilai sudah siap dioperasikan, termasuk bagi pasien yang melakukan pembayaran secara tunai. Kesiapan ini didukung juga dengan hasil uji pemeriksaan radiologi yang dinyatakan bekerja dengan sangat baik dan aman secara medis. Namun pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan tetap menunggu rampungnya proses penilaian kelayakan. Tahapan administrasi tersebut diperlukan agar penggunaan bahan medis habis pakai atau BMHP yang memiliki biaya cukup tinggi bisa dijamin sesuai ketentuan pembiayaan oleh pihak penjamin. Dan dikatakan juga, fasilitas cath lab ini merupakan salah satu pengembangan layanan kesehatan di RSUD Nunukan, pendengar, khususnya untuk penanganan penyakit jantung. Dan kehadiran layanan ini diharapkan bisa memberikan akses pelayanan jantung yang lebih baik lagi bagi masyarakat.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah. Cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

Tahukah anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, itu dia lagu persembahan dari Ghana Idol dengan judul Raja. Lagu yang sebenarnya genrenya adalah pop rock dan dibawakan oleh Ghana Idol ini di dalam album kompilasi masterpiece-nya yang dirilis pada bulan Juni tahun 2007. Mudah-mudahan lagu ini bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini, pendengar, dan teruslah untuk mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan, karena berbagai informasi menarik lainnya akan tersajikan di ruang dengar Anda. Dan pastikan juga Anda mendownload aplikasi RRI Digital agar kemanapun Anda bepergian, Anda tetap bisa terhubung dengan RRI Nunukan. Anda bisa mendengarkan siaran kami kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh terlebih dahulu melalui Google Play Store secara gratis. Selain itu juga Anda bisa membaca berita-berita teraktual kami, pendengar, melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Saya Syasha, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan dengan kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan yang masih dikelilingi oleh kabut asap ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pastinya kita terus berupaya untuk menjaga kesehatan ini, berkah ini, dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian kita juga bisa menerapkan perilaku hidup sehat, pendengar, dan memperbanyak minum air mineral, ya. Dan akhirnya saya harus pamit juga. Nanti setelah saya akan ada rekan saya Rista yang menemani Anda di Pro 1 RRI Nunukan, tepatnya di Day Part Nunukan siang ini. Jangan kemana-mana, tetap terus pantau RRI di 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi pendengar dengan Rista yang kali ini akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini. Edisi hari Sabtu 19 September 2026. Nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk hari ini ada beberapa segmen yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama ada Ruang Disabilitas dan Inklusi, di mana nanti informasi yang kami hadirkan akan berkaitan dengan disabilitas dan inklusi. Kemudian nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Kemudian disusul pada pukul 13 kami hadirkan untuk Anda ada, ini menarik banget ya pendengar, jangan sampai terlewat karena nanti pada pukul 13 akan ada obrolan budaya prioritas nasional yang membahas mengenai upacara adat dan ritual dalam kegiatan Irau Adat Tidung Borneo Bersatu. Jadi jangan sampai terlewat ya, nanti pada pukul 13 kami hadirkan obrolan budaya untuk Anda. Setelah obrolan budaya akan disusul dengan segmen Warta Nunukan Siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kemudian nanti akan ditutup dengan segmen Pro Dangdut yang akan hadir dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Wah, menarik banget ya dan seru banget pastinya nih di hari Sabtu, di weekend yang cukup mendung hari ini dan udaranya sepertinya lebih segar ya dibandingkan dua hari lalu yang sempat menebal asapnya. Cuman alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kita dikasih hujan dua hari berturut-turut sehingga udaranya lebih jauh lebih segar daripada dua hari lalu. Oke, dan pendengar di hari Sabtu pagi menuju siang ini akan kami awali ya dengan lagu yang cukup membuat bersemangat tapi belum yang apa ya, belum yang menggebu karena ini kan masih pagi, kita masih santai dulu. Jadi untuk yang pertama nih akan kami hadirkan lagu dari Once Michael, Simfoni yang Indah.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, untuk mengawali segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini tentang penulis lagu atau songwriter disabilitas dari Indonesia dan juga internasional. Kita bahas dulu yang dari Indonesia ya. Ada siapa aja sih? Dan barangkali Anda juga sudah pernah mendengar karya-karya mereka, pendengar. Karena ini hari Sabtu, jadi kita mulai dari yang ringan dulu, kita bahas soal musisi. Nanti baru ada berita yang lebih mild lagi ya. Oke, kita ngomongin soal lagu biar cocok sama harinya dan suasananya juga, tapi masih sesuai dengan tema hari ini di segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah, songwriter disabilitas yang inspiratif ini ternyata ada banyak loh, pendengar. Jadi mungkin yang kebanyakan kita tahu kan yang non-disabilitas, tapi ternyata banyak juga musisi penyandang disabilitas yang berhasil menaklukkan industri musik lewat karya-karya legendaris mereka. Oke, kalau dari Indonesia, itu yang pertama ada Putri Aryani. Nah, penyanyi dan penulis lagu disabilitas netra yang meraih popularitas global setelah mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent. Putri mahir menulis lagu sendiri, salah satunya lagu hit berjudul Loneliness yang ia bawakan di panggung internasional. Pasti saya yakin sih, ini pendengar sudah pernah mendengar nama Putri Aryani ya. Dan yang kedua ada Ade Irawan. Ade Irawan merupakan seorang komposer, penulis lagu, dan pianis jazz disabilitas netra yang sangat andal. Kemampuan improvisasi dan kepekaan musikalitasnya diakui oleh banyak musisi jazz senior Indonesia. Kalau Anda yang gemar mendengarkan musik jazz ini, saya yakin juga tidak asing ya dengan nama Ade Irawan. Kemudian ada juga pendengar Patricia Apanto yang merupakan musisi indie pengguna kursi roda yang aktif menulis lagu-lagu menyentuh seperti Berjuang dan Padamu Tuhan. Ia membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi pesan aksi yang disalurkan lewat lirik. Itu tadi ada 3 musisi disabilitas dari Indonesia, dan nanti setelah ini kita bahas yang dari internasional ya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Samsons, Naluri Lelaki.

0: Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan, tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu dari Salsin ya, yang judulnya You're Not Alone. Ini mungkin liriknya juga saya suka sih, meskipun didengarkan di pagi hari, tapi musiknya karena agak upbeat ya, musiknya cukup upbeat, meskipun liriknya agak sedih, tapi masih oke untuk didengarkan di pagi hari buat saya ya. Oke, pendengar, kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai musisi disabilitas dan kali ini dari internasional. Kalau yang nama ini pasti Anda pernah dengar nih, yaitu Stevie Wonder. Stevie Wonder merupakan legenda musik dunia disabilitas netra yang memenangi puluhan Grammy Awards. Ia adalah penulis, produser, dan penyanyi di balik lagu-lagu mahakarya abadi seperti Superstition, I Just Called You, I Just Called to Say I Love You, dan Isn't She Lovely. Kemudian, ini masih dari internasional ya, ada musisi ini malah lebih legend lagi nih, ada Ludwig van Beethoven yang mana dia adalah salah satu komposer dan pencipta musik instrumental paling berpengaruh dalam sejarah barat. Keajaibannya adalah ia tetap menulis simfoni-simfoni megah, termasuk simfoni nomor 9 bahkan setelah kehilangan pendengarannya secara total. Kemudian yang kedua ada Ray Charles, di mana dia adalah pionir musik soul asal Amerika Serikat yang kehilangan penglihatannya sejak usia dini. Dan sebagai pencipta lagu dan pianis, ia sukses meleburkan genre blues, country, dan musik gereja menjadi karya legendaris. Wah, semoga tadi ini informasinya bisa memberikan motivasi ya pendengar untuk siapapun yang tengah mendengarkan, baik Anda yang merupakan penyandang disabilitas maupun Anda yang memiliki buah hati penyandang disabilitas. Semoga ini bisa menjadi semangat, menjadi pemicu, motivasi ya. Jadi kalau ada bakat-bakat musik, meskipun disabilitas itu bukan sebuah keterbatasan, tapi bisa kok untuk dieksplorasi lebih jauh, untuk diasah lebih jauh lagi sehingga bisa menjadi musisi yang menciptakan karya-karya yang luar biasa. Oke, pendengar, nanti masih ada satu informasi lagi tentang masih persoalan disabilitas dan juga inklusi, tapi kali ini lebih mengenai aplikasi baca buku hingga portal kerja untuk difabel yang merupakan proyek dari Kementerian Sosial ya. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda. Mari kita bersantai dulu, kita dengarkan lagu dari Slang, Ku Tak Bisa.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
2: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
3: Ini Mbak, pulpenku nggak ada ketinggalan Mbak di rumah.
2: Oh, kebetulan nih ada 2 pulpen. Pakailah satu.
3: Makasih ya.
0: Ada apa itu? Damar? Digar?
2: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
0: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan.
4: Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.
5: Cegah dampak badai dengan memantau perakiraan cuaca dan waspada jika ada peringatan badai. Siapkan rencana evakuasi dan lakukan latihan secara berkala. Lindungi rumah dan bangunan dengan memperbaiki atap, jendela, dan pintu. Jangan berada di dekat pantai atau daerah rawan banjir saat badai. Dan siapkan perlengkapan darurat seperti makanan, air, dan lampu senter. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dampak badai dan menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Mari kita bekerja sama untuk mencegah dampak badai.

0: 3, 2, 1, nunukan.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan untuk informasi selanjutnya, seperti yang tadi sudah dijanjikan ya, ada yang namanya Wiyata Guna menyiapkan aplikasi baca buku hingga portal kerja untuk difabel. Sentra Wiyata Guna Kementerian Sosial tengah mengembangkan layanan digital untuk memperluas akses penyandang disabilitas terhadap informasi, pekerjaan, hingga alat bantu. Kepala Sentra Wiyata Guna Ferry Afrianto mengatakan, inovasi tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba. Layanan ini nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang berada di Wiyata Guna, tetapi ditargetkan dapat dikembangkan dan digunakan secara nasional. Salah satu layanan yang sedang dikembangkan adalah aplikasi Digitabilitas yang ditujukan untuk membantu penyandang disabilitas sensorik netra untuk mengakses buku dalam format audio digital. Menurutnya, selama ini Sentra Wiyata Guna memberikan buku kepada penyandang disabilitas sensorik netra dalam bentuk flash disk. Namun, cara tersebut dinilai masih memiliki keterbatasan karena akses terhadap buku belum cukup luas. Melalui aplikasi tersebut, buku nantinya dapat dialihsuarakan dari teks menjadi suara menggunakan reader. Dengan demikian, penyandang disabilitas sensorik netra dapat mendengarkan buku secara digital. Ferry mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan penerbit maupun penulis untuk menyediakan berbagai buku. Buku yang diperoleh kemudian akan dialihsuarakan dan dimasukkan ke dalam sistem. Langkah tersebut juga menjadi alternatif karena penyediaan buku dalam format braille membutuhkan biaya dan ruang yang lebih besar. Kemudian, selain akses buku, pendengar, Kemensos juga menyiapkan portal yang mempertemukan penyandang disabilitas pencari kerja dengan perusahaan. Melalui sistem tersebut, perusahaan dapat mendaftarkan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan penyandang disabilitas dapat mencantumkan kompetensi yang dimiliki. Nantinya, sistem akan membantu mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan pencari kerja. Kompetensi yang dimaksud beragam, mulai dari bidang pemasaran, teknologi informasi, penulisan, hingga manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, akses alat bantu dibuat lewat portal khusus. Nah, jadi di layanan ketiga ini yang tengah disiapkan adalah portal untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses bantuan alat bantu. Ferry mencontohkan, kebutuhan seperti kursi roda, alat bantu dengar, hingga kaki palsu. Selama ini penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu harus mengajukan permohonan melalui mekanisme tertentu yang dinilai masih cukup menyulitkan. Saat ini, seluruh sistem tersebut masih dalam tahap uji coba. Tim pengembang juga melibatkan penyandang disabilitas agar layanan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Ferry berharap aplikasi dan portal tersebut dapat rampung dalam waktu dekat. Jika proses uji coba berjalan sesuai rencana, layanan tersebut ditargetkan mulai dapat digunakan sekitar 1 hingga 2 bulan mendatang. Untuk tahap awal, uji coba difokuskan pada penyandang disabilitas sensorik netra. Kedepan, layanan tersebut akan dikembangkan untuk penyandang disabilitas dengan ragam kebutuhan lainnya. Wah, keren banget ya ini programnya, pendengar, dan semoga nanti kalau memang bisa berjalan lancar semua, mulai dari tadi ada kerjasama dengan penerbit, penulis, dan lain sebagainya yang sedang dikerjakan oleh Kemensos. Semoga layanan ini bisa digunakan secara nasional ya, jadi kita yang ada di Nunukan ini juga bisa merasakan manfaatnya, baik tadi dari yang membaca buku, mencari informasi, hingga bisa tersalur dengan pencari kerja. Ayo kita doakan, kita kawal juga informasi selengkapnya, siapa tahu nanti ada update kedepannya mengenai program ini, program Sentra Wiyata Guna dari Kemensos, sehingga harapannya bisa menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya penyandang disabilitas yang selama ini mungkin masih kesulitan ya untuk mendapatkan informasi, mengakses buku, kemudian mendapatkan pekerjaan juga. Jadi harapannya semoga kedepannya kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya penyandang disabilitas, bisa lebih diprioritaskan, lebih baik lagi kedepannya. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Nunukan, nanti masih akan Rista temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Tiket tidak pernah diserang.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oke pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu dari Sheila on Seven yang berjudul Done. Nah pendengar, untuk Anda yang mungkin belum tahu ya, kalau lagu Done ini adalah salah satu lagu paling ikonik dari grup musik pop rock legendaris asal Yogyakarta, Sheila on Seven, yang dirilis pada tahun 1999. Lagu ciptaan Eros Chandra ini merupakan single utama dari album debut self-titled mereka, Sheila on Seven. Lagu ini berhasil melambungkan nama Sheila on Seven ke puncak popularitas di industri musik Indonesia dan Asia Tenggara. Secara makna, lagu ini menceritakan tentang perasaan bersalah seseorang yang telah mengecewakan atau melukai hati pasangannya. Ia rela dilupakan agar sang kekasih bisa terbebas dari tanda kutip mimpi buruk dan kembali bahagia seperti sedia kala. Duh, ya ampun, nyesek banget ya lagu ini, sedih, tapi ini pasti juga pernah dialami oleh banyak orang, jadi makanya lagunya juga bisa melambung karena banyak yang relate ya dengan lirik lagunya. Adakah pendengar yang familiar dengan lagu ini atau bahkan bisa memainkan gitar atau alat musik lain untuk mengcover lagu ini? Wah keren banget ya kalau bisa, soalnya saya nggak bisa. Oke, kalau ngomongin Sheila on Seven memang legendaris sekali, dan sejauh yang saya pernah dengar lagunya juga positif ya lagunya. Terus mungkin ada beberapa yang liriknya nggak apa ya, nggak bisa bikin berhenti dengar gitu. Apalagi sering diputar juga ada, saya lupa lagi judulnya, yang tentang kawan, pokoknya itu selalu diputar ketika kita graduation ya. Tapi lagunya memang legend banget, Sheila on Seven ini memang keren banget. Lagunya enak, mau diputer sampai sekarang pun tuh masih enak kan. Setuju kan ya pendengar? Oke, dan itu tadi ya lagu dari Sheila on Seven. Dan ada sedikit trivia tadi ya, pembahasan tentang lagu Sheila on Seven. Oke pendengar, nanti setelah ini mungkin saya hadirkan ini aja ya, informasi perakiraan cuaca. Karena saya yakin nih, ada di antara Anda yang mungkin baru bergabung di jam-jam sekarang, jadi tadi ketinggalan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan dan juga Krayan. Jadi nanti setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Nunukan dan juga Krayan. Jangan sampai terlewat, nanti sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: menikmati dan melestarikannya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Tidur cukup, tubuhmu akan berterima kasih. Kalimat ini sangat inspiratif. Tidur yang cukup memang sangat penting untuk kesehatan tubuh dan mental. Dengan tidur yang cukup, tubuh dapat berfungsi dengan optimal, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi stres. Jadi, mari kita prioritaskan tidur yang cukup untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nundukan Siang ini edisi hari Sabtu 19 September 2026. Dan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nundukan dan juga Krayan. Untuk Kabupaten Nundukan, pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nundukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nundukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan diselimuti kabut asap. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi hujan ringan pada dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 81% dengan angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nundukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi hujan ringan pada dini hari. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3 sampai 17 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk dalam kategori rendah yaitu 0,1 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, perakiraan cuaca wilayah Krayan hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika UVAI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah cerah berawan pada pagi hari dan berawan pada siang hari. Sementara pada sore hari, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan lokal dan pada malam hingga dini hari diprediksi berawan tebal. BMKG Stamet UVAI Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 27 km per hour dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 28 derajat Celcius. Masyarakat juga diharapkan selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor.

0: Pemprov Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan untuk informasi selanjutnya, kami hadirkan untuk Anda masih dari wilayah Kabupaten Nunukan ya, di mana para pekerja migran Indonesia SMK Go Global diberangkatkan tujuan Malaysia. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muh Ihsan mengatakan, sebanyak 20 orang calon pekerja migran Indonesia yang sudah mengikuti pelatihan melalui program SMK Go Global kini diberangkatkan melalui jalur resmi, di mana mereka ditempatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI melalui PT Bumi Citra Mandiri dan PT Muhdi. Ia menegaskan, para pekerja migran Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan diberangkatkan secara prosedur. Mereka yang ditempatkan ini dapat diketahui apabila ada masalah seperti gaji tidak sesuai yang diberikan oleh majikan ataupun sakit dapat diberitahukan kepada perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia. Ia menambahkan, jika seluruh pekerja migran Indonesia ini diberangkatkan tujuan ke Malaysia untuk bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit dengan kontrak selama 2 tahun.

0: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Oh, mau mainan.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Oh, mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda kali ini mengenai berita nasional, di mana untuk menyelamatkan satwa korban karhutla, Kementerian Kehutanan perkuat tim penyelamat. Kementerian Kehutanan memperkuat upaya penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya tersebut merupakan bagian dari penanganan dampak kebakaran terhadap ekosistem dan habitat satwa. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat bersama Lembaga Konservasi dan tim gabungan berhasil menyelamatkan 3 individu orang utan. Orang utan tersebut menjadi satwa terdampak karhutla di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Operasi pertama dilakukan di Dusun Sinar Timur, Desa Penjalaan, setelah seorang warga melaporkan keberadaan orang utan di kebun sawit. 2 hari kemudian, tim gabungan bergerak dan berhasil mengevakuasi induk orang utan betina. 2 orang utan tersebut berusia sekitar 20 tahun bernama Mama Penja dan dievakuasi bersama anak jantannya yang berusia 1 tahun, Penja. Pemeriksaan medis menemukan luka bakar pada tangan dan kaki Mama Penja. Kemudian tim dokter memberikan pengobatan dan antibiotik serta mengambil sampel medis sebelum keduanya dievakuasi ke pusat rehabilitasi. Pada hari yang sama, tim melanjutkan operasi ke Desa Padu Banjar untuk mengevakuasi orang utan jantan dewasa yang menurut informasi masuk ke kebun dan mendekati pemukiman setelah habitatnya terdampak kebakaran. Orang utan berusia sekitar 15 tahun tersebut berhasil dievakuasi dan melalui pemindaian microchip diketahui bernama Kumbang. Satwa itu sebelumnya pernah diselamatkan pada Februari 2022. Pemeriksaan awal menunjukkan Kumbang dalam kondisi relatif sehat, namun tim dokter menemukan luka lama bekas peluru senapan angin serta gejala batuk yang berkaitan dengan paparan karhutla. Saat ini ketiga orang utan tersebut menjalani observasi dan penanganan medis di pusat rehabilitasi Yiari. Kemudian pelepas liaran kembali ke habitatnya akan dilakukan setelah kondisi cuaca membaik dan kawasan hutan dipastikan aman dari ancaman kebakaran. BKSDA Kalimantan Barat bersama Yiari mencatat sebanyak 23 orang utan telah dievakuasi dalam penanganan dampak karhutla. Selain itu, tim juga menyelamatkan 9 terenggiling, 3 kukang, 1 bekantan, 1 musang, dan 1 lutung kelabu. Murlan mengimbau masyarakat tidak melakukan penangkapan atau evakuasi satwa liar secara mandiri. Masyarakat yang menemukan satwa terdampak karhutla diminta segera melapor kepada petugas dengan memberikan informasi lokasi dan juga kondisi satwa.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan Siang ini bersama Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas. Dan pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ya. Jangan kemana-mana pendengar, stay tune di Pro 1 RRI Nunukan.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: I feel like I've played.
1: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
0: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
2: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
1: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
2: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan

0: Dan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
1: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
2: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Ya, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia Bobir.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami berharap mengawali pertandingan tetap menit awal sampai babak kedua. Kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk pertanya dan perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik pertandingan lebih panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: prestasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat syukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara ini.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di tekbol dan soft tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri tekbol setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di RPC dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa India. Tim soft tennis putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan. Dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Sabtu 19 September 2026. Pendengar, informasi kali ini yang akan saya hadirkan untuk Anda datang dari dunia IPTEK, di mana Presiden University perkuat pemantauan lingkungan berbasis AI. Dunia industri didorong memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan drone untuk memperkuat pemantauan lingkungan. Teknologi tersebut dapat membantu menghasilkan data yang lebih luas, terukur, dan mendukung pelaporan keberlanjutan. Dorongan itu muncul melalui kolaborasi Presiden University, University of Southern Queensland, dan Jababeka. Kolaborasi tersebut didukung hibah kerjasama Indonesia-Australia sekitar $42,000 dari pemerintah Australia. Program berlangsung dari bulan Juli hingga September 2026 dengan mempertemukan perguruan tinggi, teknologi, dan dunia industri. Salah satu kegiatannya berupa workshop mengenai pelaporan keberlanjutan dan pemanfaatan teknologi pada 3 September 2026. Workshop membahas perkembangan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia, termasuk PSPK 1 dan PSPK 2. Standar tersebut mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 serta mulai wajib digunakan pada 2027. Profesor Syed Shams dari University of Southern Queensland menekankan pentingnya keterbukaan informasi lingkungan bagi dunia usaha. Menurutnya, pengungkapan keberlanjutan yang kredibel berkaitan dengan nilai perusahaan dan biaya pendanaan. Pemanfaatan teknologi juga dinilai dapat membantu industri memahami perubahan kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasional. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko terhadap pekerja, operasional, kepatuhan, dan keberlangsungan bisnis. Drone berukuran kecil dapat membawa sensor gas dan partikulat untuk mengambil sampel udara di berbagai lokasi. Teknologi tersebut juga memungkinkan pemantauan emisi, sebaran polutan, kualitas udara, serta area yang sulit dijangkau. Kolaborasi tersebut juga melibatkan mahasiswa melalui International Young Essay Competition. Kegiatan itu diikuti lebih dari 200 tim dari 14 negara dan dilanjutkan workshop serta pengumuman pemenang pada 4 September 2026. Dan pendengar, program tersebut memperkenalkan mahasiswa pada teknologi dan praktik keberlanjutan yang dibutuhkan dunia kerja. Kegiatan ini sekaligus membuka wawasan mengenai keahlian baru sebelum mahasiswa memasuki dunia profesional.

0: Saatnya Kentongan.
1: Penetapan status bencana nasional adalah keputusan resmi pemerintah Indonesia untuk menyatakan suatu bencana sebagai bencana skala nasional karena dampaknya sangat luas dan tidak dapat ditangani secara efektif oleh daerah saja. Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan penuh menetapkan status bencana nasional. Suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional jika memenuhi satu atau beberapa kondisi, seperti jumlah korban sangat besar, kerusakan dan kerugian yang sangat luas, mencakup banyak wilayah atau provinsi, berdampak pada sosial, ekonomi, dan keamanan nasional yang serius, kemampuan daerah tidak mencukupi sehingga perlu dukungan penuh pemerintah pusat dan internasional, serta durasi maupun kompleksitas penanganan bencana yang panjang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Akhir di hatiku.
1: Hey, girl.
2: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sesaat lagi nanti akan kami hadirkan untuk Anda obrolan budaya prioritas nasional yang mengangkat topik upacara adat dan ritual dalam kegiatan Irau Adat Tidung Borneo Bersatu.

0: Padang adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak?

0: walaupun waktu terus berjalan, tetap jalan mengikuti zaman.
1: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, selamat siang. Baik Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di frekuensi 96,3 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan, kemudian 91,5 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Krayan, serta juga mungkin Anda yang saat ini tengah menonton siaran kami secara live streaming ya di kanal YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Masih bersama saya Rista Tugarani, kali ini di program obrolan budaya yang akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga pastinya penting, yaitu upacara adat dan ritual dalam kegiatan Irau Adat Tidung Borneo Bersatu. Kita akan membedah makna, nilai, serta bagaimana adat tidung terus dijaga di tengah perubahan zaman, sebab budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan siapa kita hari ini dan bagaimana generasi mendatang mengenal jati dirinya. Dan pendengar, di studio RRI Nunukan siang ini kita sudah kedatangan dua narasumber istimewa. Yang pertama ada Pak Haji Surai SIP MAP selaku Koordinator Daerah Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan. Selamat siang Pak Haji Surai.
1: Selamat siang untuk kita semua, para pendengar ya.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ya. Terima kasih Pak sudah hadir di Nunukan hari ini ya Pak, di program obrolan budaya. Kemudian yang kedua pendengar, ada Pak Haji Abdul Kahar Uking selaku pemangku adat suku Tidung. Selamat siang Pak Abdul Kahar.
2: Selamat siang dan gimana? Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kalau kabarnya tidak perlu ditanya karena langsung saya jelaskan aja. Alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi segar bugar.
0: Alhamdulillah, semangat ya Pak ya. Meskipun cuaca agak mendung tapi kita semangat membara. Dan pendengar, untuk Anda yang hari ini mau ikut gabung, mau ngobrol, mungkin ingin berinteraksi atau ada pertanyaan juga untuk narasumber hari ini, misalnya soal prosesi ritual Irau atau yang terkait hal tersebut, Anda boleh mengirim pesan atau juga telepon ya ke 0811531145, atau bisa juga dengan meninggalkan komentar di kolom komen YouTube RRI Nunukan. Oke pendengar, kalau gitu kita langsung tanya dulu aja ya. Yang pertama saya mau tanya ke Pak Abdul Kahar dulu nih Pak. Kita mulai dari yang akar sejarahnya dulu. Secara filosofis dan historis, apa sih Pak arti mendasar dari kata Irau bagi masyarakat suku Tidung, dan bagaimana tradisi agung ini pertama kali bermula di tanah Borneo? Silahkan Pak, boleh.
2: Baik, terus terang kalau terkait dengan masalah Irau, sebutan Irau itu sebenarnya apalagi di Irau Tidung Borneo Bersatu ini kan istilahnya skalanya besar Bu ya, karena kita mengundang semua orang se-Kalimantan Utara, bahkan dari Malaysia, Brunei, dan Filipina. Itu kita datangkan ke tempat kita di Binusan. Nah sementara kalau di zaman dahulunya, di zaman orang Tidung terdahulu, itu sebenarnya Irau itu asal ada pesta pernikahan atau akikah begitu, itu sudah disebut Irau karena semua komponen apa, semua keluarga warga masyarakat Tidung itu kita kumpulkan untuk merayakan acara-acara tersebut. Nah jadi alhamdulillah pada saat ini istilahnya kita melakukan Irau itu istilahnya bukan cuma di keluarga berkat bersangkutan, melainkan semua warga masyarakat suku Tidung dimanapun berada, itu kita datangkan semua untuk merayakan hari Irau itu tadi.
0: Oke. Nah, kalau saya mau ke Pak Surai, sebenarnya apa Pak makna utama Irau Adat Tidung Borneo Bersatu ini bagi masyarakat Tidung? Soalnya kan ini ada Borneo Bersatu itu Pak. Okay. Seperti apa?
1: Terima kasih sudah dijelaskan Pak Haji Kar tadi. Irau itu adalah pesta baik yang kecil maupun besar. Tapi kali ini dia lebih besar karena pesta rakyat. Ya, jadi Irau itu pesta rakyat yang senantiasa dilaksanakan sejak dulu. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenapa dia Irau Tidung Borneo Bersatu? Di situ akan berkumpul 4 negara serumpun yang merupakan suku asli daripada negara tersebut. Jadi suku kaum Tidung itu adalah suku asli daripada Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam serta Indonesia. Maka disebutlah Irau Tidung Musatu, di mana dahulunya Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam serta Indonesia sendiri adalah merupakan bagian dari kerajaan suku Tidung sejauh sebelum Belanda, Inggris dan Spanyol datang. Maka tiga kolonialis inilah yang membagi-bagi negara kita ini sehingga menjadi empat negara. Jadi awal mula daripada Irau itu adalah pesta rakyat yang sejak dahulu sebelum berpisah menjadi empat negara sudah dilaksanakan oleh masyarakat suku kaum Tidung.
0: Berarti sejak dulu juga, sejak zaman kesultanan tadi sempat disebut ya Pak, masa kesultanan itu sudah dilakukan juga Pak untuk misalnya pernikahan pernikahan agung bangsawan misalnya, atau penobatan raja itu juga dilaksanakan Pak?
1: Betul sekali, seperti yang disampaikan Pak Kar tadi, di pernikahan, hajatan, penaikan ayu, nenek ana dan sebagainya sudah diadakan pada saat itu. Tapi kali ini karena kita menjadi empat negara yang berbeda, maka kita juga melaksanakannya dalam pekan seni dan budaya. Karena untuk lintas negara, seni budaya boleh saja kita laksanakan. Untuk pertahanan keamanan tentu itu tidak sama, karena kita sama-sama negara yang punya wilayah masing-masing. Tapi alhamdulillah ini sudah kita laksanakan selama 6 tahun terakhir.
0: Oke, saya ke Pak Abdul Kahar lagi. Berarti kalau di era modern saat ini, tadi kan Bapak jelasin juga ada di pernikahan zaman, dari zaman dulu ya Pak, sampai sekarang masih dilaksanakan. Nah, kalau di era modern saat ini, apakah ada pergeseran nilai Pak dari tradisi Irau ini?
2: Tentu kalau kita berbicara masalah pergeseran nilai itu, sebenarnya kalau menurut pandangan kami dengan Pak Haji Sura ini, memang sangat signifikan Bu, karena kalau dahulunya kan istilahnya seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Surai tadi itu, kita menggunakan atau melaksanakan Irau itu di lingkup kita yang ada berada di Nunukan misalnya, Sembakung lain lagi gitu kan, dan secara terpisah lah begitu. Nah tapi sekarang ini alhamdulillah kita bisa gabungkan semua negara yang ada di Borneo ini, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam serta Filipina.
0: Oke, siap-siap. Kalau boleh tahu sebetulnya nilai utama atau nilai luhur dari tradisi Irau ini, selain mungkin untuk menyambung silaturahmi atau berkumpul bersama, itu apa Pak?
2: Ya itu terus terang kita, apalagi sekarang ini kan kita sudah berbeda negara, yang dari Filipina juga kita tidak pernah mengenal. Kalau sebelumnya kan kalau nenek moyang kita dulu memang sering ketemu gitu kan, tapi saat ini kan kecuali Bapak Haji Sura ini memang dia sudah keliling gitu, Brunei dan Malaysia serta Filipina itu sudah beliau jelajahi. Namun kalau kami yang masih ada di Nunukan itu belum pernah ke sana. Jadi alhamdulillah dengan Irau ini yang tidak pernah kita temui, kita ketemu sama-sama gitu kan, untuk menjalin silaturahmi lebih dekat lagi gitu. Bahkan dari Jakarta sana juga, dari Pulau Tidung hadir. Insya Allah mungkin di Irau pertama ini beliau juga keturunan dari Raja Pendeta itu juga akan siap hadir gitu. Bahkan dari Tenggarong ya Pak Ji.
1: Insya Allah.
2: Ya.
0: Oke, kalau untuk pelaksanaannya tuh kapan memang Pak tepatnya?
2: Kalau pelaksanaan
0: yang paling dekat ini?
2: Ya, yang paling dekat untuk Irau Borneo, Irau Tidung Borneo Bersatu itu di tanggal 10 Oktober akan kita selenggarakan, karena bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan.
0: Oke. Di mana Pak lokasinya?
2: Untuk pembukaan karena semua tamu itu, menurut jadwal yang sudah kami tetapkan itu tanggal 8 para tamu kita sudah harus hadir di Binusan, dan tanggal 9 pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu, kemudian tanggal 10-nya kita geser ke
1: Jalan Lingkar.
2: Ke Jalan Lingkar untuk mengikuti pawai hari ulang tahun Kabupaten Nunukan.
0: Oke. Okay. Iya. Pak Surai, kalau diperkirakan nanti ada berapa banyak Pak peserta yang hadir dari empat negara ini tadi?
1: Ya, alhamdulillah kita ini kali yang keempat, jadi kita punya standar pembanding ke satu, kedua dan ketiga. Kita itu rata-rata di dalam daftar itu 1.800 orang yang punya paspor, punya apa yang secara resmi itu, tetapi pada kenyataan itu bisa mencapai 2.600-2.500.
0: Ya. Wah.
1: Ini jadi luar biasa. Mm-hmm. Apalagi kali ini kita komunikasinya agak lebih bagus ya, dengan menggunakan teknologi informasi yang bagus. Mm-hmm. Jadi kayaknya sepertinya Tidung dari Manado juga hadir.
0: Wow.
1: Ya, kenapa ini perlu RRI dengar, sudah disinggung Pak Haji Kahar tadi, Tidung di Pulau Tidung di Jakarta itu asli orang Tidung dari Malinau. Waktu itu melawan Belanda, maka diasingkan atau dibuang Belanda ke sana. Kemudian di Manado juga ada orang Tidung banyak di sana. Itu keturunan daripada Datu Adil, Raja Tenggara, mm-hmm, Tarakan, yang juga melawan Belanda dan diasingkan ke sana. Insya Allah kali ini mereka juga akan kita datangkan di acara kita nih.
0: Antusiasmenya berarti tinggi ya, sekali ya Pak ya, insya untuk Irau tahun ini.
1: Iya, insyaallah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau saya pengen tahu nih Pak, itu kan tadi Bapak sempat menyebut yang dari Manado tuh ada keturunan ini, yang ya, dari Jakarta tuh seperti ya, ini. Itu ya, gimana buat keep track-nya Pak?
1: Iya. Kan selama ini Tidung ini memang benar-benar melawan penjajah, tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda. Makanya terjadilah pertempuran sengit di tahun yang jauh berbeda ya, antara Malinau, Raja Malinau dengan Raja Tarakan. Maka mereka diasingkan ke sana. Akhirnya terjadi asimilasi, pernikahan dengan orang tempatan, maka berkembang biaklah mereka di sana. Seperti Pulau Tidung itu tadinya hanya dihuni oleh 4 orang. Ayahnya, istrinya dan 2 anaknya yang laki-laki. Setelah anaknya laki-laki ini nikah dengan putrinya kerajaan Jepara, sekarang sudah mencapai 3.000 orang jiwa, 3.000 wow, jiwa, satu kecamatan. Nah, jadi ini contoh-contoh betapa mereka ini punya perjuangan, maka track record mereka itu tetap mengakui mereka adalah orang Tidung, walaupun sudah tidak pandai lagi berbahasa Tidung.
0: Oke, berarti menurut Bapak nih, tadi juga sempat disinggung Pak Abdul Kahar kalau Pak Haji Surai sudah sering kemana-mana ya Pak ya. Menurut Bapak seberapa jauh Pak perayaan Irau ada Tidung Borneo Bersatu ini mampu jadi sarana perekat antara khususnya masyarakat Tidung terutama ya, Pak?
1: Sangat berfungsi sekali, bermakna sekali sebagai perekat. Kita, saya mulai kajian itu tahun 2014. Benarkah Tidung ini merupakan suku asli 4 negara serumpun? Ya, jadi bukan penduduk asli. Kalau penduduk asli, rubahkan administrasi kependudukan sudah jadi penduduk asli. Tapi kalau suku asli, tidaklah bisa begitu. Dan maka saya kajilah, saya 42 tahun saya melaksanakan kajian itu. Dan ini sangat membantu. Ternyata orang-orang Tidung yang berada di Malaysia, di Filipina, dan di Brunei, itu sudah bangkit kembali, menghormati, menghargai budaya leluhur. Jadi nilai daripada Irau ini adalah kembali membangkitkan budaya, seni budaya leluhur suku Tidung yang begitu indah, yang begitu bagus ya, di tengah-tengah zaman yang sekarang dengan teknologi yang pesat barangkali bisa saja terlupakan oleh anak-anak muda kita. Maka di Irau Tidung Borneo Bersatu itu ada ritual, ada seni budaya. Seni budaya terdiri 18, maka orang Tidung banyak sekali sebenarnya. Kemudian ada olahraga tradisional, ada 12 cabang olahraga tradisional. Ini kan semua budaya asli milik bangsa Indonesia yang bukan dari luar, diciptakan bukan oleh seorang profesor, tetapi ini turun-temurun, maka wajiblah kita lestarikan.
0: Oke, lebih jauh tentang ritualnya nih, saya mau ke Pak Abdul Kahar. Boleh dijelaskan gak Pak, untuk ritualnya sendiri seperti apa Pak, proses Irau ini, yang di tahun ini mungkin?
2: Ya, kita tentu sesuai dengan aturan-aturan ritual kita itu, istilahnya karena di untuk kami di wilayah Nunukan ini kita sudah sepakat untuk menamakan ritual Pasak pada Okelanggang. Jadi kalau di Tarakan kan menurunkan padau tujuh dulung, tapi kalau kami di kita di Nunukan, istilahnya orang Tidung yang ada di Nunukan ini, istilahnya kita pasak itu artinya naik ya, kita masak itu naik. Kalau kita pasak artinya kita menaikkan perahu itu padau kelangkang. Jadi kalau kelangkangnya kita antar di Bosoi Batu Bedinding, nah terus padaunya nanti kita naikkan di belakang balai adat kita, dan kita naikkan semua pejabat-pejabat kita yang ada di Nunukan, baik itu bupati, bahkan insya Allah kalau gubernurnya bisa hadir, gubernurnya juga kita naikkan ke perahu itu, kemudian kita ritualkan di saat pembukaan Irau itu nanti.
0: Kalau saya perhatikan, kalau nggak salah, sepertinya memang ritual adat Tidung ini banyak melibatkan kapal ya Pak ya. Kalau boleh tahu tuh filosofinya apa Pak? Kenapa kapal yang dipilih?
2: Ya, terus terang aja kenapa kapal itu selaku benda yang kita apa kita besar-besarkan, karena memang orang Tidung itu kita tahu di Indonesia ini kan istilahnya kita negara kepulauan ya Mbak ya. Jadi kita dari Sembakung ke Nunukan itu menggunakan kapal juga atau padau. Nah, dan kemana-mana juga kita menggunakan kapal dan padau. Jadi kita berusaha juga menjadi sumber kehidupan kita orang Tidung itu, karena orang Tidung itu sebenarnya terus terang aja selain petani juga nelayan sumber kehidupannya. Nah, jadi sampai hari ini juga anak-anak kami sekarang ini tidak pernah terlepas daripada menggunakan kapal atau yang disebut padau.
0: Oke. Tapi berarti memang apa punya arti yang mendalam gitu ya Pak ya,
2: betul.
0: Untuk kapal itu. Soalnya waktu itu sempat ngobrol juga dengan Pak Abdul Kahar dan Pak Jisurai kan Pak di tema yang lainnya yang bagi parat itu juga kan menggunakan kapal gitu ya Pak ya. Iya. Pak Surai, narasi Borneo Bersatu ini apakah murni panggung kebudayaan atau ada misi diplomasi tipis-tipis nih Pak, karena ada melibatkan banyak negara juga?
1: Alhamdulillah ini adalah murni kebudayaan, seni dan budaya. Kenapa? Di negara yang sudah berdaulat tidak boleh ada politik, tidak ada boleh keamanan-keamanan untuk bisa menyeberang lintas batas. Maka waktu saya kaji 2 tahun, saya ke Malaysia, ke Brunei, bahkan ke Filipina, itu yang kita jelaskan ke pemerintahnya. Andai kata kita ada misalkan untuk membuat suatu kekuatan, pastilah negaranya tidak akan mengizinkan. Jadi sekali lagi masih sampai saat ini murni. Tapi yang sangat terpenting adalah silaturahminya, membangkitkan semangat orang Tidung yang pernah dulu menguasai wilayah utara Pulau Borneo.
0: Oke, okay. Ya. Saya rasa tadi kalau dari penjelasan Pak Haji Surai juga kan nanti dari Pak Abdul Kahar juga nanti katanya ada pawai gitu ya, terus yang ikut ribuan orang dari banyak daerah, nggak cuma Indonesia tapi luar negeri. Ya. Ada juga yang punya garis keturunan sangat hebat. Ya. Itu kalau anak-anak muda tahu, kayaknya mereka akan semakin merasa keren deh Pak, jadi bagian dari suku Tidung.
1: Betul. Jadi ada yang perlu saya publikasikan di sini. Di Irau Tidung Borneo Bersatu kali ini kita bersama-sama dengan kerjasama dengan pemerintah dari Kabupaten Nunukan, salah satu yang menjadi kebanggaan kita adalah pemecahan rekor muri 10.000 orang penari untuk mengikuti Iluk Yaki Betawol. Nah, Yaki Betawol ini adalah merupakan idola empat negara ini, leluhur dari empat negara ini. Maka anak muda sekarang mestinya harus bangga jadi orang Tidung. Orang Tidung itu hebat. Pernah menjelajahi wilayah utara, bahkan sampai ke sampai ke Mindanao, ke Filipina Selatan, ini dikuasai sampai ke ibu kota Filipina itu. Jadi sebenarnya sederhana, walaupun Tidung itu secara jumlah barangkali sedikit ya, tidak terlalu banyak, tapi sebarannya bagus daripada suku-suku yang ada di Kalimantan. Penyebarannya bagus dia. Di lima kabupaten dia ada dan menjadi suku asli di Malinau, di Bulungan, di Tarakan, di Tanah Tidung sendiri dan juga di Nunukan. Jadi anak muda seperti Mbak bilang tadi, ayo kita sama-sama kita sukseskan ini apa? Rekor muri dunia, pemecahan 10.000 orang. Jadi tidak sedikit, 10.000 orang. Kita sama-sama bergerak, ayo anak muda yang ada di sekolah, di mahasiswa dan di grup-grup seni tari, kita sama-sama menuju ke tanggal 11 di Paras Perbatasan hari Minggu tanggal 11 Oktober untuk kita sama-sama melakukan Iluk Yaki Betawol.
0: Oke, tapi sejauh ini berarti ada dari yang luar Indonesia juga ya Pak? Tadi katanya soalnya tanggal 8 ada yang sudah datang.
1: Ya, secara kedatangan 8 sudah kita adakan dan saat ini video tutorial sudah kita bagi ke Filipina, ke Malaysia, ke Brunei. Mereka sudah ikut latihan. Nah, kalau di Nunukan, seluruh sekolah dan organisasi perangkat daerah maupun vertikal, kita sudah bagi 48 instruktur Lucky Wool sedang melatih senam. Termasuk RRI juga kita undang untuk melibatkan diri, mengikutsertakan diri untuk senam. Minimal 10 orang.
0: Oke. Iya, soalnya tadi Ibu bilang juga irau itu pesta rakyat.
1: Betul
0: gitu ya,
1: sekali.
0: Pak, ya? Ya,
1: jadi rakyat yang punya acara. Kita mari bergembira menyambut, menyongsong hari jadi Kabupaten Nunukan yang ke-27 dan disertai dengan irau, dengan semangat bergembira, berbahagia bersama-sama.
0: Siap, siap. Tapi yang menarik buat saya nih, boleh nanti dijawab oleh Pak Kahra ataupun Pak Haji Surai, yang menarik menurut saya tuh ini, Pak. Tadi kan sempat disinggung juga yang dari Filipina, dari Malaysia mungkin sudah tidak apa ya, tidak fasih berbahasa Tidung atau bahkan mungkin tidak bisa sama sekali. Tapi menurut Bapak kenapa ya? Apa faktor yang membuat mereka jadi masih berantusias bahkan mau kesini untuk acara irau itu, Pak?
1: Ya.
0: Boleh mungkin dari Pak Surai dulu.
1: Oke, pertama-tama dari nama kampung. Saya mulai dari Filipina. Di sana ada tiga titik kampung Tidung. Satu kampung Pagun, Tidung, Tausuk. Pagun itu bahasa Tidungnya kampung atau tempat. Tidung ada Tidung, Tausuk itu gunung. Jadi Tidung yang berada di gunung. Ada lagi Pagun Yaki Selungon. Yaki itu Pagun tadi tetap kampung, Yaki itu kakek, Selungon itu orang yang punya rejeki banyak dan ini leluhur mereka. Dan ada lagi kampung Yaki Buison, kampung kakek yang baik, yang kuat, yang hebat. Konon tiga orang ini tadi pernah sama-sama mengusir Spanyol di Manila. Tahun 1402 mereka sama-sama mengusir Spanyol di Manila. Dan inilah kebanggaan orang Tidung yang ada di sana. Walaupun mereka tidak pandai lagi bahasa Tidung, mereka yakin kakek mereka orang hebat dengan kampung-kampung itu. Di Brunei Salam ada namanya Pagun Tidong Sawat. Pagun juga kampung, Tidong gunung, Sawat itu tinggi, kampung yang tinggi. Di mana konon Putri Dadaidara, istri Yaki Bertaul, pernah singgah di tempat itu. Dan mereka juriatnya juga cantik-cantik. Kenapa Putri Dadaidara itu adalah dari Kayangan. Dan ada lagi Pagun Sungai Belimpung. Sungai itu sungai, Belimpung itu bersatu. Orang Tidung di sana bersatu. Dan di situ mereka masih bisa bahasa Tidung. Nah kalau di Semunol yang saya sebut di Filipina tadi, ada beberapa orang masih bisa bahasa Tidung. Nah kalau Malaysia tidak bisa kita sebut lagi, mungkin lebih 30 kampung, Segamo, Lahat Datu, Tawau, Kalabakan, Merotai, itu semua dari bahasa Tidung. Sebutan itu Sandakan, Segamo, Lahat Datu, itu bahasa Tidung semuanya. Nah inilah menyebabkan mereka tetap yakin sebagai orang Tidung meskipun sudah tidak pandai lagi berbahasa Tidung.
0: Oke, siap. Pak Kahar, silakan. Ada tambahan lagi, Pak?
2: Ya, sedikit ingin saya tambahkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji Surai secara gamblang bahwa orang Tidung itu di mana-mana di negara, empat negara serumpun ini adalah selaku suku asli di negara empat negara serumpun ini. Nah jadi sebenarnya terus terang aja kalau terkait dengan masalah itu, tentu yang di Filipina sekalipun tidak sudah tidak bisa menggunakan bahasa Tidungnya, namun mereka silsilah darah, keturunan darahnya itu tetap ada, itu istilahnya bahwa dia berasal dari orang Tidung juga gitu kan. Nah, karena memang terus terang di Filipina itu memang jangan orang yang sudah menetap di sana, pendatang saja yang ke sana tuh sudah banyak yang tahu bahasa Filipina dan bahasa Tagalog itu kan. Nah jadi sekarang istilahnya mereka itu tetap sehari-harinya menggunakan bahasa itu, namun silsilah orang Tidung itu tetap ada sama mereka, bahwa mereka juga adalah keturunan dari orang Tidung itu sendiri. Jadi mereka tetap antusias untuk datang ke menghadiri irau Tidung Borneo Bersatu itu. Itu okay. Adalah
0: berarti di zamannya memang apa yang namanya ya, warga Tidungnya itu kuat gitu, Pak, sampai bisa membuat nama desanya tuh pakai bahasa Tidung, masih meninggalkan jejak istilahnya, Pak, sampai sekarang ya. Saya juga baru tahu nih tadi bahwa jelaskan Pagun tuh artinya itu, oh pantesan ada istilah Pagun Taka, Tunon Taka, itu bahasa Tidung semua berarti ya, Pak.
1: Tidung semua, betul.
0: Oh, kalau boleh tahu itu artinya apa ya?
1: Kalau Pagun itu kampung, kalau Tunon itu pelabuhan. Nah, jadi Taka itu kita, jadi pelabuhan kita. Kalau ditarakan Pagun Taka, Pagun kampung kita semua. Nah, kenapa nama itu ada melekat di sana? Bukannya orang Tidung datang ke sana menamai kampung itu, tidak. Tapi kampung itu ada ribuan tahun yang lalu sudah memakai nama Tidung.
0: Oh, gitu.
1: Macam Semunol. Jadi kalau ada kalimat se, itu pasti bahasa Tidung. Se itu artinya sungai, sembakung, sebuku, sekatak, semendurut, segamo. Di Pulau Nunukan selisun, sedadap, itu artinya bahasa Tidung yang artinya se itu ada sungai. Kalau ada kan di belakangnya itu namanya kota atau tempat atau bandar. Tarakan, Nunukan, Kalabakan, Sandakan, itu bahasa Tidung, itu sudah dirumus oleh aliansi masyarakat adat Nusantara, sudah memang harus berbeda-beda. Kalau bahasa suku Kenya dia sebut sungai itu Long, makanya Long Bagun, Long Layu, Long. Jadi makanya di tempat yang ada Long-Long itu tidak akan ketemu se.
0: Oke. Okay.
1: Karena wilayah hukum adat masing-masing. Sama lah di Dinukan. Di Dinukan juga kita tidak akan ketemu Long. Artinya komunitas masyarakat adat Kenya dia bukan suku asli Pulau Nunukan, tapi boleh menjadi penduduk asli. Penduduk asli itu orang Jakarta pun boleh jadi penduduk kita. Ubah administrasi sudah, tapi jadi suku asli tidak boleh. Orang Tidung jadi penduduk asli di Makassar sana, ya kan? Tidak boleh orang Tidung jadi penduduk di Jakarta, tapi suku asli di Jakarta, tapi penduduk asli boleh. Nah, itu kalimat-kalimat nama-nama di Brunei tadi bukan orang Tidung datang ke sana menamain, tidak begitu ya? Tapi alam itu sudah ada. Orang Tidung sudah ada di sana, entah ribuan atau ratusan tahun kita sudah Allahu alam. Kalau di Jakarta sungai itu bahasa Sunda Ci, Cimahi, Citarum, Citerup, sungai. Maka juga Ci tidak ada ketemu di sini dan Se tidak kita ketemu di Jakarta sana. Ini alam yang punya, ya. Okay, jadi okay. jangan ada pikiran, oh kenapa orang Tidung dulu bisa kasih nama di Filipina? Bukan, dia belum ada negara Filipina, orang Tidung sudah ada di sana. Belum ada Brunei, orang Tidung ada sana. Belum ada Kabupaten Nunukan, orang Tidung sudah ada di Nunukan. Nah, gitu ceritanya.
0: Makasih. Kalau ditarik sejarah itu berarti jauh panjang banget ya, Pak.
1: Jauh sekali. Bahkan belum ada agama, satu pun agama belum ada, kita sudah ada. Karena semua penduduk di Kalimantan bahkan di Indonesia itu semuanya mungkin animisme atau apa istilahnya?
0: Dinamisme,
1: ya kan? Dengan alam, dengan sungai. Nah, begitulah sejarah ini tadi. Nah, jadi begitu. Jadi kita yakin kembali nama-nama seperti sebatik, ya kan, serodong itu adalah dari bahasa Tidung dan itu diakui oleh suku-suku lain yang tergabung di aliansi adat Nusantara. Ada 1.700 suku di Indonesia yang tergabung di dalamnya.
0: Wah.
1: Saling menghormati.
0: Iya, iya, berarti keren sekali ya, Pak. Ya. Nenek moyang yang zaman dulu mungkin sekarang juga nggak tahu nih tracknya mau kemana. Ya. Bahkan mungkin ya. Sebelum sejarah Filipina itu ada, sebelum sejarah Indonesia ada, itu sudah ada gitu ya, Pak
1: sekali.
0: Ya.
1: Keren, yang keren. Menyebabkan kita dibagi-bagi menjadi empat negara kan bangsa kolonial dari Eropa kan. Iya. Indonesia menjajah Belanda menjajah Indonesia, Inggris menjajah Malaysia dan Brunei dan Spanyol menjajah Filipina. Mereka inilah yang berebut-rebut dan akhirnya membagi-bagi kita. Maka tidak unik lagi, tidak heran lagi kenapa ada rumah di sebatik terbagi dua. Kenapa ada kolam renang terbagi dua negara? Kenapa yang membaginya adalah kolonial, bukan orang kita sendiri? Ini contoh ya. Ini yang terindah, terunik di dunia. Tidak ada di negara di dunia ini perbatasan ada di dalam rumah. Jerman Barat dan Jerman Timur saja masih berbatas tembok. Korea Selatan dan Korea Utara masih berbatas. Tapi kita hebat, itu anugerah dari Allah kepada kita semua.
0: Keunikan yang ada di sini ya, Pak.
1: Keunikan yang ada di Nunukan.
0: Oke, Pak Abdul Kahar, tadi kan ini ya, tadi Pak Surai juga mengajak kami yang RRI dan rakyat lainnya di masyarakat Nunukan buat ikut nih Pak di Irau tahun ini.
1: Ya.
0: Nah, apakah ada Pak pamali yang nggak boleh dilakukan atau gimana? Kan saya juga kurang tahu, kurang familiar gitu. Apakah ada pamali yang tidak boleh dilakukan, Pak?
2: Sebenarnya terus terang aja tujuan daripada Irau itu bukan semata-mata dikhususkan untuk orang Tidung dan siapapun yang pengen ikut gabung silakan aja. Makanya di balai adat kita di Binusan itu semua suku yang ada di Nunukan ini menyumbangkan lukisan-lukisan yang mereka menjadi ikon mereka kan, istilahnya seperti suku Banjar, Tator atau Makassar, Mandar atau istilahnya persatuan suku Sulawesi Selatan, ini semua ada di sana gitu kan. Jadi artinya orang Tidung itu tidak pernah memandang bahwa melaksanakan Irau itu semata-mata dikhususkan untuk orang Tidung dan siapapun yang ingin bergabung, karena kita istilahnya satu negara NKRI ini, agar supaya kita bisa memelihara bersama-sama bagaimana kita memelihara keutuhan kita itu bersama-sama gitu.
0: Oke, berarti tadi memang tidak hanya sekedar pesta kumpul saja, iya, atau betul. Ada tarian juga, tadi ada lukisan juga ya Pak. Iya. Apalagi Pak selain itu Pak, di acara tanggal 10 dan 11 itu?
2: Itu ada, terus terang aja ada mungkin budaya-budaya seperti ada kuntau, ada permainan olahraga tradisional, terus ada hadrah nantinya itu diikut di pawai nanti itu. Ya semua tradisi anu, tradisi-tradisi orang Tidung lah itu akan kita tampilkan nanti. Baik itu dari Sabah, Malaysia, mereka juga sudah menyiapkan semua, apalagi dari Kabupaten Malinau, KTT, terus Bulungan, Tarakan, itu sudah standby semua. Bahkan kemarin saya sempat lagi menerima telepon dari sana, Pak Haji, yang itu yang dari Kampung 6 itu atas nama Jariah, katanya dia minta agar supaya agar bisa difasilitasi tempat tinggal mereka gitu.
0: Oke, berarti lengkap sekali ya Pak, keseniannya ya, betul. Ada ya. Makanan pasti ada dong Pak?
1: Ada.
0: Ada kan? Makanan ada, kesenian ada, terus tadi olahraga juga, yang mana itu semua menurut saya itu yang mengumpulkan orang, yang menarik orang untuk datang.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Kalau ini Pak, berarti tadi tidak ada ya Pak, pamali atau apa yang nggak boleh dilakukan? Aman ya Pak?
2: Aman-aman, alhamdulillah, insya Allah aman. Namun istilahnya di saat kita ritual itu kan tentu semua suku juga kalau sudah meritualkan itu tentu ada pantang larangnya ya. Jadi kami juga begitu, tapi itu pada saat ritual aja. Nah sesudah itu ya tentu yang kita larang itu sebenarnya yang pertama-tama istilahnya yang bisa menyebabkan munculnya kerusuhan ataupun tindak kriminal gitu kan. Nah itu yang kita cegah dari awal itu. Makanya kita melakukan ritual itu semata-mata berharap agar supaya Irau Tidung Borneo Bersatu itu tetap berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib gitu.
0: Siap. Pak Haji Surai, untuk Irau Tidung Borneo Bersatu ini kan tadi pesertanya ada banyak sekali ya Pak, dengan berbagai bahasa juga, karena nggak semuanya bisa bahasa Tidung. Itu kalau dari yang Tidung Nunukan ini persiapannya seperti apa Pak? Mulai dari keamanan, kemudian logistiknya gitu Pak.
1: Ya, alhamdulillah persiapan kita sudah 6 bulan yang lalu, kita sudah bergerak. Jadi begitu saat, karena ini kali yang keempat, jadi kita sudah punya pengetahuan. Terkait keamanan juga banyak kita punya organisasi sayap itulah yang membantu kita. Kan ada organisasi yang disebut dengan adat, lembaga adat, dewan adat. Nah banyak lagi ada organisasi sayap itu seperti Pasukan Merah, Pusaka, Pasukan Sukuasi Kalimantan, kemudian ada lagi Tameng Adat Borneo. Inilah yang akan membantu kita sama-sama, dan ini selama ini selalu kita pakai. Selain itu kita juga ada laporan tertulis ke pihak kepolisian, karena ada tamu negara maka pihak kepolisian juga sudah ada SOP-nya yang mana setiap rumah itu mereka pun selalu ada, karena dari luar negeri ya kan, dari luar negara, walaupun kita satu suku tapi karena berbeda negara. Kemudian untuk logistik dan sebagainya, alhamdulillah ini publikasi kita juga sampaikan ke masyarakat. Kalau 3 kali terakhir kita swadaya, gotong royong, mandiri. Nah kali ini pemerintah Nunukan hadir di dalam, ada di RKA, di menggunakan dana APBD Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Jadi ini negara hadir kali ini, tinggal kita poles-poles bantulah dengan tetap kita bergotong royong, karena salah satu tujuan daripada Irau ini adalah membangkitkan semangat gotong royong orang Indonesia yang sekarang hampir punah. Ya. Kita sekarang lupa, padahal gotong royong itu budaya leluhur, budaya suku kita yang asli, siapapun sukunya. Tetapi sekarang hampir lupa, karena sekarang pemerintah banyak membangun, rumput di halaman rumah kita pun, parit kita yang mampet pun, kadang-kadang kita suruh pemerintah melalui PL, penunjukan langsung dan sebagainya. Tapi ini kita bangkit. Karena Binusan saat ini juga sudah resmi mendapat surat keputusan menteri kebudayaan sebagai desa budaya.
0: Wow.
1: Ya, dengan perjuangan kita yang mengadakan event-event ini, mm-hmm. sudah resmi mendapat keputusan menteri dengan nomor sekian desa budaya. Ini luar biasa, 332 desa Nunukan saat ini yang apa? Binusan saat ini mengantongi itu.
0: Dan tahun ini, Pak.
1: Sudah satu tahun yang lalu, tahun kedua ini.
2: Sejak 2025.
1: Ya, semoga tempat-tempat yang lain, desa-desa lain akan berjuang untuk itu. Ya, kalau desa wisata juga kita sekarang kejar. Binusan sudah desa wisata, tetapi dari kementerian ini yang harus kita kejar. Mm-hmm. Kalau dari provinsi sudah, dari bupati sudah, tapi kementerian mesti kita kejar. Kenapa? Kalau kita jadi wisata, desa wisata kementerian, akan banyak dana-dana DAK yang masuk di tempat kita, dana alokasi khusus, dana pusat yang bisa membantu pembangunan di desa itu sendiri.
0: Kalau ada keterlibatan pemerintah, otomatis geraknya bisa lebih cepat, lebih bagus cepat, juga, efisien lebih, gitu ya Pak
1: sekali.
0: Ya?
1: Betul sekali, ya itu yang kita harapkan. Tapi masyarakat jangan berhenti, tetap bangkit.
0: Semangatnya nggak boleh hilang.
1: Ya, seperti event daripada Irau ini adalah menggalakkan pariwisata Nunukan. Sebenarnya itu yang paling dapatnya, yang paling dapat sebenarnya.
0: Saya jadi pengen tahu nih Pak, kan kalau anak muda sekarang dia lebih akrab dengan HP, dengan gawai dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, keterlibatan anak-anak muda Tidung buat Irau Tidung Borneo Bersatu ini sampai sejauh mana Pak?
1: Ya, jadi mereka sangat terlibat. Saya ada panitia itu lebih 100 orang. Jadi ada yang kami khususkan untuk promosi, yang dia punya TikTok, dia punya apa? Dia punya aplikasi apa itu? Itu sudah kita galakkan. Itu pertama. Yang kedua, mereka secara fisik juga hampir selalu ada di tempat kita. Mereka sekarang kami latih kuntau, kami latih benari. Jadi mereka bersemangat kembali, anak-anak kita. Jadi di SD, SMP, SMA sudah ada orang kita masuk ke sana. Karena ini tugas kita orang tua, memberikan mereka agar tertarik dengan budaya leluhur yang sekarang memang tergerus oleh kemajuan teknologi, tidak bisa kita pungkiri, tapi tetap berikan mereka untuk kesempatan untuk itu.
0: Okay. Ya. Sebagai pemangku adat, gimana pandangan Bapak tentang itu?
2: Kalau saya Mbak, terus terang aja, saya sangat antusias dan sangat optimis lah istilahnya dengan adanya kegiatan Irau ini. Alhamdulillah kita bisa membangkitkan semangat pemuda Tidung itu untuk melibatkan diri dalam melaksanakan Irau ini tadi, baik itu di segi keseniannya maupun keamanannya. Alhamdulillah kalau dahulunya kan sebelum diadakan acara Irau begini, mereka tidak tentu arah gitu kan. Kadang-kadang di pinggir-pinggir jalan itu bisa aja ada kegiatan-kegiatan yang tidak kita inginkan, seperti minuman keras gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Irau ini, istilahnya mereka kayaknya terpanggil gitu kan, agar supaya istilahnya melibatkan diri di dalam kegiatan itu tadi. Dan sangat bersemangat dan antusias. Mudah-mudahan ke depannya istilahnya orang Tidung itu tetap terpelihara budaya dan adat istiadatnya.
0: Oke. Boleh nggak Pak, yang Irau Tidung Borneo Bersatu ini disebutnya tuh festival budaya?
1: Sangat boleh. Kenapa di situ budaya? Sangat boleh. Kenapa? Kita menghidupkan kembali budaya-budaya yang lama, yang sudah ada tapi tidak lagi atletnya terabaikan, kita bangkitkan kembali. Jadi bolehlah disebut dengan festival seni dan budaya.
0: Okay. Soalnya biasanya anak muda itu kan akrab dengan festival musik, jadi ayolah ikut ramein festival budaya juga yang gak kalah seru ya Pak ya. Ada banyak rame, tadi juga ada kuliner ada, kemudian keseniannya ada, tadi ada tarian juga, yang kalau mungkin bahasa kerennya tarian dengan melibatkan banyak orang, mungkin flash mob kali ya taunya kalau anak muda. Tapi itu mirip konsepnya ya Pak ya. Okay. Untuk pertanyaan penutup nih Pak, untuk Pak Haji Surai dulu deh. Seberapa besar Pak, apa imbauan atau ajakan Bapak kepada seluruh masyarakat Nunukan dan perbatasan untuk menyukseskan serta menjaga kelestarian Irau Adat Tidung Borneo Bersatu ini Pak?
1: Ya,
0: silahkan.
1: Oke, makasih pertama-tama kepada seluruh warga Nunukan yang berada di garis batas negara ini. Mari kita sama-sama memeriahkan Irau Tidung Borneo Bersatu ini sebaik-baiknya. Kenapa? ini bukan hanya nama orang Tidung, tetapi adalah nama Nunukan, bahkan nama Indonesia. Karena tamu kita datang dari luar negara, tentu itu menjadi tamu kita semua. Gitu, Bu.
0: Oke. Kalau untuk Pak Haji Abdul Kahar agak berbeda nih pertanyaannya, tapi masih menyambung dengan pernyataan Bapak terakhir tadi terkait anak muda nih, Pak. Apa pesan kebudayaan dan nasihat adat yang ingin Bapak sampaikan khususnya untuk generasi muda Tidung, Pak, supaya mereka ada masih ada semangat membara untuk menjaga identitas dan jati diri mereka, Pak?
2: Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada seluruh anak-anak muda di, khususnya di suku Tidung, agar supaya istilahnya jangan pernah kita lalai dan kita abaikan masalah tradisi, adat dan budaya kita selaku orang Tidung. Karena tujuan kami sebagai orang tua ini melaksanakan irau itu semata-mata untuk mendidik anak-anak muda kami agar supaya mereka tahu, oh rupanya dari nenek moyang kita dahulu sampai pada hari ini tetap kita laksanakan acara irau ini dan adat istiadat kita tetap kita jaga gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Abdul Kahar dan juga Pak Haji Surai atas penjelasannya hari ini. Dan semoga tadi bisa membakar semangat kita semua ya, pendengar yang mendengarkan maupun menonton juga. Dan pastinya tadi irau adat, irau Tidung Borneo Bersatu itu punya nilai yang sangat positif, yaitu ada tadi kebersamaan, gotong royong, kemudian juga silaturahmi. Dan pastinya sebagai anak muda Nunukan, khususnya mungkin Anda yang ada anak muda Tidung, jangan sampai padam ya semangatnya untuk terus mempromosikan budaya Tidung ke luar daerah, atau mungkin bisa keluar negara juga mungkin ya nanti ke depannya. Karena tadi sudah ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Filipina juga ada. Jadi mungkin untuk bondingnya lebih mudah karena sama-sama punya background, yaitu dari suku Tidung. Oke, pendengar, itu tadi obrolan hangat kita di siang hari ini. Dan satu hal yang bisa kita petik, bahwa irau adat Tidung Borneo Bersatu ini bukan sekedar acara festival atau pesta rakyat biasa, tapi ini adalah identitas dan sarana pemersatu warga Tidung dimanapun berada. Dan terima kasih banyak untuk Pak Haji Surai dan Pak Abdul Kahar yang sudah meluangkan waktu dan hadir berbagi cerita juga. Seru banget tadi ya Pak obrolannya. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya Rista Tunggarani beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana pendengar, nanti pada pukul 14 akan kami hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Nunukan, Kalimantan Utara, dikenal sebagai tanah leluhur suku Tidung. Namun silsilah dan asal-muasal suku Tidung sama sekali tak tercatat dalam sejarah Nunukan. Bahkan perpustakaan Nunukan tak memiliki warisan buku sejarah suku Tidung.
1: Termasuk Datuk Ahmad, Datuk Ismail,
0: Kakek Antung bin Pangeran Batal yang ternyata masih memiliki darah bangsawan dari Pangeran Gantung, salah satu keturunan ketujuh dari penguasa Kerajaan Tidung, mewarisi buku sejarah suku Tidung yang dirangkum oleh pendahulunya.
1: Mungkin dari nenek moyang juga disalin-salin juga, bukan itu?
0: Ada dua buku tulisan tangan yang sudah termakan usia dijaga tangan renta Kakek Antung. Pertama, selembar buku dengan panjang sekitar 4 meter dan lebar 1 meter terbuat dari karton tebal yang telah ia bungkus lakban agar terhindar dari kerusakan. Buku yang kedua terdiri dari ribuan lembar kertas berwarna coklat tua dengan tebal hampir 2 jengkal yang menjelaskan lebih rinci perihal asal-muasal suku Tidung, silsilah kerajaan, benda pusaka, jumlah kekayaan, legenda adat termasuk tradisi dan budaya, huruf asli suku Tidung, keberadaan serta kejayaan Kerajaan Tidung, hingga keterkaitan Tidung dengan Manila dan Brunei Darussalam. Buku tersebut disimpan rapi dalam kain kuning berlambang naga sebagai simbol kebesaran suku Tidung.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Proses pemberangkatannya, kemudian yang bersangkutan bekerja di sana, sampai dengan kontrak habis kembali ke negara asal, masih tanggungan dari PT GMI.
2: Itu masih data awal, belum dimutakhirkan ya istilahnya. Makanya si Indonesia ini, pemutakhiran di Indonesia ini masih 33%.

0: Pendengar, informasi siang ini kita awali terkait sebanyak 20 calon pekerja migran asal Kalimantan Utara diberangkatkan secara resmi ke Malaysia setelah mengikuti pelatihan melalui program SMK Go Global. Delita melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan, sebanyak 20 orang calon pekerja migran Indonesia yang sudah mengikuti pelatihan melalui program SMK Go Global kini diberangkatkan melalui jalur resmi. Mereka ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI melalui PT Bumi Citra Mandiri dan PT Mudi.
2: Jadi selama proses pemberangkatannya, kemudian yang bersangkutan bekerja di sana, sampai dengan kontrak habis kembali ke negara asal, masih tanggungan dari P3MI. Masih berkomunikasi antara majikan dan para pekerja-pekerja yang mereka tempatkan.
1: Ia menegaskan para pekerja migran Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan diberangkatkan secara prosedur. Mereka yang ditempatkan ini dapat diketahui apabila ada masalah seperti gaji tidak sesuai yang diberikan oleh majikan ataupun sakit dapat diberitahukan kepada perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia.
2: Ya, harapan saya mereka di sana bekerja dengan baik karena mereka sudah melaksanakan pelatihan membawa nama baik Indonesia ke negara penempatan, dan yang lebih perlu kita persampaikan lagi bahwa mereka ini semua sudah bersertifikasi, sudah punya keahlian dalam hal pemanenan, bersertifikasi BNSP.
1: Ia menambahkan jika seluruh pekerja migran Indonesia ini diberangkatkan tujuan ke Malaysia untuk bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit dengan kontrak selama 2 tahun. Delita Riri melaporkan.
0: BPS Nunukan mengungkap penyebab lonjakan desil warga karena saat ini masih dalam status data tahap awal dan belum dimutakhirkan. Laporan selengkapnya disampaikan Mimin Muslimin.
3: Keresahan warga Nunukan menyusul perubahan status tingkat kesejahteraan atau desil yang mendadak melonjak. Banyak warga kurang mampu yang sebelumnya berada di desil rendah atau penerima bansos tiba-tiba bergeser ke desil tinggi sehingga dikhawatirkan kehilangan hak atas berbagai program bantuan sosial pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan memberikan penjelasan dan klarifikasi. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin mengungkapkan, lonjakan atau perubahan desil yang dikeluhkan masyarakat bukanlah disebabkan oleh hasil sensus ekonomi yang baru-baru ini dilakukan, melainkan karena data yang ada saat ini masih berada pada tahap awal dan belum dimutakhirkan. Secara nasional, proses pemutakhiran data baru menyentuh angka 30%, di mana masih tersisa 30% data yang belum lengkap dan belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian yang komprehensif. Dalam menentukan peringkat desil warga, pemerintah melalui sinergi 17 kementerian dan lembaga menggunakan 41 variabel penilaian. Variabel tersebut mencakup berbagai indikator fisik dan ekonomi rumah tangga seperti luas rumah, status kepemilikan atau sewa rumah, rekening listrik, jenis atap rumah, kepemilikan tanah, hingga aset kekayaan lainnya. Terkait dengan laporan dari ketua RT maupun warga terkait desil yang tiba-tiba melompat dari desil rendah ke desil tinggi, kata Iskandar, kemungkinan besar terjadi karena data tersebut masih menggunakan data awal yang belum melalui proses pemutakhiran menyeluruh.
4: Jadi dia masih data awal, belum dimutakhirkan ya istilahnya. Makanya si Indonesia ini pemutakhiran desil ini masih 33%. Pasti masih ada 70% orang lain yang datanya belum lengkap selangkah 41 itu, Bang. Jadi dia kayak tadi ada ibu-ibu tadi itu yang itu kemungkinan besar karena belum dimutakhirkan karena dia masih di data awal.
3: Selain itu, Iskandar juga mengingatkan sifat desil yang sangat dinamis. Pergeseran posisi desil bisa terjadi seiring dengan dinamika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Jika jumlah warga miskin bertambah, maka posisi desil secara otomatis akan bergeser. Min Muslimin laporkan.
0: Kehadiran internet di wilayah 3T Kabupaten Nunukan kini memangkas keterisolasian komunikasi warga dengan keluarga di luar daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Warga di wilayah 3T Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara kini lebih mudah terhubung dengan keluarga di luar daerah. Kehadiran layanan internet Starlink membuat keterbatasan komunikasi yang selama ini dirasakan warga mulai teratasi. Salah seorang warga Krayan, Joy, mengaku sangat terbantu dengan adanya akses internet dalam 3 tahun terakhir. Terlebih sejumlah anggota keluarganya saat ini menempuh pendidikan di pulau.

0: Jawa.
1: Ya lumayan lah, bersyukur lah. Kalau yang sekarang udah ini kan, udah jaringannya udah agak bagus. Jadi kita juga enggak terlalu inilah, terlalu sulit buat menghubungin ini saudara-saudara kita yang di luar.
2: Joy menyebut sebelum ada akses internet, ia hanya bisa pasrah ketika ingin menghubungi keluarga di luar daerah. Kondisi tersebut membuat jarak antar wilayah terasa semakin jauh bagi warga di perbatasan.
1: Ya kan kalau kita mau ini nyari-nyari yang ini di internet tuh nggak bisa karena emang nggak ada internet di sana kan. Jadi buat ngubungin keluarga yang di luar juga susah.
2: Krayan merupakan wilayah 3T di Kabupaten Nunukan yang terdiri dari 5 kecamatan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah ini hanya dapat dijangkau dari ibu kota Kabupaten Nunukan dengan menggunakan transportasi udara. Di tengah kondisi geografis tersebut, akses internet menjadi kebutuhan dasar bagi warga untuk tetap terhubung dengan keluarga dan mendapatkan informasi dari luar daerah. Salma Amin melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Pemuda Dayak yang memiliki tato mendapat kesempatan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, menilai diperbolehkannya tato adat dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat merupakan bentuk perhatian terhadap tradisi masyarakat hukum adat Dayak. Menurut Rian, kebijakan itu juga menunjukkan adanya ruang bagi pemuda dari masyarakat adat untuk mengikuti proses perekrutan TNI Angkatan Darat sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Nah, saya sangat mengapresiasi keputusan dari Pak Prabowo mungkin ya, sebagai presiden yang mengawalinya, kemudian instansi TNI, di mana ini merupakan bentuk toleransi dan bahkan bentuk penghargaan terhadap tradisi-tradisi masyarakat tradisional seperti halnya masyarakat hukum adat Dayak gitu.
5: Kepala Adat Besar Krayan Hilir, Kecamatan Krayan Timur, Daniel Sinau mengatakan pihak adat dapat memberikan keterangan mengenai tato yang dimiliki calon peserta. Menurutnya, tato pada masyarakat adat Dayak memiliki keterkaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berkembang di lingkungan masyarakat.
7: Nah, jadi kami membuat keterangan bahwa anak putra ini bertato, jadi karena kebiasaan kami orang Dayak ini memang sudah begitu. Tidak ada lagi alasan kami anak-anak putra daerah itu tidak bertato, Pak. Kita larang pun ya karena sudah tradisi.
5: Daniel berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda Dayak yang ingin mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ia juga berharap peserta yang mengikuti proses tersebut dapat diterima setelah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan seleksi.
7: Sore hari ini saya banyak-banyak mengucap terima kasih kepada Presiden Prabowo karena ada toleransi untuk kader kami, yang mudah-mudahan mereka seterusnya dapat diterima dengan baik.
3: Ferry Herdiansyah melaporkan.
4: Program MBG di Nunukan membuka pasar baru bagi petani lokal melalui penyerapan hasil panen untuk kebutuhan dapur SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ilham.
8: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, menyatakan kesiapannya untuk menampung hasil tanaman petani lokal, baik sayuran maupun buah-buahan, dalam mendukung kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah ini sekaligus untuk membantu para petani untuk memperkuat pemasaran hasil pertanian lokal. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, menilai selama ini hasil pertanian lokal masih terkendala dalam pemasaran. Kondisi tersebut membuat para petani kesulitan untuk memasarkan hasil panennya secara optimal. Menurutnya, SPPG dapat menjadi salah satu alternatif pasar bagi petani lokal dengan menyerap hasil pertanian yang sesuai dengan kebutuhan bahan pangan untuk penyediaan madu MBG. Dengan demikian, hasil pertanian lokal tidak hanya bergantung pada pasar umum, tetapi juga memiliki akses pasar yang lebih luas.
9: Sekarang yang menjadi kendala itu kan bagaimana pemasarannya. Contoh itu ya kayak semangka itu. Kalau satu SPPG ini dalam satu hari perlu 250 kilo, ini ada 8. Berarti dalam satu hari itu perlukan 2 ton. nanti kita tinggal ya menghitung saja sehingga nanti semua dapur itu bisa memanfaatkan hasil panen para petani lokal.
8: Lebih lanjut, ia mengatakan akan berkoordinasi dengan DPRD Nunukan dan pemerintah daerah agar pihak SPPG dapat dilibatkan saat ada kegiatan panen. Langkah ini dilakukan untuk membuka peluang kerjasama dengan para petani lokal sekaligus mendorong penyerapan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan MBG.
9: Nah, makanya nanti saya juga akan berkomunikasi ya dengan Komisi 2 DPRD yang itu ya, dengan pemerintah daerah, mungkin nanti dari Dinas Pertanian apa ya, supaya dilibatkan ya, karena mau tidak mau SWG ini perlu gitu loh ya, itu perlu, makanya tidak ada alasan bahwa itu tidak dibeli.
8: Meski demikian, SPPG tidak akan menyerap seluruh hasil panen petani. Penyerapan akan disesuaikan dengan kebutuhan, sementara sebagian hasil pertanian tetap dijual di pasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 20 calon pekerja migran asal Kalimantan Utara diberangkatkan secara resmi ke Malaysia setelah mengikuti pelatihan melalui program SMK Go Global. BPS Nunukan mengungkap penyebab lonjakan desil warga karena saat ini masih dalam status data tahap awal dan belum dimutakhirkan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya, radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 妈，阿弟过来呀！阿妹叫瓜叔叔，strawberry sama popcorn ya。
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.
1: Saatnya kita ikuti

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini. Dan tadi Anda sudah mengikuti ya keseruan obrolan budaya yang mengangkat topik mengenai upacara adat dan ritual dalam kegiatan Irau Adat Tidung Borneo Bersatu bersama Haji Surai dan juga Haji Abdul Kahar. Kalau yang ketinggalan tadi boleh langsung di langsung menuju ke YouTube RRI Nunukan dan ditonton ulang ya siarannya, karena masih ada di channel YouTube kami yaitu di RRI Nunukan. Bisa Anda cek, kemudian bisa Anda tonton ulang. Dan kemudian tadi juga sudah dihadirkan ada Warta Nunukan Siang, sudah kami update informasi terkini dari wilayah Nunukan dan sekitarnya ya pendengar. Kemudian sekarang saatnya kita masuk ke segmen penutup nih, ada segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di segmen ini seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai lagu-lagu dangdut pilihan untuk diputarkan di sore hari ini, yang mana kalau untuk di wilayah RRI Nunukan dan sepertinya wilayah Nunukan kota ini tampaknya berawan ya, dari tadi matahari juga belum muncul, jadi semoga lagu-lagunya ini bisa menemani sore hari Anda yang cukup syahdu ini. Dan pendengar, kalau mau gabung, mau ikut merequest lagu apa yang mau diputarkan di sore hari ini, boleh banget, tinggal menghubungi aja kami di 0811 531 1945, karena nanti untuk segmen Pro Dangdut ini akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi ini waktunya masih cukup panjang ya untuk Anda bisa gabung bersama kami, kemudian bisa request lagu favorit, lagu yang punya kenangan khusus misalnya. Itu boleh banget, disampaikan aja, bisa ke 0811 531 1945, bisa melalui chat WhatsApp, kemudian VN juga bisa, SMS ataupun telepon juga boleh. Dan untuk mengawali Pro Dangdut hari ini biar agak cocok ya sama suasana yang lumayan syahdu, mari kita dengarkan dulu Eri Susan, Hujan.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, tadi baru saja kami hadirkan lagu, beberapa deretan lagu ya. Ada dari Eri Susan, Hujan, kemudian Gejolak Asmaranya, King Nasar, dan juga tadi ditutup dengan Hasrat Terpendam dari Sreya Maya dan Yayat Ponti. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi ke lagu-lagu dangdut selanjutnya, kami ingin kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Prodangdut. Bisa request lagu, bisa kirim salam juga. Silahkan boleh bergabung di 0811 5311945. Nah, sembari menunggu Anda menghubungi kami, ada informasi yang lagi panas banget nih pendengar, di mana Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka hari ini. Wow, ini siapa yang sudah menantikan Asian Games nih? Ini pasti happy banget ya, karena ini sudah ditunggu-tunggu dari lama. Nah, menariknya pendengar, di pembukaan Asian Games 2026 ini, budaya Bali dan Batak Toba mewarnai pembukaannya. Pembukaan Asian Games 2026 di Nagoya menampilkan identitas budaya Indonesia melalui dua atlet pembawa bendera merah putih nasional, Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi dan Daniel Hutapea, dipercaya menjadi flag bearer Indonesia dalam seremoni pembukaan langsung. Seremoni berlangsung di Stadion Paloma Mizuho Nagoya, Sabtu 19 September 2026 atau hari ini, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pilihan busana keduanya menghadirkan unsur Bali dan Batak Toba, sehingga budaya lokal ikut tampil dalam panggung olahraga Asia. Ayu menyebut tugas sebagai flag bearer menjadi tanggung jawab sekaligus energi tambahan sebelum menjalani pertandingan bersama kontingen Indonesia. Ia berharap kesempatan tersebut dapat memberi semangat kepada rekan setim dan seluruh atlet Indonesia selama Asian Games berlangsung. Daniel juga membawa bendera merah putih dengan mengenakan busana daerah khas Batak Toba dalam seremoni pembukaan Asian Games. Sebagai keturunan Batak, ia mengaku bangga karena busana tersebut turut menampilkan unsur budaya Batak Toba dalam acara pembukaan. Nah, kehadiran dua atlet dengan latar budaya yang berbeda ini memperlihatkan bahwa keberagaman Indonesia melalui penampilan khas pada pembukaan ajang olahraga Asia. Ayu sendiri merupakan dari tim basket putri nomor 5x5, sedangkan Daniel merupakan atlet karate yang membawa pengalaman dari cabang olahraga masing-masing. Menariknya pendengar, untuk pembukaan Asian Games 2026 ini dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI serta layanan streaming video dan YouTube Rans Nasional. Seremoni tersebut menjadi awal perjalanan kontingen Indonesia untuk berlaga sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya kepada publik Asia dan dunia. Wah, menarik banget dan gak sabar banget ya untuk nanti kita menyaksikan pertandingan demi pertandingan dari masing-masing cabang olahraga yang ditandingkan di Asian Games 2026. Jangan lupa untuk mengikuti informasi selengkapnya di rri.co.id ya, biar gak ketinggalan infonya. Rajin-rajin cek aja, Anda bisa langsung masuk ke rubrik olahraga buat mengikuti berbagai informasi olahraga termasuk soal Asian Games 2026. Oke, pendengar, tetap bersama kami ya. Nanti masih ada deretan lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya.

Oke, pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu dari King Nasar yang berjudul Seperti Mati Lampu. Nah, ini ngomongin King Nasar nih, ada berita atau informasi yang asik ya dari King Nasar, khususnya mungkin yang suka mendengarkan lagu King Nasar atau mungkin ada yang fans berat dari King Nasar. Ini dia baru aja merilis single terbaru berjudul Astaga Naga. Penyanyi dangdut kondang King Nasar kembali merilis single terbarunya yang sudah sangat dinantikan tentunya oleh para penggemar setia musik dangdut tanah air. Lagu baru yang diberi judul Astaga Naga ini resmi diluncurkan pada Senin kemarin, pendengar, pada tanggal 14 September 2026. Menariknya nih, lagu Astaga Naga ini merupakan karya ciptaan musisi kenamaan tanah air yaitu Pasha Ungu. Pemilihan Pasha sebagai pencipta lagu tentu memberikan warna tersendiri yang membuat kualitas musikalitas lagu ini semakin matang. Sebelumnya Pasha Ungu dan King Nasar pernah sukses besar dalam proyek kerjasama lewat lagu populer berjudul Seperti Mati Lampu. Yang baru aja kita puterin, yang baru aja kita dengarkan bersama ya. Dan chemistry yang kuat di antara keduanya kembali terjalin apik melalui penggarapan lagu terbaru yang menonjolkan karakter khas dari King Nasar. Bagi para penikmat musik yang ingin segera mendengarkan dan menyaksikan karya terbaru King Nasar, bisa dicek aja official musik videonya Astaga Naga yang sudah tersedia di kanal YouTube Trinity Optima Production. Penayangan perdana video musik tersebut langsung diserbu oleh para penonton sejak jam perilisan pertama. Nah, pendengar, ini ya tadi lagu dari Astaga Naga yang kembali menggandeng Pasha Ungu setelah sebelumnya sudah pernah nih ada project bareng di lagu Seperti Mati Lampu yang baru aja kami putarkan untuk Anda. Gimana nih yang penggemar King Nasar, semakin semangat dong, pasti happy banget ya mendengar kabar idolanya mengeluarkan lagu single baru lagi, single dangdut lagi, dan sudah keluar dari Senin kemarin. Mungkin kalau penggemarnya sudah mendengarkan ya dari Senin lalu, tapi saya jujur saja belum, tapi nanti setelah ini akan saya dengarkan lagunya. Kalau King Nasar kita percaya lah, kita pasti percaya ya dari musikalitasnya, kemudian juga suaranya yang sangat menggelegar, apalagi kalau nonton performa langsungnya itu juga sangat amat penuh dengan energi gitu loh. Dia di panggung bisa apa ya, bisa menarik perhatian penonton yang ada di situ, maupun baik itu yang memang penggemar dangdut maupun yang bukan penggemar dangdut pun saya rasa jatuh cinta sih sama penampilan King Nasar yang selalu all out dan juga penuh energi. Setuju gak pendengar? Oke, dan di Pro Dangdut sore hari ini masih ada banyak lagu dangdut yang sudah disiapkan di playlist untuk diputarkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang mau gabung di Pro Dangdut edisi hari Sabtu 19 September 2026 boleh banget, bisa kirim SMS, bisa kirim chat WhatsApp ataupun telepon juga di 0811-5311-945. Oke, dari tadi kayaknya saya sudah kebanyakan ngomong ya. Ini apakah ada yang mau bergabung dulu sebelum saya putarkan lagu selanjutnya nih? Sudah menunggu lagu dari Jamal Mirdad nih. Yang penting happy, dia sudah menunggu di playlist Pro Dangdut sore ini. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau misalnya belum ada bisa gabung setelah ini ya, atau bisa disiapkan dulu mau request lagu apa, bisa di chat juga ke kami. Oke, kalau gitu langsung saya putarkan aja lagu dari Jamal Mirdad, yang penting happy.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 101 Nunukan.
1: Oke pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sudah kami putarkan lagi ya tiga lagu tadi dari Jamal Mirdad yang judulnya Yang Penting Happy, terus ada Roma Irama Domi Sol featuring sama Rita Sugiarto, terus ada juga Negeri Panggil Pulang dari Nong Niken, Kemal Zain, Mutakin Aulia. Dan pendengar, kami kembali buka lagi line interaktif untuk Anda. Tadi saya sempat lihat ya, ada Bang Herman nih nelpon tadi, tapi belum nelpon lagi, mungkin habis ini ya, kita tunggu aja. Terus oke, sekarang udah masuk satu telepon dari Kak Tajudin, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Sebentar Kak Tajudin, sebentar, ini sedang ada permasalahan. Sebentar, suaranya belum keluar. Bentar ya Kak. Oke. Kenapa gak keluar ya ini suaranya? Oke, mungkin kata Judin nanti setelah ini ya. Ini saya sapa dulu Bang Herman. Ini suaranya gak mau keluar soalnya di WhatsApp. Jadi setelah ini ya kata Judin. Oke, nanti setelah ini bisa. Bentar, sebentar. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mariska.
1: Oke, akhirnya keluar suaranya. Tadi soalnya belum keluar.
2: Tadi emang belum ngomong.
1: Oh gitu.
2: Iya belum ngomong, kan Karista belum bilang halo tadi.
1: Iya cuman tadi tuh kan biasanya bisa di ini kan, bisa di apa namanya, di settingnya tuh bisa kelihatan. Tadi suaranya tuh nggak masuk gitu.
2: Oke.
1: Nanti abis ini baru aku ke Bang Herman ya. Sebentar Bang Herman, tunggu sebentar. Kita ngobrol dulu ya Bang Tajudin, gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat Karista. Lebih enak aku dengerin Kak daripada Bang di Karista.
1: Oh gitu. Oke. Kita ulang. Gimana kabarnya Kak Tajudin hari ini?
2: Sehat alhamdulillah. Soalnya Karista udah sering ngomong Kak, jadi kalau dipanggil Bang agak gimana gitu ya. Agak beda sih.
1: Feel-nya agak lain ya.
2: Iya, jadi kayak bukan Karista gitu, jadi kayak penyiar lain gitu.
1: Oke. Siap. Gimana di Minahasa, udah hujan belum? Di Nunukan kemarin sempat badai sampai mati lampu nih.
2: Belum nih, masih udah 2 bulan lebih, 77 hari belum ada hujan sama sekali nih Karista.
1: Oke, tapi di sana ini enggak ada kayak yang apa sih, OMC ya? OMC yang menyemai awan biar turun hujan tuh, adakah program itu? Ngikutin gak beritanya nggak?
2: Nggak sih.
1: Oh gitu. Ya ampun, yeah. Tapi 77 hari itu sangat amat menyiksa sekali sih.
2: Iya benar, memang udah nggak ada hujan. Malah kemarin sempat ada gempa, malah hari apa tuh hari? Hari apa ya, hari Senin
1: Akbar.
2: Ya
1: gempa,
2: ada gempa kayaknya, nggak tahu panasnya masih mau lama apa gimana gitu.
1: Allah, kayaknya ini semua di daerah Indonesia deh mengalami bencana.
2: Iya
1: kemarin tuh di kemarin tuh di Nunukan tuh sempat 2 hari yang lalu kayaknya tuh sempat kabut asapnya tebel lagi, tapi malam harinya alhamdulillah dikasih hujan deres, tapi deres banget, badai sampai mati lampu. Mati lampu seluruh wilayah sini. Benar-benar mati lampu. Jadi alhamdulillah sih setelah itu udaranya juga mending. Tapi kalau di Minahasa tuh nyampe nggak asap? Kena asap juga nggak?
2: Asap alhamdulillah nggak sih, meskipun udah mulai kekeringan.
1: Alhamdulillah. Jadi nggak bertumpuk-tumpuk ya?
2: Iya, tapi aku dapat kabar katanya di Lampung sama Padang, Sumatera Barat udah hujan katanya di sana Karista.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Di sana juga udah hujan.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, jadi kayak hujannya tuh memang belum merata, jadi di sini aja yang belum kebagian gitu. Di Aceh juga, tanya deh ke Bang Herman nanti, udah ada hujannya kayaknya deh. Di sana meskipun jarang gitu. Kalimantan juga udah ada meskipun nggak terlalu. Iya jarang juga, tapi hujan deras juga udah pernah kayaknya gitu.
1: Iya sih. Tapi yang butuh hujan banget kan sebenarnya daerah Kalteng, Kaltim, Kalbar yang beneran banyak banget titik hotspot kan. Jadi masih ikutan aku doa ini supaya hujan deras di sana yang sampai badai-badai lah kayak di Nunukan kemarin ini, biar titik apinya tuh segera padam dan apa ya, makhluk hidup di sana baik manusia maupun hewan-hewan liar juga yang ada di hutan itu bisa kembali tenang gitu loh menjalani kehidupan sehari-hari.
2: Iya, amin.
1: Mm-mm, kan? Kata Judin, BTW di Sabtu ini sibuk banget atau biasa aja? Masih kerja kan hari Sabtu?
2: Iya masih kerja, iya agak sibuk sih, makanya baru bisa gabung juga ini.
1: Tapi ini berarti masih kerja ya, belum pulang?
2: Iya masih tempat kerja.
1: Oke. Berarti enaknya puterin lagu apa nih yang cocok buat nemenin sisa-sisa waktu kerja sampai nanti pulang?
2: Dari Fauzia, ini lagu baru sih, ya, Fauzia.
1: Mm-hmm.
2: Judulnya itu Meleleh. Fauzia.
1: Meleleh. Sebentar.
2: Iya, Fauzia.
1: Fauzi. Oh, yang Fauzia ya?
2: Iya, Fauzia.
1: Oke, kayaknya dulu pernah request juga sih, kata Judin, yang apa ya, lupa judulnya.
2: Lihat ke sini.
1: Oh iya, benar-benarnya itu. Itu lumayan sering aku putar lagi tahu.
2: Iya, aku suka karena Karista juga suka gitu. Luar biasa deh. Ya. Kayak yang tadi yang penting happy juga kan, gitu. Kak Arista bilang nggak tahu kalau Jamal Wedat penyanyi dangdut gitu.
1: Iya
2: kan.
1: Benar.
2: Sering Arista putar juga.
1: Aku tuh nggak tahu.
2: Iya kan, itu kan salah satu lagu yang pernah aku request pertama kali juga gitu.
1: Oh iya. Oh nice.
2: Lupa ya?
1: Iya nggak lupa. Soalnya kan ya, kata Judin banyak banget request lagu yang aku suka. Ya. Jadi kayak lupa yang mana.
2: Ya, terus kayak ada satu lagi yang Karista putar apa, Sorry Jack gitu ya. Aku request itu juga kan, Karista suka juga ternyata.
1: Oh iya. Kalau itu aku ingat, kalau itu aku ingat karena apa sih, siapa sih yang nyanyi ya?
2: Dua racun.
1: Ah iya, soalnya namanya Dua Racun jadi aku kayak ingat gitu loh.
2: Iya. Iya.
1: Astaga. Ya, oke. Salam-salamnya mau buat siapa aja nih hari ini?
2: Buat Bang Herman aja yang udah standby dari tadi, mungkin udah mau ngomong, jadi penelpon terakhir kayaknya nih juga nih Bang Herman, aduh waktunya udah mau habis.
1: Mm-hmm.
2: Karista gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, meskipun pas hujan badai itu kehujanan ya. Tapi alhamdulillah aman.
2: Udah makan belum nih?
1: Tadi udah makan ini sih, tadi makan kue tiao siram. Kata Judin udah makan belum?
2: Belum ya.
1: Aku belum makan nasi. Belum, ya? Belum. Nanti habis belum. Ini sekalian makan malam mungkin agak sorean lagi. Kata Judin gimana? Udah
2: setelah
1: makan belum?
2: Udah tadi jam 1 makan apa? Tahu aja sih, tahu isi sama nasi sih.
1: Oh iya. Berarti
2: setelah pulang siaran ya.
1: Biar apa ya, lebih santai aja. Biar bisa menikmati.
2: Iya, buat Karista ini jaga kesehatan sampai ketemu lagi hari apa ya, besok Minggu pagi, terus Senin, hari Selasa malam ya. Mm-hmm. Tapi aku agak sibuk ya, kayak hari Kamis kemarin nggak gabung karena memang pergi keluar juga tuh, kebetulan juga nggak gabung juga tuh. Jadi semoga aja nanti bisa gabung.
1: Siap. Kata Judin juga jaga kesehatan ya.
2: Iya, jaga kesehatan Karista. Masih ada yang mau ditanyain tapi durasi gitu, nanti lagunya nggak keputar lagi. Terima kasih Karista.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Terima kasih juga kata Judin udah gabung ya di Prodangdut hari ini. Yuk, mana nih Bang Herman yang tadi sudah menelpon? Let's go. Mana nih Bang Herman? Sebelum nanti, nah ini muncul juga akhirnya. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Bang Herman. Gimana kabarnya di sana?
0: Kita sapa dulu ya.
3: Halo, selamat siang di sini, sore di sana nih.
1: Masa sih di sana udah jam 15 kan? Belum kah?
3: Iya, belum, mau sedikit lagi, tapi ya sudah boleh dibilang jam 2 lewat. Jam 14 lewat.
1: Iya sih,
3: mau
1: 2.
3: Hujan juga ini, ikut-ikutan sorenya ini.
1: Oh, mau hujan juga?
3: Enggak, ikut-ikutan sorenya aku bisa.
1: Oh. Iya, penasaran deh di Aceh gimana, Bang? Katanya tadi kata Kak Tajudin di Sumatera Barat sama Lampung udah hujan. Di Aceh gimana?
3: Betul. Enggak, itu enggak salah kalau bilang apa. Kakak apa Kak Tajudin? Memang di sini hujan, Mbak. Dari malam malam Jumat itu juga hujan, semalam pun juga hujan. Pokoknya insya Allah dalam minggu ini sudah kebanyakan hujan gitu.
1: Mm-hmm. Alhamdulillah sih jadi lebih adem, tapi daerahnya Bang Herman nih kena asap juga enggak?
3: Kena juga. Kalau siang-siang gini kalau enggak hujan kelihatan asapnya.
1: Bener lagi.
3: Tebal juga, lumayan juga lah, tapi enggak ini kali lah, tapi pokoknya kena asap juga.
1: Anak sekolah di sana masih sekolah biasa atau udah dari rumah?
3: Sekolah biasa. Itu enggak belum efek apa-apa lah insya Allah
1: Amin. Semoga enggak jadi parah lah ya, Bang ya.
3: Mudah-mudahan harapan demikian untuk semua, bukan hanya di Aceh saja tapi untuk keseluruhan Indonesia, karena kita tahu seperti Marisa bilang tadi, Indonesia ini kalau boleh dibilang untuk tahun ini kayaknya sangat-sangat berduka gitu kan.
1: Iya, segala bencana ya Bang ya, dari banjir, gempa, terus ini apa kabut asap, apalagi kemarin tuh gunung meletus.
3: Ada, kan gitu.
1: Iya kayak.
3: Emang
1: gimana Bang?
3: Memang sangat-sangat banyak bencana yang selama ini dirasakan, apapun yang kita rasakan. Tapi apapun semua, kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya dan segala musibah kapan akan dijauhinya lagi kan.
1: Betul. Apalagi kalau ngomongin Aceh kan sejarahnya juga banyak banget ya Bang ya. Kena berkali-kali bencana gitu loh.
3: Iya, betul. Kalau bicara sejarah Aceh, kayaknya nggak pernah habis-habisnya Mbak.
1: Kayaknya ada apalagi, terus ya?
3: Nggak pernah habis-habisnya, apalagi ini kan kalau boleh saya apa sedikit. Ini kan kayaknya sudah mulai-mulai lagi Mbak ini.
1: Apanya Bang?
3: Kayaknya udah mulai-mulai, tapi mudah-mudahan nggak komplit lagi lah harapan kita kan.
1: Amin.
3: Ini kan arahnya agak ini juga, tapi nggak inilah. Tapi mudah-mudahan aman kan, mudah-mudahan damai. Gitu.
1: Amin banget. Kayak deg-degan aja tiap lihat berita nih, apalagi nih gitu.
3: Iya, itu kan sejarah tanggal 15 kemarin, itu kan ini sejarah tanggal 15 Agustus kemarin.
1: Betul.
3: Di hari damai itu kan ada ini juga kan, ada rusuh-rusuhnya juga.
1: Pasti tetap ada. Ya. Oke. Gimana Bang Herman di sore hari ini, di siang hari di sana, mau diputerin lagu dangdut apa yang cocok buat suasana sana?
3: Saya mau diputarin lagu ini aja, apa namanya... biar nampak semangatnya sedikit kan. Kalau lagu ini apa judulnya, dari musim durian sampai musim rambut marah yang kemarin, aduh Bang, apa judulnya itu,
1: apa ya,
3: siapa penyanyinya? Elvi Sukelsi.
1: Dari musim durian hingga musim rambutan, bukan? Itu Wali nanti cari jodoh. Elvi Sukaisih kah yang bercanda?
3: Elvi Sukaisih ya?
1: Judulnya bercanda bukan?
3: Bercanda?
1: Jangan-jangan salah lagu nanti nih Bang, bentar.
3: Pokoknya.
1: Bentar, saya searching dulu.
3: Coba sih cek dulu.
1: Cek dulu liriknya sebentar.
3: Dari musim durian katanya sampai musim rambut.
1: Dari musim durian sampai musim banjir bukan? Merah yang kemarin?
3: Banjir ya, musim banjir ya.
1: Oke. Okay.
3: Kemarin ya katanya ya.
1: Oke, benar berarti. Oke. Salam-salamnya silahkan Bang. Tadi udah sempat disapa tuh sama Kak Tajudin.
3: Yang pertama buat Marista, mungkin yang lagi jatuh cinta nggak tahu sama siapa, tapi selamat menjalankan aja kan gitu.
1: Siap.
3: Kemudian Mbak Tiara juga, Mbak Angel juga, Mbak Sasha, Mbak Wina, Bang Adi, Bang Rusdi, Kak Tajudin, Pak Alimin, Bang Kecen Milenial, Bang Bintang Pratama, Pak Alma juga, Putri, Bang Kahar, kemana Bang Kahar nggak masuk dia? Tapi mudah-mudahan Bang Kahar dengar ini ya.
1: Iya, biasanya monitor sih Bang Kahar.
3: Biasa monitor ya, walaupun nggak masuk ya monitor katanya kan.
1: Uh-uh.
3: Ya untuk keseluruhannya ini dari apa, dari Sampai jet lah, Mariska. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi di hari selanjutnya atau di hari malam Selasa atau besok pagi kan gitu.
1: Siap. Oh. Oke.
3: Okay. Tapi saya mendengar lagu Bang Tajudin ini agak semangat juga saya. Judulnya aja buat kita semangat kan gitu.
1: Mm-mm.
3: Tapi apapun ceritanya hanya kita yang tahu sama ini kan gitu ya.
1: Siap, siap.
3: Oke. Okay. Terima kasih, okay. Mariska. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Bang Herman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Herman juga diberikan kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga fisiknya juga. Semoga semuanya baik-baik aja. Kita diberi kekuatan semua ya, pendengar, di tengah huru-hara, baik itu apa ya, alam kita, kekeringan, kemudian bencana, atau mungkin berita-berita yang membuat kita itu jadi agak beban. Semoga kita juga tetap bisa memfilter diri ya, supaya stres-stres dari luar itu tidak mengendap terlalu lama gitu. Dan pastinya saya harap sih semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan juga, itu paling penting. Oke, pendengar, kalau gitu kita langsung puterin aja ya lagu request dari Kak Tajudin. Tadi ada dari Pozia Meleleh, terus nanti langsung diputerin dari Elvi Sukaisih Bercanda. Ini request spesial tadi ya dari Bang Herman. Oke, langsung puterin aja. Selamat mendengarkan, pendengar.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Pendengar, sebelum saya putarkan Elvy Sukaesih bercanda untuk lagu penutup di segmen Pro Dangdut hari ini, saya mau pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar Anda di program Nunukan siang ini. Besok kita ketemu lagi di segmen, di program Nunukan pagi ini ya bersama saya. Dan nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda, antusiasmenya juga. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah bergabung, yang sudah mengikuti segala segmen hari ini. Tadi juga ada obrolan budaya, semoga ada yang menyaksikan ya. Kalau belum menyaksikan, bisa juga ditonton videonya di YouTube. Mungkin tadi ada sudah mendengarkan juga. Terima kasih banyak, pokoknya saya ucapkan untuk Anda. Doa terbaik untuk Anda semua ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya Rista Tunggarani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Senang sekali hadir bersama kami tim Nunukan sore melanjutkan kebersamaan kita untuk di sore hari ini di Nunukan sore edisi siar di hari Sabtu 19 September 2026. Saya jangan duluan ya. Aiki, baik pendengar, kami awali kebersamaan kita untuk di program Green Radio hingga pukul 17 sore hari nanti ya. Dan juga pastinya untuk Anda yang ingin share informasi atau juga berbagi informasi seputar lingkungan, penghijauan, atau ada kegiatan nih di sekolah atau juga di lingkungan tempat tinggalnya, kegiatan dari RT RW begitu ya, yang juga peduli sesama, peduli lingkungan, seperti apa programnya, seminggu sekali kah untuk bersih-bersih selokan misalnya, atau seminggu sekali untuk adain jangan seminggu sekali sih ya, sebulan sekali seperti itu, ada tanam pohon atau program unik begitu yang diupayakan juga untuk melestarikan alam. Boleh ya, berbagi informasinya di 0811531945. Untuk komunitas juga yang ada di Nunukan yang ada hubungannya juga sama lingkungan alam, boleh juga untuk sharing informasinya bersama kami.

Seorang anak berusia 4 tahun bernama Santi Deva dari Delhi, India, memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah tinggal di sebuah tempat bernama Mutra, sekarang dikenal sebagai Mathura, bahwa dia adalah ibu dari 3 anak yang meninggal saat melahirkan, dan nama sebelumnya adalah Lucky. Karena gadis itu terus-menerus menceritakan kisah itu, akhirnya orang tuanya

baru saja meninggal di sana. Mereka lalu membawa Santi ke desa itu, di mana Santi mulai berbicara dengan dialog lokal dan mengenali suami dan anak-anaknya di kehidupan sebelumnya. Santi bahkan memberikan 24 pernyataan akurat yang cocok dengan fakta yang dikonfirmasi tentang

pendengar, untuk di sore hari ini informasi kami hadirkan untuk Anda seputar lingkungan. Terima kasih sebelumnya untuk yang sudah menyapa kita di 0811-5311-945 ya. Dan juga nih boleh untuk yang ingin sharing informasi terkait seperti apa untuk situasi kondisi lingkungannya, ada program yang diupayakan oleh RT setempat, RW setempat seperti itu ya, agar selalu kelihatan bersih pastinya, hijau, asri, sehat ya. Dan boleh informasi disampaikan kepada kita di 0811-5311-945. Selain itu kami juga hadirkan informasi lainnya pendengar. Ini terkait seperti apa sih dampaknya kepada kita jika lingkungan bersih dan juga sehat ya. Di antaranya dan poin pertama adalah mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan kualitas hidup yang nyaman bagi seluruh warga. Dan juga secara otomatis akan terhindar dari penyakit ya. Dan lingkungan bebas sampah, juga genangan air, ini dapat mencegah pengembangbiakan nyamuk atau kuman penyebab DBD, diare, dan tifus. Dan pastinya untuk lingkungan kita kelihatan sejuk, kelihatan nyaman, hijau, pokoknya tenang ya, adem begitu kalau lingkungannya bersih. Selain itu juga dapat menjaga kesehatan pernafasan, di mana udara yang segar dan minim polusi ini membuat paru-paru bekerja lebih ringan, terhindar dari asma serta ispa juga. Dan terakhir adalah meningkatkan kesehatan mental dengan suasana sekitar yang rapi dan asri, terbukti menurunkan tingkat stres serta membuat pikiran jadi lebih tenang. Informasinya kami hadirkan untuk Anda masih di program Green Radio sore hari ini bersama kami yang bertugas.

Anda bukan hanya isi buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisinya. Ternyata, kulit buah naga juga memiliki efek tak terduga. Kulit buah naga mengandung satu warna alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi makanan, yaitu adalah tumis kulit buah naga. Selain itu juga dijadikan masker, karena kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Dan manfaat lain dari kulit buah naga adalah melenturkan pembuluh darah, mengobati tumor, mendeteksi adanya boraks dan formalin, mencegah kanker, merawat kulit, dan juga dapat melembabkan kulit. Cara mengolah kulit buah naga menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit bisa mengolahnya dengan menjadikannya teh kulit buah naga. Caranya cukup mudah. Hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong kecil-kecil membentuk dadu. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga kulit buah naga benar-benar kering dan kita bisa langsung menyeduhkannya

Pendengar, dengan turut ikut peduli terhadap pelestarian alam, ya ini secara otomatis juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem alam yang terawat, melindungi kelangsungan hidup flora dan fauna di sekitar kita. Kemudian untuk ketersediaan sumber daya air bersih tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi setiap harinya. Dan pastinya untuk Anda yang suka dengan tanaman, ya tidak ada salahnya juga untuk memanfaatkan barangkali perkarangan rumah walaupun tidak terlalu luas atau alasannya aduh kecil nih ya tidak bisa untuk tanam-tanam misalnya pohon dan segala macam, tapi boleh dimanfaatkan dengan toga tanaman obat ya, atau juga barangkali yang suka sama bunga-bungaan untuk ibu-ibu nih yang suka warna-warni, kemudian kalau bangun di pagi hari wah luar biasa serasa alam hijau milik sendiri seperti itu ya. Kemudian juga udaranya sejuk, bersih, nyaman, bunganya tumbuh dengan baik, luar biasa ya. Alam menjadi hijau juga, kemudian terjaga, bersih. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih di program Green Radio. Informasi yang ingin Anda kabarkan boleh kami tunggu partisipasinya untuk di sambungan kita 0811 5311945.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, pendengar bersama kami yang bertugas untuk sore hari ini. Kami akhiri untuk di program Green Radio. Terima kasih kebersamaannya. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari Kornus 8, hadir bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas. Yes.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Sabtu 19 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Sore hari ini mengawali Lintas Banjar Nusantaraya, saya ajak Anda jalan-jalan ke Samarinda, Kalimantan Timur. Ada rekan saya Vira di sana. Selamat sore, Vira.
2: Halo, selamat sore Mbak Niar. Apa kabar di Banjarmasin sana?
1: Iya, alhamdulillah kabar kami sehat. Walaupun cuaca siang hari ini, sore hari ini agak mendung ya, tapi mendung tertutup kabut, Vira. Bagaimana Samarinda?
2: Di Samarinda, di beberapa wilayah, alhamdulillah telah turun hujan sedikit, tetapi di sekitar studio RRI tadi sempat mendung, tetapi tidak jadi hujan ini Mbak Niar.
1: Waduh, terbawa angin. Mungkinkah Banjarmasin akan hujan?
2: Amin, semoga nanti, segera turun ya. Hujan di sana ya.
1: Amin, amin. Kami sangat menanti hujan turun, Mbak Vira.
2: Amin.
1: Baik, Mbak Vira, informasi apa dari Samarinda?
2: Dari Samarinda ada informasi mengenai Komisi 7 DPR RI dan juga Sukovindo yang mempercepat sertifikasi SNI untuk para UMKM ini, Mbak Niar.
1: Silakan, Vira, informasi selengkapnya.
2: Baik pendengar dan pemirsa, Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. RRI Samarinda, Afriani Kuntor melaporkan selengkapnya.
3: Kalau harga naik nggak kompetitif dan sebagainya, sering akhirnya menjadi faktor untuk mengesampingkan daya saing. Kalau produk kita terstandar, market kita bisa, market share-nya bisa tumbuh sebenarnya.
4: Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan performa bisnis.

0: rapat bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan. Dan dari diskusi banyak insight yang kita dapatkan terkait dengan pelaksanaan, baik itu jika bicara untuk segmen industri besar, menengah, dan kecil. Tadi juga kita diskusikan banyak hal terkait lingkup yang menjadi isu-isu terkait dengan pelaksanaan standarisasi.
1: Sementara itu, Direktur Operasi PT Sukovindo Persero, Dani Pramantyo, menjelaskan Sukovindo siap mendampingi para pelaku usaha melalui jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, hingga konsultasi teknis.
2: Pada prinsipnya kami PT Sukovindo tentunya akan siap mendukung pemerintah dalam hal ini legislatif, terutama dari produk-produk perundang-undangan. Untuknya kami sebagai perusahaan testing, inspection, sertifikasi, konsultasi, dan verifikasi banyak perintisan dengan industri-industri tersebut. Salah satunya tadi seperti disampaikan Pak Dewan, bahwa mereka bersetujuan meningkatkan daya saing industri UMKM dan terutama dari sisi industri yang menengah untuk lebih meningkat dalam produksi kualitas.
1: Melalui kolaborasi kuat antara DPR RI, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, pemerintah daerah dan BUMN, program ini diharapkan tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga efektif melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal yang tidak memenuhi standar mutu. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali ke Banjarmasin bersama Mbak Niar. Mbak Niar.
4: Ya, terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, dari Samarinda kami ajak Anda kembali ke Banjarmasin.

0: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak pengelola kapal. Bantuan uang tunai diberikan kepada seluruh korban selamat, termasuk mereka yang sudah dipulangkan ke daerah asal. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
1: Tali asih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat.
2: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak PT Virgo Karya Shipping pada Jumat kemarin. Masing-masing korban selamat menerima bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dari pihak pengelola kapal. Penyerahan bantuan ini dipastikan menyasar seluruh korban selamat termasuk mereka yang telah dipulangkan ke daerah asal. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, menjelaskan penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga berencana menemui keluarga korban yang masih menunggu kejelasan nasib kerabatnya di pelabuhan.
1: Tali asih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat. Jadi yang ada di hotel kami simpan atau kami tampung di Hotel Citra, di Hotel Karisma ini, sama nanti setelah ini selesai, kami bergeser ke pelabuhan Trisakti untuk menemui keluarga korban yang ada di sana. Jadi nanti kami fasilitasi juga apakah nanti kami akan adakan tenda darurat, terus nanti kita tampung keluhan-keluhan apa dari pihak keluarga yang menunggu kepastian dari pihak korban.
2: Sementara itu, perwakilan korban selamat Andre sempat menyayangkan itikan maaf dan kehadiran pihak pengelola kapal yang baru direalisasikan. Kendati demikian, ia menilai permohonan maaf serta ruang komunikasi tetap menjadi poin penting bagi para korban.
3: Saya habis bicara sama kawan-kawan di belakang. Oke, untuk korban selamat, clear. Kita terima 5 juta. Tapi dengan catatan, fasilitas untuk para korban yang masih menunggu keluarganya, kita mohon jangan pernah diputus dulu. Sampai memang benar-benar dilakukan penghentian evakuasi.
2: Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban tambahan KM Virgo Transport 8 pada operasi hari ke-6 kemarin. Tambahan 3 jenazah ini membuat akumulasi korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi kini berjumlah 9 orang. Secara keseluruhan, total korban selamat maupun meninggal dunia yang telah dievakuasi ke Banjarmasin

Baik, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, kami ajak Anda ke Kalimantan Utara, Kota

0: Dari Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Regita Bayu. Regita Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore, kabar baik di Tarakan, Niar. Bagaimana untuk teman-teman di Banjarmasin sendiri?
0: Ya, alhamdulillah kabar kami sehat semuanya, tapi kami menantikan hujan ya. Mungkin
1: menantikan
0: sama
1: hujan.
0: Dengan Tarakan. Iya, mudah-mudahan hujan turun nih. Lama
1: amin,
0: gak turun.
1: Ya.
0: Kalau
1: sudah
0: di sana
1: kangen
0: bagaimana?
1: Aroma. Kalau di Tarakan alhamdulillah untuk seminggu terakhir ada hujan sudah Niar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Banjarmasin ya. Juga ya.
1: Semoga segera tertular ya hujannya ke sana.
0: Amin, amin. Baik, Regita Bayu, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai ribuan masyarakat meriahkan RR Fest di Tarakan, Niar.
0: Wow, menarik sekali informasinya. Silakan, selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Diikuti ribuan masyarakat, Kadispora Kaltara gelorakan hidup sehat di RRI Fest 2026 Tarakan. Berikut laporan Kris.
2: Sekali lagi terima kasih kepada RRI. Mari RRI semakin berbenah di daerah digitalisasi, pemberitaan-pemberitaan yang wah kita tangkal, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data.
3: Suasana kemeriahan membalut ajang Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kegiatan yang mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat Kota Tarakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Utara Dr. Bustan SMSI. Dalam sambutannya, Dr. Bustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI Tarakan. Menurutnya kegiatan Jalan Sehat bukan sekedar agenda olahraga rutin untuk menggerakkan tubuh dan mengeluarkan keringat, melainkan wadah silaturahmi yang sangat berharga bagi warga. Bustan menyoroti bahwa budaya hidup sehat saat ini telah menjadi tren positif di tengah masyarakat. Berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan kian gencar menggelar kegiatan berolahraga. Hal ini sejalan dengan peningkatan kesadaran warga dalam menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup seimbang. Guna mempertahankan tren positif tersebut, Kadispora Kaltara mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Tarakan, untuk tidak ragu memulai gaya hidup aktif. Ia menekankan bahwa olahraga tidak harus mahal atau berat. Bustan berharap euforia semangat hidup sehat dari RRI Fest ini tidak berhenti saat acara usai, melainkan terus dibawa pulang dan diterapkan dalam rutinitas harian.
2: Sekali lagi terima kasih kepada RRI. Mari RRI semakin berbenah di daerah digitalisasi, pemberitaan-pemberitaan yang wah kita tangkal, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data ya, yang mungkin bisa memberikan pembelajaran ya, kepada masyarakat daerah digitalisasi, semakin maju media, semakin maju pemberitaan, saya yakin semakin cerdas masyarakat di Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
3: Hal senada juga disampaikan Lidi, salah satu masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026. Ia menyebut DoorPress yang dihadirkan sangat menarik. Selain DoorPress yang menarik, Lili juga menyoroti banyaknya stan UMKM yang sangat menarik dalam RRI Fest 2026 ini.
4: Pokoknya hari ini Jalan Sehat dapat hadiah happy. Terima kasih RRI.
5: Untuk RRI sendiri Bu, harapannya apa?
4: Lebih banyak hadiahnya biar menarik. Eventnya diadain terus supaya semakin banyak yang minat.
3: Besar harapannya event seperti ini harus diselenggarakan terus oleh RRI Tarakan karena antusias masyarakat sangat besar. Ia berharap RRI Tarakan menjadi media yang terus maju dan terpercaya di tengah informasi hoax yang banyak beredar di media sosial. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Daniar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan saya Mbak Wina di sana. Halo Mbak Wina, apa kabar?
1: Halo juga Mbak Nia. Alhamdulillah dari Nunukan kabar kami baik semua. Kemudian untuk cuaca dari Nunukan mendung begitu.
0: Iya, ya. Mendung. Pasti juga mengharapkan hujan ya Mbak Wina ya.
1: Benar sekali.
0: Mudah-mudahan terkabul hajat kita dari wilayah Kalimantan. Hujan ya.
1: Iya, pasti.
0: Untuk menghapus ataupun juga menghilangkan kabut asap di wilayah Kalimantan.
1: Betul
0: semoga
1: sekali
0: ya Mbak Wina ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, Mbak Wina, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait akibat asap kiriman, jarak pandang Nunukan sempat 2 km.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Niar, pendengar dan pemirsa RRI. Kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelimuti Nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Nunukan sejak Kamis sore dipastikan bukan berasal dari kebakaran di wilayah Nunukan. BMKG Nunukan menyebut kabut asap tersebut merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Nunukan Muhammad Rakin Arosi mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah termasuk Samarinda dan Palangkaraya.
3: Bawaan asap dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Sehingga asap yang dibawa ini memang bawaannya itu bukan yang berada di Nunukannya, bukan yang berada di Kalimantan Utaranya, tapi dibawa oleh angin yang mengarah ke Nunukan.
2: Rakin menjelaskan kabut asap sempat menurunkan jarak pandang di Nunukan hingga 2-3 km. Kondisi ini dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara. Namun pada Jumat pagi, jarak pandang di Nunukan kembali meningkat hingga 7-8 km.
3: Kalau untuk sekarang ini sudah lebih baik daripada hari kemarin, tapi memang masih menurun dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kalau sekarang ini di 7-8 visibilitasnya, untuk 7-8 km. Sedangkan kalau kemarin itu yang parahnya itu bisa sampai 2-3.
2: Meski jarak pandang kini membaik, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah karena kabut asap masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami akan hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dari Kalimantan Tengah ya, kota cantik Palangkaraya, ada rekan saya Amin di sana. Amin, apa kabar Palangkaraya?
1: Alhamdulillah baik rekan Niar, luar biasa walaupun di Palangkaraya sangat pekat sekali kabut asapnya rekan Niar.
0: Baik, ini pasti ya seluruh wilayah Kalimantan mengharapkan hujan. Mudah-mudahan Palangkaraya segera hujan, Banjarmasin, Nunukan, Tarakan juga. Mudah-mudahan cepat hujan. Baik, informasi apa Amin yang akan disampaikan?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang warga Palangkaraya satu bulan tidak bekerja karena rumah dikepung karhutla rekan Niar.
0: Ya, memprihatinkan memang ya. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Niar. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait warga di Jalan Sei Nyamuk, Kota Palangkaraya, merasa resah karena wilayahnya sudah dikelilingi oleh kebakaran hutan dan lahan. Bahkan salah seorang warga setempat sejak satu bulan ini tidak bekerja karena takut rumahnya terbakar akibat rembetan karhutla yang sudah semakin mendekati permukiman. Selengkapnya Aga Jaya Biaksana melaporkan.
2: Karena kita kerjanya kan sangat jauh di Liti sana, jadi was-was.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sekitar kawasan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, tepatnya di Jalan Sei Nyamuk, kilometer 8, berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah seorang warga setempat, Tarji, mengaku tidak dapat pergi bekerja selama hampir satu bulan karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya dikepung karhutla dan kabut asap. Tarji mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya lebih banyak berada di rumah untuk menjaga keselamatan keluarga serta mengantisipasi apabila api semakin mendekati rumahnya. Menurut Tarji, kabut asap dan kobaran api di sekitar kawasan tempat tinggal juga membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kondisi lingkungan kembali aman dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
2: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di Liti sana, jadi was-was. Kadang-kadang satu hari kerja tidak sampai pulang lagi. Karena api ini semakin sehari itu semakin meluas. Jadi betul kata Pak Bebinca mengatakan dari arah sana muter ke sini, kalau di sana itu Pak perumahan Citayu BTN. Kalau arahnya ke sana itu Jalan Mahir Mahar. Kalau arah ke sana ini ada hutan hijau sedikit, sana kan rumah kita kan.
3: Sementara karhutla yang terjadi di kawasan Jalan Sei Nyamuk Mahir Mahar kilometer 8 Kelurahan Bukit Tunggal hingga kini masih belum padam. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menyebut api awalnya muncul dari kawasan jalan lingkar luar karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Api sulit dipadamkan dan terus menjalar ke sejumlah titik. Menurut Suyatno, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan menyimpan bara di bawah permukaan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu. Api bahkan mulai mendekati permukiman masyarakat termasuk lingkungan sekitar rumah warga bernama Tarmiji.
4: Jalan Sei Nyamuk, tepatnya di RT 16 RW 14. Dan saya berada di lokasi di mana kebakaran sedang berlangsung. Kebakaran ini cukup lama, udah satu bulan yang lalu, namun api itu mutar dari barat ke daerah sana itu, ya. Muter lagi di sini. Dan ini malam Sabtu kemarin diadakan pemadaman, sudah dua regu pemadaman. Disekat, sudah didinginkan. Namun pada tadi malam sekarang masih menyala seperti ini.
3: Dirinya mengaku petugas bersama relawan terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi untuk mencegah api semakin meluas ke permukiman masyarakat. Sertu Suyatno mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi karhutla untuk tetap waspada dan tenang, serta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api baru yang berpotensi menyebar lebih luas lagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian ya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Aminuddin dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Sabtu 19 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

0: berada. Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami untuk di malam hari ini, di sore hari ini bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas. Baik, dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore. Kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran ya, dan juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami sambil kita menunggu waktu maghrib di kota Nunukan dan sekitarnya. Kami informasikan juga untuk Anda di sore hari ini, boleh ya nanti untuk di program kami selanjutnya, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, silahkan di 0811531145. Baik, dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di sore hari ini. Baik, dan pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu salat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nazir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Selamat sore saudara pendengar RRI Nunuka, di mana saja Anda berada ya. Untuk di malam hari ini kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya. Dan pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di program Nunukan Malam hingga pukul 20 malam hari nanti. Kami hadirkan dengan ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan untuk Anda yang barangkali saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, kemudian ya kebetulan ada informasi yang ingin Anda kabarkan, bingung nih ada informasi terjadi di depan mata Anda, misalnya Anda keluar rumah, atau juga ada informasi penting lainnya ingin Anda sharing untuk pendengar kita, boleh ya Anda bergabung bersama kami untuk di via SMS, WhatsApp, silakan di 0811 5311945, boleh, kami tunggu partisipasi Anda. Kemudian yang ingin telepon langsung juga silakan di off air, di sela-sela acara kami pada saat lagu-lagu Anda dengarkan, silakan Anda bergabung ya untuk menyampaikan informasi apa yang ingin Anda kabarkan untuk pendengar kita di hari ini. Saya akan kembali untuk Anda pendengar dengan kembali menghadirkan ragam informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan dan informasi aktual lain yang terjadi. Kami akan akses dari rri.co.id untuk Anda malam hari ini.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Rosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur.

Untuk di program musik dan informasi pendengar hingga pukul 20 malam hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Kami awali dari rangkuman reporter kami terkait kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Nunukan sejak Kamis sore, dipastikan bukan berasal dari kebakaran di wilayah Nunukan. Disampaikan BMKG Nunukan, kabut asap tersebut ini merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Perakirawan BMKG Nunukan Muhammad Rakin Arosi mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah termasuk Samarinda dan Palangkaraya. Rakin juga menjelaskan kabut asap sempat menurunkan jarak pandang di Nunukan hingga 2-3 km. Kondisi ini pendengar dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara. Namun pada Jumat pagi kemarin ya, jarak pandang di Nunukan kembali meningkat hingga 7-8 km. Meski jarak pandang kini membaik, BMKG menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah karena kabut asap masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar di malam hari ini dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh, file ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia.

0: Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bergabung di program Musik dan Informasi Pendengar Malam hari ini. Informasi berikutnya terkait Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan, Saddam Husin, mengatakan setelah melakukan penggalangan dana dan terkumpul, kemudian mengirimkan barang bantuan berupa ada sembako ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disalurkan ke wilayah yang berdampak bencana. Adapun dana yang terkumpul sebesar Rp31.166.000 dalam bentuk barang ada Rp84.690.000, sementara pengiriman menggunakan kapal Pelni melalui dua tahap, yakni tanggal 24 Agustus 2006, ya, kemudian tanggal 28 2026 untuk bulan Agustus, dan juga tanggal 4 September 2026. Ia juga menyampaikan berdasarkan informasi dari dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB gempa bumi 7,7 skala Richter Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 25 Agustus 2026 ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dengan korban ada 105 orang meninggal dunia, 1.673 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat berkolaborasi antar lintas sektor. Kemudian pendengar, kerugian material rumah rusak berat sebanyak 25.508, rumah rusak sedang 18.790, rumah rusak sedang 36.958. Selain itu, fasilitas pendidikan rusak sebanyak 502. Ada juga fasilitas kesehatan berdampak 118, satu gudang bulog berdampak, satu pasar berdampak, 297 rumah ibadah berdampak, ada 505 unit kantor berdampak, 127 titik jalan berdampak, dan 71 jembatan berdampak. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih kami akses dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Hei, hei, alo, hei. Alo, alo, eh, alo. Alo, bangun, alo, bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak. Ini kiapa, so? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mulai belat.
0: Aduh, ya doe, cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa song anak ini kasih yang anak eh bangun Jo, so molat ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lek kuat. Pakai acara apa sih bangong? Jadi merdeka noh.
1: Eh, kasih yang eh lawak sekali jong anak mimpi ini. Eh. So lama dang turang dah merdeka kasiang. Kong lebe baik sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kong ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dah dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kong jang suka jeba terlambat je pi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu jo terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
0: Yo yo yo kak. Aduh pagi-pagi soba ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
1: Iya so.
0: Aduh, pak kakak dang.
1: Mohon maaf dang kakak kira kok ini hari Senin terus.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas mendengar di program musik dan informasi. Kami lanjutkan juga dengan ragam informasi dari rangkuman reporter kami. Namun sebelumnya kembali kami ingin menyapa Anda. Selamat istirahat untuk Anda yang barangkali baru pulang dari tempat aktivitasnya. Ya, saat ini sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga, lagi istirahat juga atau lagi menyiapkan hidangan makan malam atau sembari makan malam mendengarkan RRI Nunukan. Semoga terhibur untuk Anda semuanya dan juga update terus informasi bersama kami. Kali ini informasi terkait forum RT Kelurahan Nunukan Utara sepakat menolak menandatangani berita acara perubahan data warga dalam pendataan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nunukan. Penolakan tersebut pendengar dilakukan karena khawatir hasil perubahan data tidak sesuai dengan jumlah dan kondisi real warga di lapangan. Di mana keputusan tersebut dipicu karena proses pendataan tidak melibatkan ketua RT yang lebih mengetahui jumlah dan kondisi warga di wilayahnya. Hal ini dinilai berpotensi menyebabkan adanya warga yang terlewat atau tidak tercatat dalam pendataan. Disampaikan Ketua Forum RT Kelurahan Nunukan Utara, Vicky Fauzan, ketua RT memiliki peran penting untuk memastikan seluruh warga tercatat dalam pendataan. Karena jika ada warga yang tidak tercatat, khususnya kurang mampu akan berpotensi kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan sosial. Kami update informasi berikut untuk Anda yang dirangkum reporter RRI Nunukan yang juga menjadi informasi kami untuk malam hari ini di musik dan informasi.

0: Adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kok sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat hal yang harus diperhatikan sebelum berlayar. Berwisata menggunakan transportasi laut memang sungguh menyenangkan. Tetapi, perlu Anda ketahui bahwa perlunya keamanan, baik dari segi transportasi maupun wisatawannya sendiri. Ini dia, empat hal yang harus diperhatikan sebelum berlayar. Pertama, petugas harus mengecek penumpang, jangan sampai kelebihan muatan kapasitas. Kedua, penumpang harus diberikan jaket pelampung sebagai pengaman diri ketika terjadi sesuatu di laut. Ketiga, penumpang harus mempunyai tiket dan patuh terhadap peraturan di atas kapal. Terakhir, cek faktor cuaca sebelum kapal berangkat. Itu tadi, empat hal tersebut yang harus diperhatikan. Jadi, jangan khawatir ketika menggunakan transportasi laut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, terima kasih Anda bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore hari ini untuk di program musik dan informasi. Kami akhiri, dan untuk Anda ya, untuk yang barangkali ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan. Anda dapat tersambung bersama kami di 0811531945 di via SMS dan WhatsApp untuk di semua program kami. Dan saya mewakili tim Nunukan sore ini yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaannya dan juga partisipasi Anda bersama kami di program-program yang kami hadirkan. Selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Selamat malam untuk Anda dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Gitu kan. Tetangga saya yang saya lihat lebih kaya sepertinya dari saya pendapatannya.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, begitu. Siap.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Dengan bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian.

0: bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
4: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
3: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
5: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
3: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
6: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan.

0: Keselamatan dan Masyarakat Peduli Api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
1: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat, karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu, jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
0: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
2: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
0: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
4: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
5: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
4: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
6: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
4: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Dua terbanyak jumlahnya ya setelah Pak Handut.
8: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
7: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentorship, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Kesempatan ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
8: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
7: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.272 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengindikasi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari
8: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
9: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
8: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan disalurkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Gajah Bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
11: It's a very, very simple thing.
12: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukan kesenangannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
10: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
13: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
10: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
14: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
15: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
16: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
15: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
17: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
15: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan melalui perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam, kita awali dari tiga besar suara kencana 2026 kategori feature, di mana dengan tema Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. Kami hadirkan feature Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, produksi dari RRI Banda Aceh.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166. Sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.
3: Seperti pagi di sekolah lainnya, siswa datang saling menyapa, kemudian memasuki ruang kelas. Di usia remaja, mereka sudah mulai memikirkan satu pertanyaan penting. Apa yang ingin dilakukan setelah lulus sekolah? Pertanyaan itu mungkin sederhana, namun bagi sebagian siswa sekolah rakyat, jawabannya menyimpan perjalanan panjang tentang keterbatasan, tentang harapan keluarga, dan tentang keinginan untuk mengubah masa depan melalui pendidikan. Salah satunya adalah Naila, siswi sekolah rakyat jenjang sekolah menengah atas. Di tengah rutinitas belajar, ia mulai menyusun mimpi dan menentukan arah masa depannya.
4: Karena ada sekolah rakyat ini, kayaknya ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk di sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syafika berharap sekolah rakyat ini terus berjalan sih. Siapa tahu setelah Prabowo jadi presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat ini udah gak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat ini tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
3: Usia yang semakin dekat dengan dunia setelah sekolah, mimpi bagi Naila bukan lagi sekedar cita-cita. Ia mulai menjadi tujuan, sesuatu yang ingin diperjuangkan melalui pendidikan yang sedang dijalani. Begitu juga bagi Nabila. Pengalaman belajar di sekolah rakyat juga menghadirkan cerita tersendiri, bukan hanya tentang pelajaran di dalam kelas, tetapi juga tentang bagaimana sekolah menjadi ruang untuk membangun kepercayaan diri dan mempersiapkan masa depan.
4: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, nanam tanaman buah gitu, kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak seperti kami tuh bisa menempuh pendidikan yang layak.
3: Naila dan Nabila mungkin memiliki mimpi yang berbeda, tetapi keduanya memiliki satu kesamaan, keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik. Di usia mereka sekarang, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan menjadi semakin penting, sebab setelah SMA, pilihan hidup akan semakin luas. Kuliah, bekerja, mengembangkan keterampilan, atau memilih jalan lain yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. Dan untuk sampai ke sana, mereka membutuhkan dukungan.

0: Di belakang setiap anak yang bersekolah, selalu ada keluarga yang ikut berjuang, ada orang tua yang menaruh harapan, ada doa yang dipanjatkan, dan ada keinginan sederhana agar anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. Ibu Indrawati adalah salah satu orang tua yang melihat pendidikan sebagai jalan penting bagi masa depan anak.
1: Saya kerja serabutan itu tidak menentu. Hari ini ada, satu minggu lagi nggak ada. Siapa yang suruh, ada yang butuh. Nanam padi, cabut rumput. Nggak ada yang pasti, nggak menentu. Kadang-kadang sih ada tinggi sekolah, nggak ada jajan. Itu. Kami mengharap saya dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti keluarga yang kami rasakan. Sudah kami jadi buruh tani, insya Allah dia jangan jadi buruh tani lagi. Itu kami harapkan dari pemerintah, jangan putus anak kami di tengah jalan, anak kami bisa sukses.

harapan orang tua itu sederhana. Anaknya dapat menyelesaikan pendidikan, memiliki keterampilan, memiliki pilihan, dan mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi keluarga, pendidikan bukan sekedar kewajiban. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan anak.

0: Di balik proses pendidikan tersebut, ada para pendidik yang setiap hari mendampingi siswa. Mereka tidak hanya berhadapan dengan buku dan materi pelajaran, tetapi juga dengan karakter, kebutuhan, potensi, dan cita-cita setiap siswa. Kepala Sekolah Rakyat Ilza Safriyadi mengatakan, pendidikan di sekolah rakyat diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun karakter dan kemandirian siswa.
1: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kurikulum ini telah kami laksanakan di 2 bulan pertama sejak SR itu launching. Tujuannya untuk menyiapkan anak-anak agar siap nantinya di kurikulum nasional. Jadi anak-anak kita ini ada yang berlatar belakang mereka sudah putus pendidikan. Jadi ada penguatan di kurikulum persiapan itu, apakah karakternya, apakah literasi, numerasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Dari segi kurikulum tidak jauh beda dengan sekolah reguler. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, karena kita ada kekhususan yang mana SR itu wajib boarding berasrama. Jadi kami pun untuk siswa kami ada nilai keasramaan. Dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami, siswa kami, bahwasanya semua yang telah diberikan, kesempatan emas yang telah diberikan, harap dimanfaatkan, dimaksimalkan. Semua tergantung di diri kalian sendiri juga. Bagaimanapun gurunya, kepala sekolahnya, kalau di siswanya tidak ada motivasi, ya percuma juga. Tapi selama ini, alhamdulillah, dari 14 Juli 2025 kita launching, memang sudah jauh nampak perubahan ke arah yang lebih baik dari siswa kami sendiri.

0: Setiap siswa datang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya, termasuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah lulus SMA. Membangun masa depan anak-anak tentu bukan hanya tanggung jawab sekolah dan orang tua. Pemerintah juga memiliki peran untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan terus diperkuat. Di Aceh Besar, keberadaan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmawati, melihat pendidikan sebagai salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan.
1: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Untuk pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, ini harus betul-betul fokus pada sekolah rakyat. Bukan hadir dalam satu dekade. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut. Paling kurang ya, ada hasil yang mau kita lihat.
0: Bagi Naila dan Nabila, perjalanan masih panjang. Seragam SMA yang mereka kenakan hari ini bukan akhir dari perjalanan. Justru menjadi salah satu tahapan menuju kehidupan yang mereka impikan. Mungkin jalan yang akan mereka tempuh tidak selalu mudah, namun pendidikan telah memberikan satu hal penting, kesempatan. Kesempatan untuk mengenal kemampuan diri, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menentukan pilihan, dan kesempatan untuk bermimpi lebih tinggi. Mimpi-mimpi itu kini tumbuh di ruang kelas, dijaga oleh guru, didukung orang tua. Dari sekolah rakyat, mimpi-mimpi itu dinyalakan menuju masa depan yang lebih besar.
2: Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kita harus berani merubah, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar KRI, Wahidin Sudirohusodo 991 siap menjalankan misi kemanusiaan melakukan pengobatan gratis di 4 negara Pasifik Selatan. Kami hadirkan laporannya langsung dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991 bersama dengan rekan kami Bobby O. Sapulete. Bobby.
2: Ya, pendengar RRI di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di perairan Sulawesi, baru saja meninggalkan Kepulauan Ambon menuju Sorong. Dan memang saat ini Satgas akan tiba di Sorong kemungkinan pada minggu besok pagi. Seperti diketahui memang dalam KRI Wahidin, Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 ini merupakan rumah sakit yang paling modern yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Memang ada 3 kapal rumah sakit yang dimiliki oleh TNI. Namun untuk mengetahui apa fasilitas apa aja yang ada di KRI ini, kami sudah bersama dengan Kadepkes ya. KRI Wahidin Sudirohusodo 911 Ma'ruf Husaini. Selamat malam Pak Ma'ruf.
3: Baik, selamat malam Pak.
2: Ya, Pak Ma'ruf, seperti kita ketahui memang ini kan ada 3 KRI, yaitu Suharto, kemudian ada lagi
3: Hajiman
2: dan juga Wahidin. Nah, ini perbedaan dari 3 KRI ini apa?
3: Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dari awal. TNI Angkatan Laut pada awalnya hanya memiliki 1 kapal bantu rumah sakit, yaitu KRI Suharto, di mana KRI tersebut merupakan adaptasi dari kapal perang jenis LPD, kemudian disetting menjadi kapal bantu rumah sakit. Untuk kelanjutan dari modernisasi di Angkatan Laut sendiri, kemudian dibangunlah oleh PT PAL kapal kedua, kapal bantu rumah sakit, yaitu KRI Wahidin Sudirohusodo, di mana proses dari awal perancangannya sudah didesain menjadi kapal rumah sakit, sehingga dari deck 1, 2, 3, 4 itu memiliki ruangan-ruangan yang sudah mirip atau sama dengan rumah sakit, di mana yang menjadi andalan kita, yaitu kita punya alat radiologi dan CT scan. Nah, sebelumnya di KRI Suharto tidak ada CT scan, tapi di Wahidin generasi kedua ini ada alat canggih yaitu berupa CT scan. Jadi kita dapat beroperasional melaksanakan pengobatan baik rawat jalan dan rawat inap sampai melakukan tindakan operasi, baik operasi kecil, sedang, besar, sampai yang menggunakan alat canggih, alat khusus. Sementara demikian, Bapak.
2: Ya. Ini kan rencananya kita akan melakukan pengobatan gratis di 4 negara Asia Pasifik Selatan. Ini kira-kira apakah memungkinkan dengan jumlah pasien dari mungkin dari satu negara itu bisa masuk ke KRI ini, atau seperti apa konsepnya, Pak?
3: Baik, untuk pelaksanaan pengobatan gratis nanti di setiap negara, kami sangat optimis kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi pengobatan umum maupun pelayanan spesialistik, di mana kami saat dibentuk Satgas ini, kami sudah menyiapkan dokter-dokter spesialis di luar dokter umum yang belum spesialis. Alur pelayanannya nanti, seluruh pasien akan kita tampung untuk pelaksanaan pemeriksaan umum terlebih dahulu, di mana nanti yang akan beraksi di situ itu dokter-dokter umum yang kita miliki. Kita ada 4 dokter umum yang siap menangani, yang siap menerima pasien tersebut. Jika diperlukan pelayanan spesialistik, maka akan diteruskan ke dek 4, di mana dek 4 itu berisi ruangan-ruangan spesialis, baik dari spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis objin, dan spesialistik lainnya. Jika pasien membutuhkan penanganan atau pemeriksaan penunjang lebih lanjut, bisa juga kita laksanakan seperti EKG, radiologi, ronsen, utuh gigi juga kita sudah punya dental panoramik sebagai pemeriksaan penunjang lanjutan. Untuk obat, jangan khawatir, kita sudah menyiapkan obat, di mana obat kami mendapat dukungan juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang khusus untuk pelayan untuk diberikan kepada pasien yang akan berkunjung ke kapal bantu rumah sakit Wahidin Sudirohusodo. Demikian, Bapak.
2: Oke. Ini yang menarik, ada fasilitas operasi. Jadi ini rumah sakit KR ini bisa langsung melakukan operasi ya, Pak?
3: Baik, untuk operasi kita punya 5 kamar operasi, Bapak, di mana satu kamar operasi untuk tindakan non steril dan 4 untuk bedah steril, di mana ada OK sentral yang kita miliki. Jadi ada 5. Memungkinkan karena kita fasilitas sudah lengkap. Dari segi dokter pun kita sudah lengkap dan perawat penunjang lainnya juga kita sudah lengkap. Ruang preoperasi dan ruang recovery room bahkan lanjutan seperti HCU dan ICU kita sudah siap, Bapak.
2: Satu lagi, Pak, pertanyaannya. Ini kan KRI, mungkinkah sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dari 4 negara yang akan kita tuju itu? Atau gimana?
3: Baik, kita sebelumnya sudah melakukan koordinasi baik by phone dan tertulis melalui KBRI setempat, Bapak, dan Kementerian Kesehatan yang ada di Indonesia. Dalam legalitas personel kesehatan yang kita bawa dan dalam segi obat-obatan yang kita gunakan, semua kita sudah sampaikan. Bahkan mungkin nanti jika ditemukan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, contoh dia setelah operasi misalnya membutuhkan rawat inap atau recovery yang lebih lama, sedangkan KRI ini kan hanya standar kurang lebih 4 harian, Bapak. Nah, itu kita rujuk rujuk lanjutan ke rumah sakit setempat. Jadi sudah ada kerjasamanya, Bapak.
2: Oke. Pak Ma'ruf, ini kan kita tahu sendiri nih bahwa memang negara Fiji nih. Kita ngomong salah satu negara, negara Fiji itu kan sudah mendeklar atau memang mereka sudah mengakui bahwa negaranya itu pandemi yang namanya HIV. Ini fasilitas atau mungkin peningkatan keamanan, safety dari dokternya apa juga disiapkan dari rumah sakit ini, dari KRI ini?
3: Baik, untuk dalam segi antisipasi nakes kita terhadap HIV tersebut, kita sudah siapkan. Baik dari kesiapan dari segi masker, segi sarung tangan, handscoon, dan kita juga sudah membawa rapid test HIV, Bapak. Jadi nanti jika ada ditemukan pasien yang dikasih kartu tersebut, kita bisa lakukan pemeriksaan dini, yang mana selanjutnya akan mendapatkan pelayanan yang khusus, yang beda. Jadi tidak bisa disamakan dengan pasien-pasien lainnya, Bapak. Insya Allah kita bisa safety aman.
2: Baik, terima kasih Pak Ma'ruf atas informasinya kepada RRI.
3: Baik, terima kasih juga Bapak. Selamat malam.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana luar biasanya atau canggihnya Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 911 yang memang sekali lagi ini bukan rumah apa kapal biasa. Di sini memang sudah ada 3 fasilitas yang mirip rumah sakit di darat, yaitu ada CT scan, kemudian kita punya X-ray, dan satu lagi USG. Dan rencananya memang kita akan tiba di Sorong, dan akan sebelum melanjutkan perjalanan kita akan bersandar dulu di Sorong dan akan coba menaikkan beberapa personil. Personil ini akan membantu petugas medis untuk melakukan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, kemudian Fiji, Salomon, dan juga Papua Nugini. Demikian informasi langsung dari KRI Wahidin Sudirohusodo 911 dari perairan Sulawesi menuju Sorong. Bobi Sapulite melaporkan kembali ke Jakarta.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nurkan Malam hari ini bersama saya Angel, menemani Anda semuanya yang tengah menikmati malam minggunya kali ini. Waduh, malam minggu dengan cuaca yang bagus pastinya menyenangkan. Mudah-mudahan ya malam hari ini secara mungkin, sehingga Anda semua yang punya kegiatan di malam minggu ini, yang lagi mau nongkrong santai di bawah rembulan, atau juga yang lagi bekerja atau jalan-jalan atau berjualan, apapun kesibukan Anda malam hari ini, semoga semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen.

0: kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh, lancar, Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut Primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya Minggu Legi. Minggu 5 Legi 5. Jumlahnya 10. Sisa musir wetonnya Selasa Paing. Selasa 3 Paing 9. Jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, nggak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang nggak mudah, toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa, toh, Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi. Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa Pon. Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu. Loh, tipe Ratu?
0: Artinya
1: tipe Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat-cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkahi yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus loh, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Yo, yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak.
2: Wes karepmu.
0: Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi kawat daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?

Pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nundukan Malam hari ini, temani Anda di malam minggu dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan malam minggu untuk Anda. Pendengar, warga di wilayah 3T Krayan, Kabupaten Nundukan, Kalimantan Utara ini kini lebih mudah terhubung dengan keluarga di luar daerah. Kehadiran layanan internet Starlink membuat keterbatasan komunikasi yang selama ini dirasakan warga mulai teratasi. Salah seorang warga Krayan, Joy, mengaku sangat terbantu dengan adanya akses internet dalam 3 tahun terakhir. Terlebih sejumlah anggota keluarganya saat ini menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Joy juga menyebut, sebelum ada akses internet, ia hanya bisa pasrah ketika ingin menghubungi keluarga di luar daerah. Kondisi tersebut membuat jarak antar wilayah terasa semakin jauh bagi warga Krayan. Krayan merupakan wilayah 3T di Kabupaten Nundukan yang terdiri dari 5 kecamatan dan juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah ini hanya dapat dijangkau dari ibu kota Kabupaten Nundukan menggunakan transportasi udara. Di tengah kondisi geografis tersebut, akses internet menjadi kebutuhan dasar bagi warga untuk tetap terhubung dengan keluarga dan mendapatkan informasi dari luar daerah.

0: Hey Tian, apa kabar?
1: Bang John, kabar baik nih.
0: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
1: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
0: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
1: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
0: Oh gitu. Pantas saja saya lihat kamu gak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
1: Oh gitu ya bang.
0: Jadi kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
1: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
0: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
1: Siap, semangat bang.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual dan

Pendengar masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini. Malam minggu Anda kami temani dengan beragam informasi dan lagu. Dan tadi sudah lagu-lagu pop Indonesia hadir untuk Anda. Kali ini kita dengarkan Ruang Rindu. Nah, di Ruang Rindu kali ini ada lagu-lagu love song ya, lagu-lagu mancanegara, tempo dulu pastinya, lagu nostalgia juga ya, dan juga lagu-lagu nostalgia atau lagu kenangan Indonesia pastinya hadir untuk temani Anda semuanya yang malam hari ini juga tengah bergabung mendengarkan siaran kami. Apalagi untuk yang malam hari ini pingin dengar ya lagu-lagu kenangan, kita akan jelang bersama hingga pukul 24 nanti.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang

Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rovair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerjasama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem

Anda, apa itu ambalat? Nama ambalat pernah mencuat beberapa waktu yang lalu. Orang menganggap bahwa ambalat adalah sebuah pulau. Ternyata, itu bukan nama sebuah pulau, melainkan nama suatu wilayah perairan. Ambalat adalah blok ambang batas laut luas, mencakup 15.235 km persegi, terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Utara, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

Tahukah Anda? Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaya di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam dua pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.

Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah-ubah.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibu, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

Saudara mendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab.

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat.

merupakan agama yang sekiranya tidak hanya mengatur mengenai keagamaan, namun dari segala aspek kehidupan manusia, juga dalam kebersihan termasuk cara memotong kuku yang benar. Segala hal yang sudah ditetapkan dan diatur di dalam Al-Quran dan hadis selalu ada hikmah di dalamnya. Berikut cara yang disunnahkan Rasulullah. Di dalam memotong kuku tidak dianjurkan dalam sembarang hari. Ada beberapa hari yang tidak dianjurkan. Hari Sabtu menimbulkan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Hari Minggu menyebabkan hilangnya keberkahan. Hari Senin menjadi orang alim atau pintar. Hari Selasa menyebabkan kebinasaan. Hari Rabu menyebabkan buruknya akhlak. Hari Kamis mendatangkan kekayaan. Dan hari Jumat menambahkan ilmu dan sifat santun. Sedangkan urutan pemotongan kuku pun juga ada caranya. Pertama, dimulai dari jari telunjuk tangan kanan. Kedua, jari tengah tangan kanan. Ketiga, jari manis tangan kanan. Keempat, jari kelingking tangan kanan. Kelima, jari kelingking tangan kiri. Keenam, jari manis tangan kiri. Ketujuh, jari tengah tangan kiri. Kedelapan, jari telunjuk tangan kiri. Kesembilan, ibu jari tangan kiri. Dan kesepuluh, ibu jari tangan kanan. Berbeda dengan memotong kuku kaki yang dimulai dari yang kanan kecil dan diakhiri yang kiri kecil. Telah banyak sunah-sunah yang dianjurkan Nabi yang menjadi kebiasaan hidup sehari-harinya, dibuktikan di berbagai penelitian terutama dari aspek kesehatan.

0: keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat datang kembali di program Inspiratif Mutiara Pagi, program yang selalu hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua di pagi hari ini. Dan pendengar, di edisi Mutiara Pagi kali ini sangat spesial ya, karena akan dipandu langsung oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan Supangat SH atau yang akrab disapa Bung Ridwan. Assalamualaikum Bung Ridwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah, doanya para penyiar sehat hari ini.
3: Alhamdulillah ya, Pak. Kemudian mendengar, selain Bung Ridwan, juga saat ini di studio sudah hadir narasumber kita, ada Ustadz Dr. Andes Hamzah Sanusi, MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
5: Ya, syukur sehat, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Meskipun lagi hujan ya Pak ya. Alhamdulillah.
5: Sekalipun secara fisik ada gangguan, tetapi semangat insyaallah
3: sehat. Siap. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya, kalau ada ingin yang ditanyakan, kemudian ingin disampaikan kepada narasumber, silakan bisa bergabung di 0811-5311945 atau bisa juga dengan meninggalkan komentar di kolom komen YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas topik mengenai makna jihad dari perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Langsung saja saya persilakan kepada Bung Ridwan untuk memandu Mutiara Pagi hari ini. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada penyiar piket yang pagi hari ini yang sudah bersedia menemani saya bersama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pendengar pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya Bung Ridwan pagi hari ini menemani Anda semuanya di acara Mutiara Pagi tentunya. Dan hari ini saya ada narasumber dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu Pak Ustadz Pak Ustadz Haji Dr. Andes Hamzah Sanusi, Master Pendidikan Islam. Hari ini kita akan bahas tentang makna jihad, agar kita tidak salah dalam mengartikan jihad fisabilillah yang berkaitan perspektif antara Al-Quran dan Al-Hadis. Kita dengarkan nanti selama 10 menit. Setelah itu baru kita nanti akan berdialog. Silakan Anda menghubungi di layanan kami. Silakan Anda bertanya dan nanti akan dijawab oleh Pak Ustadz Hamzah Sanusi. Waktu saya berikan kepada Pak Ustadz selama 10 menit. Silakan Pak Ustadz.
5: Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya yang berada di Nunukan, saya menyampaikan selamat dan salam dalam rangka kita mencoba-coba menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang bukan disalah maknai, tetapi memang jihad itu kalau kita lihat ada yang memaknai dengan perang, ada ya macam-macam lah Sehingga saya mencoba-coba hanya meninjau dari perspektif Al-Quran dan Hadis. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran menyambut perkataan jihad dengan segala perubahan bentuk, ya, itu sekitar sebanyak 36, kurang lebih 36 kali, ya. Jihad menurut Al-Quran yaitu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran. Perjuangan untuk mewujudkan pesan perdamaian dalam Al-Quran ini biasa dinamakan dengan jihad fi sabilillah. Dengan demikian, jihad pada jalan Allah itu memiliki spektrum, ya, banyak tinjauan, banyak lingkupnya, ya, sangat luas. Maka kita mempersempit sedikit, kita hanya melihat dari segi perspektif Al-Quran. Itu pun nantinya yang 36 ayat itu tidak mungkin dalam waktu 10 menit kita bisa sampaikan. Jadi paling satu ayat, dua ayat, kemudian hadis, mungkin ada tiga hadis yang saya bisa sampaikan menyangkut masalah. Kita lihat bahwa jihad itu adalah perjuangan untuk melindungi kaum du'afa dari kekupuran, kepakiran, kemiskinan, ketertinggalan. Mendorong kaum muslimin untuk mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Nah, itu. Membangun sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pusat penelitian dan pengembangan sains, ya. Juga bermakna membangun kualitas hidup kaum muslimin agar menjadi umat yang cerdas, ya, secara intelek, emosi, dan spiritual. Jihad juga bisa kita adukan dengan mendorong umat agar peduli terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan guna mewujudkan perdamaian bagi seluruh umat, baik muslim maupun bukan muslim. Bisa juga bermakna menyadarkan umat tentang perlunya menjaga kesehatan secara kuratif, preventif, dan promotif, termasuk kesehatan lingkungan, agar umat Islam menjadi komunitas yang sehat secara, ya, serta memiliki andil dalam pembangunan kualitas manusia yang unggul. Jihad pada jalan Allah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup lahir batin dunia akhirat sebagaimana disebut dalam Al-Quran Al-Ma'idah, ya, surah kelima ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasiat atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuang di jalan Allah agar kamu beruntung. Maka kita lihat ayat ini ada komponen-komponen itu yang tidak bisa dipisahkan. Beriman. Jadi kalau konteks Islam itu atau konteks beragama, yang dipanggil itu adalah orang yang beriman, takwa kepada Allah, wabtagu, berikhtiar, berusaha, wajahidu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Ada empat komponen ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi dia harus itu satu ruangan yang harus kita lakukan. Dengan demikian, jihad atau perjuangan untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan ini tidak bisa dilakukan secara terpaksa, sambilan, separuh waktu atau setengah hati, tetapi harus dilakukan secara total, sepenuh hati, dengan keikhlasan, kesadaran, dan tanggung jawab. Jadi jihad itu dilakukan bukan main-main, ya, artinya memang penuh dengan kesungguhan hati, ya, bersungguh-sungguh. Kemudian kita lihat dua cara berjihad pada jalan Allah, dengan harta, dengan jiwa. Ya, ada beberapa ayat itu, satu saja kita kutip, yaitu di dalam surah Saf ayat 11, ya, ayat 10 dengan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum thalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan kamu satu usaha, satu jalan, satu bisnis yang bisa menjauhkan kamu daripada siksaan yang pedih? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, kamu bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa. Yang demikian itu jauh lebih bagus kalau kamu mengetahui. Jihad kita lihat dalam konteks al-hadis, ya, akan kita singkat saja. Sekalipun kalau kita mau klasifikasi 36 ayat itu, bisa kita klasifikasikan jihad itu bermakna perang, jihad bermakna moral, jihad dakwah, jihad memperbaiki diri. Dari keempat klasifikasi ini bisa kita melihat konteksnya, ya. Jihad dalam konteks pribadi, jihad dalam konteks kolektif, dan jihad dalam konteks kebangsaan. Itu pun kebangsaan kalau kita lihat, kalau karena kita warga Indonesia, tentu saja keindonesiaan, ya, kita anukan ke situ. Dalam satu hadis yang dikatakan bahwa ada orang yang datang kepada Rasulullah, ini hadisnya dari Abu Musa, ya, an Abi Musa radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa datang seseorang bertanya kepada Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil magnam, ar-rajulu yuqatilu lidzakar, ar-rajulu yuqatilu liyura makanuhu, pemampi sabilillah. Ada orang berperang karena harta, karena harta rampasan, mau harta rampasan itu dia miliki. Ada juga orang berperang karena mau di, karena keberaniannya. Ada juga orang berperang karena mau dilihat kedudukannya. Paman fi sabilillah, mana yang dikatakan fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulia bahwa fi sabilillah, ya. Barang siapa yang menegakkan kalimat Allah, ya, maka itulah yang ditakapi jihad fi sabilillah. Jadi ada orang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu tapi bukan karena Allah, ya, itu tidak dikategorikan. Sekalipun mereka mengatakan ini adalah jihad, tetapi yang dimaksud dengan Al-Quran itu jihad dengan hadis, bahwa yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah yaitu menegakkan kalimat Allah. Nah, itu yang menurut hadis dari Musa. Ya. Kemudian ada hadis, ya, Rasulullah SAW dari Abu Sa'id mengatakan ayyun nasi abdalu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'minum yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malihi. Qalu sumaman. Qala mu'min fi sibin min si'abin. Yattaqillah wa yad'un nasa min syarrihi. Ha. Jadi ada yang manusia mana yang paling utama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang berjihad fi sabilillah dengan hartanya, dengan jiwanya. Kemudian apalagi kata dia manusia yang paling bagus, orang mukmin fisik bin dalam kesulitan, dalam bukit tetapi tetap bertakwa kepada Allah. Dia sakit, dia sibuk, tetapi dia tetap bertakwa kepada Allah. Wayadaun nas min sari, dan dia mencegah manusia supaya tidak melakukan kejahatan.
4: Iya.
5: Itu.
4: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan berkaitan dengan jihad fisabilillah ini. Berkaitan dengan jihad ini kan sesuatu yang sangat kritis ya Pak Ustadz ya.
5: Iya.
4: Nah, kalau dulu ya namanya jihad itu gampang aja sebut perang saat itu Pak Ustadz ya. Tapi saat ini mungkin sudah saatnya kita untuk memperbaiki diri. Bukan perang yang kita selesaikan, tapi banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan sehingga kita bisa membuat dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa baik. Dan kami tunggu juga pertanyaan dari Facebook. Ada pertanyaan Mbak Rista? Oke, silakan ya.
3: Oke, kebetulan ada Pak. Ini pertanyaan dari WhatsApp, dikirimkan lewat WhatsApp Pak. Dari Haris dari Yogyakarta.
4: Iya.
3: Beliau bertanya, bagaimana perbedaan makna jihad dan zuhud dari perspektif Al-Quran dan Al-Hadis? Karena yang saya pelajari, cara jihad dan zuhud itu sama-sama bertahan dari cobaan. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan.
4: Woi, dari Jogja Pak. Ini seluruh dunia Pak dengarkan suara kita.
5: Dengan
4: sud ya. Silakan Pak Ustadz diberikan penjelasan.
5: Kalau dari segi sasarannya, memang ada persamaan ya antara jihad dengan zuhud. Ya, karena semuanya bersungguh-sungguh
4: ya, bersungguh
5: ya dalam rangka menegakkan kalimat Allah dengan sekalipun caranya berbeda. Zuhud itu secara makna itu adalah agak, kalau jihad itu agak luas pengertian
4: ya.
5: Kalau jihad itu agak luas karena bisa saja dengan perang, bisa saja dengan dakwah, bisa saja dengan, tetapi kalau suhud itu seakan-akan jihad dengan pribadi. Artinya konteksnya usaha pribadi di dalam rangka berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sasarannya sebenarnya kalau dari segi nuansanya itu sama cuma
4: ya,
5: bahasanya yang berbeda, kemudian caranya yang berbeda.
4: Caranya saya rasa itu pahalanya pahalanya Pak Ustaz?
5: Insya Allah pahalanya kalau jihad itu juga kalau kita lihat ada secara pribadi kemudian itu tentu saja adalah secara perorangan itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dengan cara itu secara pribadi.
4: Mas Haris dari Jogja, saya ucapkan terima kasih bisa mendengarkan suara kami di perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan kami tunggu kembali pertanyaan-pertanyaan dari tempat lain, kalau ada nanti sampaikan Pak ya, Mbak Arista.
3: Siap.
4: Berkaitan dengan perspektif tadi Al-Quran dan Al-Hadis dalam membahas makna jihad fisabilillah Pak Ustaz. Tadi disampaikan mungkin waktu kita kan ini dialog ini hanya 20 menit saja. Tapi bolehlah ya kan. Artinya dari 36 ayat itu yang untuk mendayamaikan di dalam Al-Quran itu ada perdamaian, ada Itu nanti bisa kita berapa titik saja, kan kita ada 4 kali pertemuan Pak Ustadz. Setelah yeah, yeah, ini nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat. Jadi selama yeah, 1 bulan kita
6: full. Oh iya yeah, boleh, boleh. Oh,
4: jadi hari yeah, ini kita bahas berkaitan dengan makna jihad tadi Pak Ustadz. Dalam hal ini dari 36 ayat di dalam Al-Quran itu juga isinya adalah salah satunya adalah merupakan perdamaian di dalam yeah, Al-Quran. Nah, dalam yeah, hal ini tadi disampaikan bahwa dalam surat Al-Maidah Pak Ustadz yeah, yeah, Al-Maidah 35 yeah, salah satunya artinya kurang lebih adalah orang-orang iman yang cari jalan untuk jihad fisabilillah.
5: Yeah.
4: Upaya-upaya ini Pak agar tidak salah, ya kan, agar tidak salah para pemuda, para pemudi, ya kan, para penggerak penerus agar tidak salah terlalu laju, terlalu kuat sehingga justru malah melangkah terlalu jauh sehingga yeah, bisa bukan menuju ke fisabilillah tapi justru akan menjadikan kemaksiatan maksud.
5: Oh iya. Makanya itu kita membagi bahwa jihad kalau mm-hmm, dari segi kebahasaan itu melakukan menegakkan satu kejahatan juga itu adalah jihad, tetapi jihad bukan menurut perspektif Al-Quran.
4: Mm-hmm.
5: Ya, jadi yeah, jadi untuk memaknai jihad dan menurut Al-Quran itu mm-hmm, karena memang spektrumnya ya.
4: Yeah.
5: Wawasannya mm-hmm, ya cakupannya itu luas
4: yeah,
5: ya, jadi salah satu cara dalam rangka bagaimana generasi muda supaya arah perjuangannya itu betul-betul mm-hmm, ini ya kita betul-betul harus belajar ya mm-hmm, belajar mm-hmm, apa itu sesungguhnya aja karena jihad juga kita tidak salahkan orang yang mau berperang
4: yeah, yeah,
5: karena
4: yeah,
5: salah satu unsur jihad juga memang perang mm-hmm, ya di dalam kalau kita melihat cara Nabi yeah, ya karena kita lihat cara
4: zaman Nabi jihad ini
5: mulai timun dari kelahirannya Nabi sampai menyeperjuangkan hmm, agama sampai dengan wafatnya itu yeah, kita lihat pertama memang ibda binafsih
4: hmm,
5: ya diri sendiri dulu,
4: diri sendiri dulu
5: ya, jihad hmm, untuk diri sendiri kemudian Nabi itu pertamanya itu dalam Al-Qur'an surah As-Su'ara ayat 214 itu hmm, dikatakan fa'ansir asiratakal akrabin hmm, sampaikan kepada karib kirabamu
4: yeah,
5: yang mau saya sakata saya hidup sepati hmm, dipilih dulu di hmm, pokoknya dipilih betul-betul pilih mana yang sami'na wa ta'na hmm. Nah itu ya jadi itu dilakukan lama itu Pak secara yeah, sembunyi-sembunyi yang betul-betul ya yang masuklah as-sabiqunal awwalun Abu Bakar, Umar, Utsman, Haris bin Walid banyak ada 20 orang itu. Kemudian setelah masuk Islamnya Umar, masuk Islam dengan Sayyidina Hamzah wah sudah kuat. Kita sudah kuat, Pak.
4: Yeah, yeah.
5: Artinya sudah memang ininya. Makanya perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat yeah, 94 fasda bima tu'mar wagrid anil musyrik mm-hmm, silakan terbuka saja sampaikan mm-hmm, kepada orang-orang musyrik itu menyangkut masalah yeah, ini karena kita karena kita sudah kuat Pak
4: yeah,
5: jadi jangan konyol itu kalau kita baru menyampaikan ini kita tahu bahwa ini dalam kondisi seperti mm-hmm, ini lalu kita menyampaikan jadi kita harus melihat situasi yeah, kondisi yeah, ya kalau memang sudah kuat oke okay, ya mm-hmm, kan terakhir itu memang ada perintah perang. Mm-hmm. Sebelumnya ada perintah melarang perang.
4: Yeah.
5: Tetapi setelah melihat kondisi baik, kemudian mm-hmm, diintimidasi, kemudian didolimi,
4: yeah,
5: maka datang perintah Allah dalam surah Al-Hajj ayat 39-40
4: yeah,
5: diizinkan perang. Tapi izinnya itu adalah perangi orang yang perangi kamu, perangi orang yang dolimi kamu.
4: Hmm.
5: Sekalipun orang kafir tapi tidak dolim kepada jangan perangi karena yeah, itu yeah, adalah media dakwah. Yeah. Siapa yang mau didakwah kalau bukan yeah, orang musyrik dengan orang ini kan pada waktu itu.
4: Yeah.
5: Makanya turun yang perangi kamu.
4: Ya. Masih banyak musuh oh, saat ya, itu.
5: Yang yang menindis kamu, yang menghalangi kamu mendakwakan kepada ajaran agama Islam, itu yang kau perangi. Yeah. Tapi yang diam-diam apa semua ini saja, jangan perangi.
4: Yeah. Ya, di jadi, saat itu maksudnya, jadi, zaman-zaman Nabi. Nah,
5: jadi Allah memerintahkan, menyuruh kita,
4: yeah,
5: siapa yang beri pak dolim? Ya kan? Ya, jadi, kalau ada perbedaan pendapat kita, oh tidak boleh kita memberikan satu bahwa saya lah yang paling benar, kamu salah. Tidak mungkin kan.
4: Berkaitan dengan jihad tadi Pak Ustaz, karena kalimat jihad itu memang kan dari asal usulnya dulu itu memang timbulnya itu pada saat zaman-zaman perang pada saat itu, sehingga seolah-olah jihad itu seolah-olah itu sesuatu yang berkaitan dengan perang-perang kan saat itu kan zaman Nabi, dari sebelum lahir sampai dia lahir sampai dia perjuangan memperjuangkan agama Allah ini kan memang penuh dengan peperangan-peperangan sehingga timbullah ada perintah namanya jihad gitu Pak Ustaz. Terus saat ini bagi para pemuda-pemuda ini Pak Ustaz, agar tidak salah dalam mengartikan jihad fisabilillah, apakah yang harus kita kerjakan? Kan sekarang sudah tidak ada perang Pak Ustaz. Kecuali ya mungkin perang-perang besar yang di Iran itu Pak Ustaz. Tapi itu bukan perang agama, itu politik Pak Ustaz ya. Adalah hal ini petunjuk dari kita Pak Ustaz untuk menghidupkan agar jihad fisabilillah atau mungkin makna jihad ini bisa indah dilihat dan bisa dinikmati oleh para generasi penerus ini. Upaya-upaya para pemuda, para generasi penerus ini sampai di mana Pak sekarang yang dibilang dengan jihad fisabilillah ini?
5: Jadi sampai sekarang juga itu masih memang karena memang pengertian itu spektrum artinya ini makanya bermacam-macam. Kalau kita mau melihat seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, yang paling penting itu adalah perang melawan hawa nafsu. Ketika terjadi perang Uhud Perang Uhud itu tahun sekitar 2-3 Hijriah. Setelah hijrah Nabi terjadi perang Uhud itu. Perang yang hebat sampai Nabi terluka, sampai pemahaman Nabi yang ini. Tapi setelah itu Nabi mengatakan, kita sudah lepas dari perang besar. Menghadapi perang yang paling hebat. Kata saya, apalagi perang, apalagi yang paling hebat daripada ini? Nabi sendiri bermurahan darah, pemannya yang meninggal, apalagi? Apa kira-kira itu ya Rasulullah? Katanya perang melawan hawa nafsu. Nah, itu yang paling berat itu Pak. Ketika kita sholat saja, sholat itu tetap kita berperang. Perang melawan iblis, perang melawan ini, kemana-mana itu ya. Pokoknya kita mau menyumbang, kita mau berusaha. Karena jihad itu memang artinya, kan jihad dengan jiwa, jihad dengan harta. Ya kalau dengan jiwa pemikiran. Nah makanya kita selalu memberikan generasi muda dengan bukan saja jihad dalam bentuk perang, bukan saja jihad dalam bentuk harta. Yang tidak ada, bagaimana Ustaz tidak ada harta kuih? Boleh pikiran, boleh tenaga,
4: ya kan? Tidak harus fisik.
5: Bukan harus dengan ini kan? Yang punya bagaimana kedua-duanya? Boleh kedua-duanya, ya? Boleh harta, boleh jiwa. Jadi ini selalu didorong oleh pemuda-pemuda di dalam rangka memahami makna jihad. Kemudian jihad jangan dipolitisasi. Jadi itu kan banyak itu Pak. Yang banyak dipolitisasi.
4: Diprovokasi,
5: ada intimidasi, macam-macam. Itu ada jadi sangat dibenci oleh Allah dalam Al-Quran bahwa jihad dalam rangka hanya sebagai politisasi, hanya sebagai provokasi, hanya sebagai intimidasi itu tidak dibenarkan. Jadi itulah kita berhati-hati dalam menghadapi suasana karena macam-macam menyangkut ini, ada yang suka menyalah-nyalahkan orang, ada yang suka makanya itu kalau FKUB turun kemana-mana ya sudah itu sampaikan sebagaimana kita dan sebab salah satu diantaranya jihad itu menyangkut masalah itu Pak. Artinya bukan saja hanya Islam. Bagaimana kita menciptakan ke Indonesia yang aman, damai, tidak terjadi apa namanya mau memisahkan diri misalnya. Kita kan memberikan gambaran betapa betapa dahsyatnya kalau kita melakukan sesuatu di negara kita misalnya lalu apa akibatnya misalnya terjadi demonstrasi pembakaran siapa ya apa yang dibakar kan uang rakyat
4: merugikan
5: negara
4: baik terima kasih Pak Ustaz. kita ketemu lagi pada hari Minggu berikutnya Pak Ustadz. Nanti kita mungkin dengan judul tetap membahas berkaitan dengan makna jihad.
5: Iya, karena ini hanya 36 ayat Pak,
4: iya, bagaimana masih ini? Luas dan masih banyak sekali.
5: Oh, masih banyak,
4: judulnya nanti tetap aja Pak Ustadz, mungkin di ditambah aja jilid 1, jilid 2 kan gitu ya.
5: Insyaallah.
4: Baik, terima kasih kepada para pendengar semuanya, buat Mas Haris yang ada di Jogja. Demikian tadi berkaitan dengan jihad fisabilillah. Apa yang Anda kau ketahui nanti bisa ditanyakan kembali di minggu depan ya. Saya Bung Ridwan ditemani rekan saya Mbak Arista, mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 20 September 2026. Bersama saya Salma Amin, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Pendengar, harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan kembali mengalami kenaikan. Selain ongkos angkut yang meningkat, cuaca panas juga berdampak pada produksi cabai hingga menyebabkan gagal panen dan kekeringan di sejumlah daerah pemasok. Kepala Bidang Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan kenaikan harga cabai rawit tidak lepas dari meningkatnya biaya distribusi menuju Nunukan. Kondisi cuaca panas di daerah penghasil juga membuat pasokan cabai berkurang.
1: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari. Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret, kemudian di April ada 80.000 dan turun lagi di Mei 60.000, ya. Kemudian Mei, Juli,
2: Juni.
1: Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
0: Dior menjelaskan kondisi tersebut membuat harga cabai rawit di Nunukan sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari luar daerah. Ketika biaya angkut naik dan produksi di daerah asal menurun, harga yang diterima konsumen di Nunukan juga terdorong naik. Di tengah kenaikan harga cabai, komoditas telur ayam justru menunjukkan kondisi berbeda. Harga telur masih mengalami fluktuasi, tetapi cenderung turun karena produksi telur secara nasional berada dalam kondisi surplus.
1: Dari 30.000 turun ke 29.000, turun ke 28.000, kemudian ke 27.500. Terakhir di Juni itu pernah 27.500 per kilo telur. Tadi masih di telur ya. Yes, jadi kalau per piring ya tinggal dikalkulasi aja. Kalau satu piring telur itu kan 2 kilo, 1 kilo setengah, tergantung besarnya. Telur itu ada grade A, B, C, D. Jadi A ini yang tertinggi, D ini yang terendah, yang paling kecil.
0: Pemerintah juga mengimbau masyarakat Nunukan tidak melakukan panik buying ketika harga komoditas tertentu mengalami kenaikan. Pembelian dalam jumlah berlebihan justru berpotensi membuat stok di pasaran cepat berkurang dan memicu kenaikan harga lebih tinggi. Sementara itu, ketersediaan beras asal Sulawesi Selatan di sejumlah titik di pasar sentral Inhutani Nunukan mengalami kekosongan. Kondisi ini terjadi di tengah kenaikan harga beras Sulawesi Selatan yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Dior Frames mengatakan, kekosongan tersebut terpantau di beberapa titik penjualan beras di pasar sentral Inhutani. Menurutnya, kondisi itu berkaitan dengan perubahan permintaan terhadap beras asal Sulawesi Selatan.
3: Maksudnya di dalam Nunukan sendiri untuk kebutuhan beras dari Sulawesi menurun. Ini sedang saya evaluasi karena mengingat kebutuhan beras kita itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada penurunan pesanan. Jadi jumlah masuknya beras ke Nunukan saya lihat beberapa titik, tapi hanya pantauan pasar Inhutani ya. Saya belum ke gudang-gudang beras yang di luar ya, seperti Kemakmuran dan lain-lain. Saya baru memantau di seputaran Inhutani.
0: Dior mengatakan kenaikan harga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam membeli beras. Dengan kondisi ekonomi saat ini, masyarakat cenderung mencari beras dengan harga yang lebih rendah.
3: Ya, kita itu fluktuasi ya, fluktuasi itu range naik turunnya itu kita itu dari tahun lalu mulai di 12,5, 13, 13,5, 14,5 sampai akhirnya sekarang di titik 16. Ya, kalau untuk 2 tahun terakhir memang harga beras belum pernah mengalami penurunan.
0: Sementara itu, beras Bulog yang disalurkan pemerintah memiliki mekanisme berbeda dengan beras yang diperjualbelikan di pasar. Beras bantuan tersebut disalurkan melalui masing-masing kelurahan dan tidak diperuntukkan untuk dijual kembali. Di sisi lain, kebutuhan beras masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan Nunukan juga dipenuhi melalui beras asal Malaysia. Kondisi ini berkaitan dengan karakteristik Nunukan sebagai daerah perbatasan yang memiliki aktivitas perdagangan lintas batas.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, data hasil sensus ekonomi di Kabupaten Nunukan masih perlu diperkuat karena terdapat kartu keluarga dan unit usaha yang belum berhasil didata petugas. Pemerintah daerah menilai kelengkapan data penting agar kondisi ekonomi masyarakat Nunukan dapat tergambar secara nyata. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, mengatakan karakteristik ekonomi Nunukan cukup beragam mulai dari wilayah perkotaan, perbatasan dan kepulauan hingga kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa.
2: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Melalui sensus ini akan dicatat seluruh aktivitas dan struktur masyarakat yang bergerak di bidang usaha ya, di luar sektor pertanian, usaha mikro, UMKM, bahkan skala besar.
0: Menurutnya kondisi tersebut membuat gambaran ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dilihat dari angka secara umum. Data yang dikumpulkan harus mampu menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat hingga di lapangan. Rekonsiliasi data sensus ekonomi perlu dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat mengidentifikasi data keluarga maupun unit usaha yang sebelumnya belum tercatat.
2: Komite bersama BPS dengan Pemda dan juga stakeholder penting untuk selalu melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh rangkaian itu terlaksana dengan baik dan hasil datanya lengkap, akurat dan berkualitas. Berdasarkan informasi tadi disampaikan, hari-hari ini menjelang akhir ya secara penjadwalan proses pendataan. Namun demikian, secara proses keseluruhan sensus ekonomi masih berlanjut. Ada tahapan pemeriksaan dan lain-lainnya sampai validasi, evaluasi dan sebagainya.
0: Iwan Kurniawan mengatakan hasil sensus ekonomi nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam menentukan berbagai kebijakan strategis. Data tersebut berkaitan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran. Sementara itu, Forum RT Kelurahan Nunukan Utara sepakat menolak menandatangani berita acara perubahan data warga dalam pendataan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. Penolakan tersebut dilakukan karena khawatir hasil perubahan data tidak sesuai dengan jumlah dan kondisi real warga di lapangan. Keputusan tersebut dipicu karena proses pendataan tidak melibatkan ketua RT yang lebih mengetahui jumlah dan kondisi warga di wilayahnya. Hal ini dinilai berpotensi menyebabkan adanya warga yang tidak tercatat dalam pendataan. Ketua Forum RT Kelurahan Nunukan Utara, Vicky Wausan, mengatakan Ketua RT memiliki peran penting untuk memastikan seluruh warga tercatat dalam pendataan. Sebab jika ada warga yang tidak tercatat, khususnya kurang mampu akan berpotensi kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan sosial.
4: Kemarin saya diminta tanda tangan berita acara tentang perubahan proses pendataan. Sementara proses awalnya kami tidak dilibatkan. Jadi minta maaf, kita tidak coba ini untuk tidak membantu program pemerintah, tapi kami punya beban moral yang sangat berat. Ketika nanti hak masyarakat ini hilang, kami tidak terlibat saja RT yang jadi sasaran. Bagaimana kalau kami terlibat untuk melegitimasi?
0: Menurutnya, Ketua RT tidak dapat mengesahkan perubahan data yang proses pendataannya tidak dilakukan bersama-sama. Keterlibatan RT dalam pendataan dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan karena lebih mengetahui kondisi dan keberadaan warga di wilayahnya. Meski demikian, ia meminta hasil pendataan data sensus ekonomi nantinya dapat diberikan kepada Ketua RT untuk dilakukan pengecekan kembali. Data warga yang terlewat atau tidak ditemukan dapat dievaluasi sehingga hasil pendataan akan disesuaikan dengan jumlah dan kondisi warga di wilayah masing-masing.
5: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, keterbatasan anggaran pertukangan mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan melibatkan Lapas Nunukan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Kolaborasi ini dilakukan untuk membantu pengerjaan rumah warga berpenghasilan rendah agar program rehab tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan, Lapas Nunukan membantu menyediakan tenaga pertukangan untuk pengerjaan RTLH.
6: Kan banyak orang-orang yang kita di sini kan tidak mampu untuk bertukang sendiri, misalnya janda, orang yang sudah sakit, sudah tua, tidak punya keluarga untuk membantu bertukang. Ini kan program Rehab Rumah ini kan program swadaya, upah tukangnya sangat minim, cuma 3.500.000 kalau dari kami, kalau dari BSPS itu 2.500.000 saja, kan tidak cukup itu untuk tukang kan.
0: Serli menyebut dukungan tenaga pertukangan dari Lapas Nunukan saat ini baru berjalan di wilayah perkotaan Nunukan, sementara wilayah 3 dan 4 belum seluruhnya dapat diakomodir karena keterbatasan sumber daya manusia.
6: Memberikan opsi ke penerima bantuan apakah mau mereka menggunakan tenaga dari lapas. Kita tidak memaksakan, ada yang mau, ada yang tidak, tapi kayaknya banyak yang mau ini, cuman lapas yang tidak akan sanggup kalau semua mau direhab rumahnya.
0: Tahun ini Pemkab Nunukan mengalokasikan bantuan rehabilitasi rumah untuk 122 unit rumah warga. Jumlah tersebut lebih rendah dari target tahunan sebanyak 200 unit karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pendengar, sebanyak 33 siswa dari madrasah dan sekolah umum di Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026. Mereka terpilih setelah mengikuti seleksi tingkat Kabupaten Nunukan yang diikuti 174 peserta pada 7 hingga 9 September 2026.

0: dari Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat provinsi. Artinya nanti pelaksanaan tingkat provinsi yang dijadwalkan pada tanggal 5 dan 6 Oktober, nanti Nunukan akan mengirimkan 33 orang. Kita sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak madrasahnya untuk siap-siap.
1: Menurut Said, para madrasah diminta memaksimalkan persiapan karena persaingan di tingkat provinsi semakin ketat. Ia menilai siswa asal Nunukan memiliki potensi untuk kembali mencatat prestasi hingga tingkat nasional.
0: Karena mengingat tahun lalu, Nunukan sendiri berhasil mengirimkan 11 orang peserta ke nasional, 9 peserta, 2 pendamping. Alhamdulillah, satu orang meraih medali perunggu di tingkat nasional, itu dari Madrasah Al-Ikhlas.
1: OMI tahun ini juga memiliki daya tarik tersendiri karena tidak hanya diikuti siswa madrasah, tetapi juga melibatkan siswa dari sekolah umum. SMA 1 Nunukan bahkan berhasil meloloskan 2 siswanya ke tingkat provinsi, salah satunya pada mata pelajaran matematika.
2: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
1: Pendengar, penanganan sampah plastik di Kabupaten Nunukan didorong lebih maksimal dengan menggerakkan kembali bank sampah yang telah terbentuk. Hal ini didukung keberadaan bank sampah berskala besar yang kini mampu menampung berbagai jenis sampah plastik. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Muhammad Irfan mengatakan keberadaan fasilitas pengolahan tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan sampah plastik yang selama ini sulit ditangani. Hasil plastik cacah nantinya dipasarkan ke Surabaya dan Makassar.
3: Dimintalah kami kemarin untuk menyiapkan beberapa peserta dari bahan sampah untuk menjadikan suatu pelatihan tentang bagaimana mengelola sampah kita dalam sistem kerja daripada bank sampah ke depannya lagi, itu yang kita harapkan.
1: Menurut Irfan, bank sampah unit di tingkat masyarakat dan sekolah dapat berkolaborasi untuk mengumpulkan sampah plastik hingga memenuhi jumlah pengiriman. Kolaborasi ini dinilai lebih efektif karena bank sampah unit tidak perlu mengirim plastik masing-masing.
3: Karena nanti kalau menyatu semua ini, baik itu produk olahnya, produk yang bahan baku yang dikirim ke Jawa, semua kalau menyatu kan agak ringan jadinya dan harus memenuhi satu kontainer, umpamanya harus melakukan pengiriman, kalau satu orang kan setengah mati melakukan pengumpulan. Tapi kalau dia satu orang ini yang unit yang lain juga menyetor ke bank sampah itu, bisa cepat jadinya prosesnya.
1: Saat ini Dinas Lingkungan Hidup mencatat sekitar 80 bank sampah telah terbentuk di Kabupaten Nunukan, termasuk bank sampah yang berada di sekolah. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mendukung pemenuhan target pengiriman minimal 1 kontainer plastik cacah dalam waktu yang relatif singkat. Pendengar, rehabilitasi pengguna narkoba tidak serta-merta menghapus persoalan hukum ketika tindak pidana kembali dilakukan. BNN Kabupaten Nunukan menegaskan penanganan pengguna narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat, hingga lingkungan masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Nunukan Anton mengatakan upaya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Rehabilitasi diberikan sebagai bagian dari penanganan pengguna agar dapat menjalani pemulihan dan kembali ke lingkungan sosial.
4: Perlu juga beberapa stakeholder saling bekerja sama untuk merangkul para pengguna narkoba ini. Karena sebagaimana sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang 35, bahwa pengguna narkoba itu perlunya direhabilitasi.
1: Anton menjelaskan terdapat ketentuan hukum bagi pengguna yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani penanganan. Menurutnya, pengguna yang mengulangi tindak pidana hingga ketiga kalinya dapat dikenakan pidana umum.
4: Tapi dengan catatan, rehabilitasi itu hanya bisa dikatakan diberikan kepada dia haknya hanya 2 kali. Tapi apabila ketiga kali dia melakukan tindak pidana yang sama, maka akan dilakukan pidana secara umumnya.
1: Untuk itu, BNN terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami bahwa penanganan pengguna tidak hanya melalui proses hukum, tetapi juga dapat dilakukan melalui rehabilitasi sesuai ketentuan.
2: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
1: Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan dalam rancangan perubahan APBD 2026 mengalami penurunan. Pendapatan daerah yang semula Rp1,830 triliun disesuaikan menjadi Rp1,769 triliun.

0: triliun rupiah. Sementara belanja turun dari 2,56 triliun rupiah menjadi 1,979 triliun rupiah. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari perubahan postur APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri dalam laporan nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026 di kantor DPRD Kabupaten Nunukan.
1: Pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar 1,237,537,529,329,67 rupiah. Setelah perubahan menjadi sebesar 1,237,537,529,329,67 rupiah.

0: 4,47 berkurang sebesar 61,132,957,669,20 rupiah.
1: Selain pendapatan, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah. Setelah perubahan, belanja daerah ditetapkan sebesar 1,979 triliun rupiah atau turun sekitar 77 miliar rupiah dari anggaran sebelumnya. Perubahan pada sisi pendapatan dan belanja tersebut membuat struktur APBD 2026 tetap mengalami defisit. Nilai defisit dalam rancangan perubahan APBD mencapai 209,4 miliar rupiah.
0: Dengan jumlah pendapatan dan belanja tersebut, maka defisit rancangan perubahan APBD tahun 2026 ini sebesar 209.395.541.899.88 rupiah.
1: Rancangan perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Nunukan. Setelah memperoleh persetujuan bersama, rancangan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk proses evaluasi. Mendengar sebanyak 670 atlet di Kabupaten Nunukan diproyeksikan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Ratusan atlet tersebut berasal dari berbagai cabang olahraga yang akan memperkuat kontingen Nunukan di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Jonet, mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Nunukan. Namun, angka tersebut masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kesiapan atlet.
2: Jadi ini berdasarkan kemarin pertemuan kami dengan KONI, ya, karena ini kan sebenarnya kan rahasianya KONI nih, ya kan. Nah, kemarin ada draft kesepakatan bahwa kontingen kita yang akan kita berangkatkan ke Porprov itu untuk atlet sejumlah 670 dan ofisial 80. Itu yang kita proyeksikan untuk ke Porprov.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan seluruh cabang olahraga di Kabupaten Nunukan saat ini terus mematangkan persiapan sekaligus melakukan seleksi atlet. Proses tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2026 mendatang.
2: Kalau di tingkat cabur ya mereka sedang ada TC, nanti juga akan diakhiri seleksi. Harapan kita nanti di pertengahan Oktober lah sudah selesai semua itu, sudah clear untuk atlet-atlet mana saja yang akan kita ikutkan ke dalam program.
1: Jonet menambahkan total anggaran yang dipersiapkan untuk kontingen Nunukan masih dalam proses pembahasan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan kontingen Nunukan akan mendapatkan pembiayaan penuh sehingga tidak ada lagi atlet yang berangkat secara mandiri. Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 20 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salma Amin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1 Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, baik yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami via terestrial ya, untuk Anda yang ada di Nunukan pasti tengah mendengarkan kami di frekuensi 96,3. Kemudian ada yang di Sebatik yang saat ini tengah mendengarkan di frekuensi 91,5 MHz. Dan juga selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang ada di Krayan yang tengah mendengarkan kami di frekuensi 92,7 MHz. Selain itu saya juga ingin mengucapkan selamat pagi ya untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan via streaming baik melalui rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI Digital. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Di hari Minggu pagi yang kalau di wilayah Nunukan saat ini baru saja tadi turun hujan ya. Jadi udaranya itu lebih segar, kemudian harapannya bisa menipis lagi, lebih menipis lagi ya kabut asapnya. Kalau yang di daerah Sebatik dan Krayan gimana kabarnya? Semoga di pagi hari ini, di hari Minggu pagi ini Anda semua diberikan kesehatan ya. Kemudian yang saat ini tengah melakukan kegiatan atau ada bekerja juga, menyiapkan dagangan juga. Iya ya, di alun-alun kan saat ini tengah berkumpul para pedagang ya untuk menjajakan dagangannya di Minggu pagi, tapi kebetulan turun hujan. Tapi semoga nanti setelah ini mataharinya muncul lagi ya, mataharinya muncul terang dan pastinya banyak pengunjung yang datang dan berbelanja meramaikan di alun-alun Nunukan. Oke, pendengar, untuk di hari Minggu ini nanti masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti ada beberapa informasi kesehatan ya yang akan kami hadirkan. Kemudian ada juga perkiraan cuaca nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu pada pukul 8 kami hadirkan Warta Berita Sentral. Lalu pada pukul 8.30 kami hadirkan Kidung Kristiani untuk Anda yang akan ditutup dengan silang gereja, pendengar. Itu untuk segmen di Nunukan pagi ini edisi 20 September hari Minggu ya, 20 September 2026 bersama saya Rista dan tim Nunukan pagi yang bertugas. Kalau begitu pendengar, mari kita nikmati satu lagu dari Adrian Marta Dinata dan Adifa, Denganmu Hanya Dirimu.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, oke, pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu dari Yura Yunita ya, Mulai Langkahmu, Make Your Move. Karena kalau kita tidak bergerak, kita tidak melangkah, kita tidak akan sampai kemana-mana. Dan pendengar, untuk informasi kesehatan yang pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda, ini mengenai influenza ya, di mana anak usia 0 hingga 4 tahun mudah tertular influenza, dan begini penjelasan dari IDAI. Ketua IDAI Jawa Barat Anggraini Alam menyebut anak usia 0 sampai 4 tahun rentan terinfeksi influenza. Kondisi tersebut dipengaruhi daya tahan tubuh anak yang belum seperti orang dewasa yang sering terpapar flu berulang. Anggraini menjelaskan anak lebih mudah tertular karena sering terpapar percikan cairan pernafasan dari orang lain. Percikan tersebut dapat berasal dari batuk, bersin maupun pembicaraan orang yang berada di sekitarnya. Selain itu, anak sering bermain bersama sehingga berpotensi melakukan kontak dengan orang yang sedang mengalami sakit. Anak juga kerap memegang mainan, kemudian menggosok hidung atau menyentuh mata menggunakan tangannya. Menurut Anggraini, saluran pernafasan anak juga belum memiliki struktur sebagaimana yang terdapat pada orang dewasa. Kondisi tersebut turut membuat anak lebih mudah mengalami penularan ketika mendapatkan paparan virus influenza. Ia mengatakan orang tua perlu memperhatikan sejumlah tanda ketika anak mengalami influenza A dalam kesehariannya. Gejalanya dapat berupa demam tinggi yang cepat meningkat, sakit kepala, sakit badan, dan anak menjadi rewel. Influenza pada anak juga dapat disertai nyeri tenggorokan, batuk kering, pilek, diare, maupun muntah. Kemungkinan influenza perlu diperhatikan apabila terdapat orang sekitar yang mengalami gejala serupa. Anggraini menjelaskan, air putih sangat baik diberikan kepada anak yang sedang mengalami influenza. Namun, cairan berasa juga dapat diberikan karena anak membutuhkan gula dan elektrolit selama mengalami sakit. Cairan berasa tidak harus berupa minuman yang dibeli ya pendengar, karena bisa juga berasal dari makanan keluarga sehari-hari. Anggraini menyebut air sup, air soto, air gula, serta air kelapa juga dapat diberikan selama kebersihannya terjaga. Anggraini meminta orang tua memperhatikan aktivitas, kemauan minum, serta frekuensi buang air kecil pada anak. Anak perlu segera dibawa ke dokter apabila demam berlanjut setelah pemberian parasetamol, sementara tanda bahaya memerlukan penanganan dari IGD. Itu tadi pendengar informasi mengenai influenza yang mudah menular untuk anak berusia 0 hingga 4 tahun yang lebih rentan untuk terkena influenza ya. Dan penularan influenza itu bisa terjadi melalui percikan pernafasan tadi ya. Kemudian ada kontak dengan benda termasuk dari lingkungan sekolah, penitipan anak atau mungkin di rumah juga. Sehingga orang tua itu perlu memperhatikan kondisi anak selama influenza, termasuk aktivitasnya, kemauannya minum air, buang airnya frekuensinya seberapa sering, serta tanda-tanda bahaya yang nanti mungkin bisa membutuhkan penanganan IGD. Oke, itu informasinya mengenai influenza, dan nanti masih ada lebih jauh lagi mengenai influenza pada, kalau ini pada balita ya, pada balita juga nanti ada pembahasan lebih lanjutnya soal influenza, tapi kali ini nanti info yang selanjutnya lebih ke efek neurologis. Jadi untuk pengetahuan kita bersama, supaya kita jadi lebih aware, kita jadi lebih tahu informasi bahwa influenza itu bukan hal yang bisa disepelekan begitu. Oke pendengar, kalau gitu mari kita nikmati dulu lagu yang satu ini. Kali ini lagunya lebih bersemangat ya dibandingkan yang tadi. Kalau tadi kan yang Denganmu Hanya Dirimu itu lembut, disusul Yura Yunita yang lumayan upbeat ya. Nah kali ini juga sama, masih di range upbeat juga supaya kita bersemangat. Di pagi hari ini ada Derby Gelora Asmara.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong, Pak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak. Ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a bit closer,
2: yeah. All of the time. Oh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Sebuah survei dari The Media and The Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kita lanjutkan lagi ya pembahasan soal influenza, di mana IDAI ungkap risiko komplikasi neurologis akibat influenza. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menegaskan, balita berusia semakin muda berisiko mengalami komplikasi influenza, termasuk gangguan neurologis yang jarang terjadi. Komplikasi tersebut lebih berisiko terjadi pada anak dengan kondisi kesehatan tertentu atau penyakit penyerta. Dokter Anggraini Alam menyebut sekitar 4 dari 100 ribu anak penderita influenza dapat mengalami gejala neurologis. Kondisi tersebut menunjukkan komplikasi neurologis akibat influenza tergolong jarang, tetapi tetap perlu diwaspadai. Menurut Anggraini, risiko komplikasi berat umumnya meningkat pada anak yang memiliki komorbid atau mengalami kondisi imunokompromis. Dan Anggraini juga menegaskan, infeksi yang menyerang otak berbeda dengan kejang demam yang kerap terjadi pada anak. Kejang demam umumnya terjadi pada anak berusia 6 tahun ke bawah ketika mengalami demam. Kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi riwayat keluarga yang memiliki kejang demam pada anak sebelumnya. Anggraini menekankan, komplikasi neurologis akibat influenza sangat jarang terjadi pada anak sehat tanpa penyakit penyerta. Risiko komplikasi tersebut lebih perlu diperhatikan pada anak dengan kondisi kesehatan tertentu atau komorbid.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila 96,3 Pro 1 Nunukan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dan kita masih membahas soal informasi kesehatan ya. Dan kali ini kita bergeser ke informasi mengenai 6 cara mudah untuk meredakan nyeri haid. Nyeri haid bisa mengganggu aktivitas keseharian, terlebih saat kram pada perut terasa cukup kuat selama menstruasi. Terdapat sejumlah cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan rasa kram tersebut tanpa langsung bergantung pada obat. Yang pertama, menggunakan bantal panas. Melansir National Health Service UK, meletakkan bantal pemanas atau botol berisi air hangat pada perut bisa membantu meredakan kram. Panas memberikan rasa nyaman dan mampu melemaskan otot-otot perut yang tegang karena kram. 2. Perbanyak minum. Menjaga tubuh agar tetap terhidrasi juga penting dilakukan selama menstruasi, terutama saat tubuh terasa kurang sehat. Air putih bisa menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan selama masa menstruasi. Kemudian yang ketiga, lakukan olahraga ringan. Melakukan aktivitas ringan seperti bersepeda, berjalan kaki, berenang, atau yoga bisa membantu mengurangi rasa sakit. Olahraga tidak perlu dilakukan secara intens, sebab gerakan ringan saja sudah bisa membantu meredakan rasa nyeri tersebut. Yang selanjutnya adalah konsumsi makanan berserat. Mengonsumsi makanan berserat seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, serta biji-bijian bisa membantu mengurangi rasa nyeri saat haid. Tetapi, bukti tentang serat sebagai pereda langsung nyeri haid masih terbatas ya pendengar, sehingga tidak bisa dianggap atau belum bisa dianggap sebagai pengobatan utama. Selanjutnya adalah minum teh herbal. Melansir Leeds Teaching Hospitals, teh herbal hangat memberikan rasa nyaman pada tubuh saat tubuh sedang tidak sehat. Meski demikian, efektivitas jenis herbal tertentu masih membutuhkan bukti penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir, lakukan pijatan. Pijatan lembut pada bagian perut atau punggung bisa membantu memberikan rasa nyaman saat kram menstruasi muncul. NHS mencatat bahwa pijatan pada punggung dan perut merupakan salah satu cara yang bisa dicoba untuk meredakan nyeri. Dan lagi pendengar, selain 6 langkah yang disebutkan tadi, Anda juga bisa mandi atau berenang.

menggunakan air hangat itu juga bisa membantu tubuh jadi lebih rileks. Kalau memang nyerinya terasa sangat berat, semakin parah, atau bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari, alangkah baiknya konsultasikan kepada tenaga medis ya, untuk bisa diobservasi apa yang terjadi begitu. Dan semoga ini informasinya tadi bisa bermanfaat untuk Anda. Barangkali hari ini ada yang sedang mengalami nyeri haid ya, bisa dicoba tadi 6 langkahnya, plus tadi bisa juga mandi atau berendam air hangat, pendengar. Oke, pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Nunukan.

0: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
1: Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia,

Pendengar Radio Republik Indonesia, nenukan, nantikan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda laporan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini, Mas?
1: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Silahkan, Mas Indra bisa menyampaikan laporan perakiraan cuacanya yang berlaku hari ini.
1: Ya, selamat pagi, pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Minggu tanggal 20 September 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 63 hingga 97%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Spratik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 6 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Mas Indra, selamat bertugas kembali ya. Dan pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini. Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan setiap harinya di RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya pendengar, kami hadirkan dari wilayah Nunukan di mana Starlink buka akses komunikasi warga di perbatasan. Kehadiran layanan internet Starlink mulai mengubah cara warga di wilayah 3T Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah. Bagi warga, akses internet bukan sekedar membuka informasi, tetapi menjadi penghubung dengan keluarga yang selama ini sulit dijangkau. Salah seorang warga Krayan, Joy, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan internet tersebut dalam 3 tahun terakhir. Ia dapat berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Menurut Joy, akses internet membuat dirinya lebih tenang karena bisa mengetahui kabar keluarga tanpa harus menunggu kesempatan untuk bertemu. Kondisi ini berbeda ketika jaringan internet belum tersedia di wilayah tersebut. Joy mengatakan, keterbatasan jaringan komunikasi sebelumnya membuat warga hanya bisa pasrah ketika ingin menghubungi keluarga di luar daerah. Jarak yang jauh semakin terasa karena tidak ada akses komunikasi yang dapat diandalkan. Kini, keberadaan internet juga membuat warga Krayan lebih mudah mengakses berbagai informasi dari luar wilayah. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat Kabupaten Nunukan, akses tersebut menjadi kebutuhan dasar.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah, itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara